0: sudah melewati tahapan sebelumnya.
1: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
2: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai sini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
0: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
0: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Vice.

0: Investasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
1: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
2: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
0: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
3: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara

0: saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja, nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita melangkah ke acara Opini Publik.
2: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini, tidak ada topik khusus ya. Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Sudah kami buka untuk Anda di pagi Sabtu ini pendengar ya. Untuk penelpon pertama kita coba. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirijab,
0: Parasino di Kidang. Baik, silakan Parasino.
1: Ya, pagi ini saya akan menyampaikan opini tentang kesejahteraan ekonomi adalah fondasi kehidupan masyarakatnya. Kalau suatu daerah dikatakan maju dan makmur itu apabila tingkat pendapatannya tinggi, campur tangan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian peluang investor untuk memberikan kesempatan UKM yang dalam bermitra ya, semuanya ada pendapat positif terhadap pengangguran, kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kenapa? Produk pangan kita berlimpah, kemudian ada pertambangan juga, perikanan ya, dan agar masyarakat, daya beli masyarakat tinggi dan sektor pajak dan restitusi meningkat. Inovasi ekonomi juga di berbagai sektor harus kita maju ya di daerah kepri ini. Kemudian PAD yang tinggi akan berdampak juga kepada kesehatan ekonomi masyarakat apabila PAD dikelola dengan bijak dan transparan. Beberapa program pemerintah yang menyedot APBN adalah MPG, koperasi, kemudian sekolah rakyat dan juga koperasi nelayan merah putih. Itu jangan menyedot anggaran sehingga sulit bagi daerah untuk melaksanakan program-program seperti BLT atau bantuan sosial ya. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian ke depan di tahun yang akan datang. Karena yang paling penting adalah bagaimana manajemen kelola. Misalnya contoh soal ya, harga ikan tergolong tinggi tapi kehidupan nelayan biasa-biasa saja. Kemudian harga beras juga tinggi tapi kehidupan tani, nelayan dan tani itu biasa-biasa saja, dan kehidupan minyaknya, harga minyak ya, minyak sawit tinggi tapi buruh sawit juga biasa saja. Ini menjadi perhatian pemerintah agar bagaimana kita semuanya ada pemerataan pembangunan dan perataan kesejahteraan bagi masyarakat kecil.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Parasino di Kijang. Di belakang Parasino, halo selamat pagi. Oke, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Pagi Bapak.
2: Pagi juga.
0: Oke, silakan Bapak. Alhamdulillah.
2: Udah sarapan?
0: Belum.
2: Oh, belum. Sama dong kalau gitu.
0: Oke, silakan Bapak, mana apa yang mau sampaikan?
2: Tadi Pak Rasidan mengatakan masalah ikan ya. Jadi di sini juga saya, tapi kita ini bebas ya.
0: Iya.
2: Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ikan itu adalah komoditi yang bisa dilakukan oleh kepri ya kan, untuk jangka panjang kan, dan ikan itu adalah salah satu sumber daya alam yang selalu diperbarui jika dalam dalam apa namanya, ngambilnya itu, apa bahasanya itu sesuai dengan aturan, itu pasti berjangka panjang. Karena kita tahu dari zaman kita kecil dulu yang namanya ikan tamban ya itu juga sampai sekarang. Cuman permasalahannya itu kan hanya masalah harga ikan tamban yang dulu itu berapa, sekarang berapa, itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Nah, kemudian pemerintah kita ini yang kepri ya, saya sampaikan sini, itu kan sepertinya tidak ada jalan lain untuk mendapatkan sumber dana selain berhutang. Nah, hutang itu kan kemudian kita harus kembalikan. Nah, kalau kembalikan, kalau dipergunakan untuk hal-hal yang positif, mungkin bisa nanti dikembalikan lewat hasilnya. Namun jika digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, nah bagaimana mau dikembalikan, porsi mana mau diambil lagi gitu kan? Nah, daripada seperti itu, ya kan, kenapa tidak mencoba yang namanya sumber alam berupa hasil kelautan tadi dimaksimalkan oleh provinsi kita ini gitu. Karena harga ikan itu mahal gitu. Itu untuk kita beli aja ikan apa itu harganya segitu. Nah, kalau diekspor sudah berapa itu harganya tuh? Dan ekspor itu kan pemerintah kan bisa membuat regulasinya gitu. Ini sudah, kalau boleh dikata ini sudah, kita ini sudah berbuih ya, mulut kita ini menyampaikan ini, cuman sampai sekarang kok nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya ya, PAD yang betul-betul dari ikan itu, mana, nggak ada. Mungkin 0, itu nggak sampai, harusnya kan bisa 50%, tapi nyatanya tidak. Ya itu tadi, tidak ada keberanian dari pemerintah Kepri untuk melakukan terobosan, terobosan berupa mengoptimalkan hasil daya sumber alam berupa kelautan tadi. Semoga ini ditindak oleh pemerintah kita dan kita semualah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Maman ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Masuk lagi.
0: Nah, sila lah. Apa yang disampaikan nih Pak?
3: Judul dia Prasmanan dan Ompreng. Satu sistem pembagian untuk makan siapa saja. Sekolah ke, di acara pesta ke, di acara ulang tahun ke, sistem ini selalu ada. Tapi buat untuk di sekolah, saya rasa ini merepotkan sekali kalau prasmanan itu tetap dilaksanakan. Apa sebab? Ompreng saja dapur MBG itu sudah repot. Ditambah lagi dengan prasmanan yang harus dihidangkan. Kalau dihidangkan setiap lokal satu meja, itu sudah menambah meja berapa banyak. Kemudian waktu untuk menghidangkan itu berapa lama. Budak-budak yang akan makan siang itu antri dia berapa lama. Belum lagi mereka berurau dan apa semua. Ini membuat waktu belajar mereka terbuang. Karena ingin menikmati hidangan secara prasmanan tadi. Jadi, tolonglah sistem seperti ini ditinjau kembali. Karena kerepotan dua belah pihak itu sangat tinggi. Kalau acara makan bergizi itu dilakukan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan, itu mungkin masih boleh. Tapi ini setiap hari, Bapak Ibu. Mereka harus berhadapan dengan waktu yang harus mereka atur. Jadi, prasmanan saya rasa tolonglah ditinjau kembali. Dan omprengnya pun harus tepat waktu. Yang penting bapak-bapak penyelenggara di provinsi atau di mana saja, yang penting itu isi dari ompreng itu yang disukai oleh anak-anak. Walaupun sistem prasmanannya dibuat, walaupun memakan waktu lama, kalau hidangannya kurang diminati budak-budak, sama aja bohong. Jadi yang penting itu isi daripada hidangan itu yang digemari anak-anak. Yeah. Anak sini SD, SMP atau SLTA. Jadi itulah pendapat dari kami. Ya mungkin pendapat kami salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Batu ya yang ada di kilometer 10. Baik, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp. Tidak ada topik ya untuk pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan terkait apapun itu. Mungkin juga terkait dengan berita yang Anda dengar, Anda baca, Anda lihat, Anda ingin tanggapi, atau tadi belum sempat menyampaikan informasi, boleh Anda sampaikan juga informasinya. Kita coba penelpon yang berikutnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo, pagi.
4: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Umar.
4: Ini tidak ada topik ya?
0: Tidak.
4: Tadi Pak Batu nyoroti tentang makan bergizi gratis ya. Mm-hmm. Kalau Pak Umar memang menyoroti juga makan bergizi gratis itu. Kalau tidak sesuai berian makanan makan bergizi gratis itu, jangan ke saya, jangan anak-anak Pak Umar pun tak mau makan. Kenapa? Pak Umar pernah dikasih makan bergizi gratis tuh, Pak Umar makan limaunya aja. Jeruknya aja Pak Umar makan, nasinya Pak Umar kasih orang lain. Orang lain pun tak mau juga makannya. Nah itulah tadi yang jadi bermasalah sebenarnya. Tidak cocok dengan selera anak-anak. Dan jangankan anak-anak Pak Umar pun tak makannya. Udah kasih juga. Tiga paket makan gizi gratis kan? Ya pikir-pikir nggak usah beli lauk lagi kan? Bisa kita makan. Tapi macam mana kita mau makannya? Tak sesuai dengan selera kita. Jadi kata ini pendapat Batu. Jadi biar sedikit menunya tapi apa yang bisa dimakan oleh anak-anak sesuai selera anak-anak. Jadi itulah yang Pak Umar juga menyarankan. Makan bergizi gratis ini ya, itu program dari Bapak Prabowo ya. Tidak merasa terima kasih, cuman itulah yang kejadiannya selama ini. Yang Pak Umar sampaikan sama penyelenggara-penyelenggara yang lain. Jadi bapak-bapak yang ngurus MBG itu cobalah ditelaah balik. Bagaimana caranya bisa diminati oleh anak-anak. Kadang-kadang maaf Liza, banyak tong sampah yang makannya Liza. Tong sampah yang penuh. Begitu aja Liza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Umar ya di Soekarno Hatta. Di belakang Pak Umar masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa Andriani.
0: Waalaikumsalam.
5: Mbak Lisa.
0: Iya, Bapak. Silakan Pak Abdul Qadir.
5: Meskipun cuaca berkabut tetap semangat Mbak Lisa ya.
0: Amin.
5: Sampai kapan cuaca ini berkabut?
0: Aduh, kangen matahari saya tiba-tiba.
5: Semalam tuh saya ke Tanjung Uban, Mbak Liza.
0: Yeah.
5: Jam 5 ya, sampai Tanjung Uban. Sepanjang jalan itu memang kita harus waspada dan berhati-hati, Mbak Liza. Cuaca, pandangan mata sangat terbatas, Mbak Liza ya. Jadi tak kalah umpama kita mengendarakan roda 4 atau roda 2, hendaknya menyalakan lampu siang, Mbak Liza. Karena kita tidak nampak sangat, tuh pemandangan kita sangat terbatas. Terus berkaitan dengan yang disampaikan teman-teman tadi Mbak Liza ya, berkaitan MBG makanan gratis ini, berkaitan dengan akan ada wacana prasmanan. Ini memang kalau saya lihat memang sangat merepotkan dan sangat menyusahkan sebagian nanti kalau prasmanan bagaimana di sekolah itu, siapa yang mengemas kan segitu Mbak Liza. Nah, kapan waktu makan? Kalau saya sebagai masyarakat nih, sebagai senang saja, daripada repot-repot, bagian uang saja sudah. Mau dibikin apa tuh itu udah terpulang lah, karena kan udah janji itu tadi. Pertanyaan yang keduanya begini, Mbak Liza. Kalau nanti program Bapak Prabowo ini kan 5 tahun berakhir selesai, apakah memang MBG ini akan dilanjutkan? Itu kan pertanyaan saya saja sebagai masyarakat, Mbak Liza. Kalau memang lanjutkan, akan berkepanjangan kan. Kalau memang satu periode Bapak Presiden kitanya 5 tahun nanti berakhir, itu apakah memang akan masih dilanjutkan? Semoga saja semacam ini jadi pemikir-pemikir kita semua. Kalau memang lebih efisien, kalau memang yang begini banyak yang direpotkan ya Mbak Indra ya. Salah satu kita membuat dapur MBG aja berapa duit, ya. Belum lagi ompengnya, belum lagi transportasinya, belum lagi pembagiannya, nah, gitu kan. Itu kan semuanya biaya semua, Mbak Indra. Akhirnya berapa satu porsi, satu ompeng itu harga makanan bergizi gratis itu. Hmm. Nah, kalau saya memang harapan saya memang yang lebih efisien, nah bagikan uang. Kalau memang terpulang dia mau bikin apa terpulang. Lagi tanggung jawab pemerintah sudah menyalurkan bantuan untuk makan gizi gratis ini berupa uang. Itu aja menurut saya, Mbak Iza. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Liza.
0: Pagi, Bu. Silakan.
6: Ya, yeah. Terima kasih, Liza. Bu Erna juga tidak setuju jatah MBG itu untuk anak-anak dengan cara prasmanan. Memang betul kata Bu Rasmini tadi, waktunya tidak ada, Liza. Karena istirahat aja anak-anak cuma 15 menit. Kan Liza udah merasakan juga sekolah dulu. Yeah. 15 menit saja. Tapi kalau kita makan secara prasmanan itu, ya Allah Liza, waktunya lama. Liza, anak-anak ini, anak-anak ini lah, bagus saja di tempatnya sudah, yang kayak biasa aja lah. Kalau memang ingin kerjanya lebih praktis, kemudian tidak makan waktu yang lama, kemudian kan biayanya juga tidak bertambah gitu. Tapi kalau kita buat lagi secara prasmanan itu, semuanya itu kan kita siapkan juga. Guru-guru pun bagaimana tuh guru-guru? Jadi semuanya segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah itu pasti semuanya kena imbas. Semua bekerja seperti itu. Jadi kita mengharapkan lah, bukan Bu Erna ini bekas guru juga. Jadi memang nggak usah lah secara prasmanan itu. Kalau bisa wakil gubernur harus mengetahuinya. Jadi ini bukannya permintaan guru, tapi semua masyarakat. Waktunya itu sempit. Liza mau tahu, memang Bu Erna ini kadang-kadang ngeles anak-anak juga. Kelas 4 itu memang betul kata Pak Londe itu, tak ada tahu baca. Ya Allah ya Tuhanku nak, kenapa kau sampai kelas 4? Bu Erna kalau anak memang enggak pandai baca, Bu Erna panggil orang tuanya. Kita harus berunding dulu dengan orang tua. Bu, anak ini banyak kekurangannya. Misalnya terutama membaca, Liza. Membaca itu adalah fungsi dari semua kegiatan. Misalnya matematikanya, bahasa Indonesianya, PKN, semua dengan pokoknya itu adalah membaca. Kalau anak tidak pandai membaca, bagaimana dia mau melanjutkan pelajaran yang lain? Pendidikan agama misalnya, seperti itu kan. Nah, jadi memanglah kita ini guru, Liza. Ya Allah ya Tuhanku. Memang betul punya suatu kepribadian yang betul-betul mendidik anak-anak. Kalau anak kita memang nggak bisa dinaikkan, jangan dinaikkan lah. Banyak sekali Bu Erna lihat, banyak sekali Bu Erna tengok tuh anak-anak itu tak pandai membaca, naik kelas. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan lah dia di tahun 2027 kembalilah ke kurikulum lama itu memang mantap, Liza. Kita lah dulu, kalau Bu Erna dulu 33 provinsi itu tahu ibu kotanya. Coba tanya sekarang, enak provinsi Kepulauan Riau ini ibu kotanya mana nak? Tak ada yang tahu, Liza. Siapa gubernur nak? Kadang-kadang tahu. Siapa wali kota kita nak? Ya Allah ya Tuhanku, ada yang nggak tahu sama sekali, Liza. Jadi memang pendidikan ini kalau maju kita dapat merasakannya. Tapi Bu Erna bilang apa namanya 40 tahun emas apa lupa ya, tak bisa tercapai, Liza. Kalau nengok pendidikan seperti sekarang ini tak akan tercapai. kalau pendidikan zaman sekarang ini. Tapi tak tahulah ya, kita yang menentukan aja semua kerja kita ini, hasil kerja kita ini melahirkan sesuatu yang lebih baik kalau kita kerjakan dengan baik. Contohnya sekarang nih, azab ini ya, kan azab bagi kita kan. Kenapa? Tanda karena tangan-tangan manusia inilah yang jahil-jahil ini mengakibatkan udara kotor, mengakibatkan musim kemarau seperti itu. Ini tangan-tangan jahil manusia. Baik. Hanya itu Liza.
0: Ya, Ibu.
6: Mudah-mudahan terketuklah hati kita ini untuk senantiasa berbuat baik. Baik, semoga Ibu. Allah memberikan keridhaan dan memberikan kebaikan untuk kita. Amin. Kota Tanjung Pinang dan khususnya Kepulauan Riau. Terima kasih Liza.
0: Sama-sama Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5. Di belakang Bu Erna, lo selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Pagi, ya. Toh, ya sila.
7: Memang pagi ini terasa bingung. Harapan kita 2045 ini sudah Indonesia emas, anak muda jadi pemimpin. Dan kalau anak muda ilmunya kurang, siapa yang akan mimpin? Kalau tak ada ilmu, tak usah nak mimpin negara. Mimpin bapaknya yang tak bisa jalan, dia tak bisa. Jadi harapan kita, pemerintah, sejak mulai pusat sampai ke daerah, rakyat sampai ke menteri, DPR, coba pikir kembali. Pertama, yang menyusahkan sekolah ini nampak yang kita sibuk-sibukkan MBG ini. MBG banyak masuk ke tempat sampah. Kalau ada menghidup itik dan ayam, mudah-mudahan bisa gemuk. Tetapi hal ini mungkin di pemerintah tak mengerti atau tidak melihat. Saya sendiri selaku orang tua, cucu saya cerita di sekolah dia itu ada orang yang mengumpul nasi itu berember-ember. Jadi ini rugi sekali pembodohannya ini. Tambah lagi nanti bahkan kaya ada Perancis orang nikah kawin. Di SMA 2 cucu ayah saya ada sekolah itu 2000 muridnya. Di pinggir rumah saya ini ada STM 1000 lebih muridnya. Kalau memang makan kaya ada Perancis, kita pernah panitia pernikahan perkawinan, undangan 3000 itu dah pening kita ada, bukan makan yang serentak. Edok sendiri pula, itu pun kita pening. Memikirkan, kalau panitia kita tak cekap, mungkin nasinya mentah. Juga nanti berepotan di meja prasmanan tadi. Apalagi sekolah. Kalau sekolah itu kasihan. Pertama, waktu sekolah itu satu pak pelajaran itu taruhlah setengah jam. Kalau dua jam hanya sekolah satu hari, kan hilang waktu pelajaran yang lain-lain. Nah ini pemerintah harus mendengar apa kata masyarakat yang bodoh ini. Kami tidak menghalang peraturan pemerintah untuk maju rakyat kita. Tapi cuba usul kembali, bikin pengawasan yang melekat, rubah pemberian makanan itu diganti dengan uang. Tetapi uang itu diperiksa kembali, orang yang menerima itu dikemanakan uang itu tadi, untuk makan bergizi anaknya atau dimasuk beli rokok. Jadi dia harus mendetail sekali. Kita tak menghalang Prabowo buat peraturan. Tetapi Prabowo jaga satu macam aja, ada makan diantar piring, nanti diganti prasmanan. Anak tak bisa belajar, guru bisa demam.
0: Baik.
7: Terima kasih, Zah.
0: Ya, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Luar biasa sekali pagi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan juga Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita tutup untuk opini pada pagi hari ini karena kita akan lanjut nanti ke acara berikutnya di acara Beranda Asta Cita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Beranda Astacita.
0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Astacita. Mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Astacita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Beranda Astacita. Untuk pagi hari ini ya, bersama saya Liza Andriani sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pagi ini kita membahas tentang MBG. Ya, topiknya adalah tentang rencana penerapan sistem prasmanan dalam program MBG mulai tahun 2027. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, kualitas makanan, metode penyajian, dan juga jumlah makanan yang terbuang juga diperhatikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penerapan sistem prasmanan dalam program MBG mulai 2027. Sistem ini diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan selera, sehingga sisa makanan dapat dikurangi.

Pendengar, berdasarkan pemaparan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Program MBG hingga 30 September telah menjangkau 57 juta penerima melalui 27.485 satuan penyedia pangan gizi atau SPPG. Realisasi anggarannya mencapai 153,2 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan besarnya pelaksanaan program MBG. Namun, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah penerima dan anggaran yang digunakan, tapi juga dari kualitas makanan serta manfaatnya bagi anak-anak. Pemerintah juga memperkuat pengawasan keamanan pangan. SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak higieni sanitasi atau SLHS untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan yang disajikan. Selain itu, metode pembagian makanan juga menjadi perhatian. Makanan yang disediakan diharapkan dapat dikonsumsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan gizi dan tidak banyak yang terbuang. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penerapan sistem prasmanan dalam program MBG mulai tahun 2027. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan rencana tersebut akan dikoordinasikan bersama SPPG. Pemerintah juga akan meminta masukan dari siswa dan guru untuk mengetahui metode penyajian yang lebih disukai, apakah menggunakan ompreng atau sistem prasmanan. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Pembagian ompreng memudahkan pengaturan porsi, sedangkan prasmanan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penerapan sistem prasmanan dalam distribusi makanan bergizi gratis atau MBG mulai tahun 2027. Rencana ini akan dikoordinasikan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan mempertimbangkan pilihan para penerima manfaat. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, rencana tersebut mengacu pada inovasi Badan Gizi Nasional atau BGN yang mulai menguji coba pola distribusi MBG dengan sistem prasmanan sejak 5 Oktober 2026. Dikatakannya, Satuan Tugas MBG Kepri juga akan meminta masukan dari siswa dan guru untuk mengetahui pola penyajian yang lebih disukai. Menurut Nyanyang, pemerintah ingin memastikan pilihan siswa sebagai penerima manfaat turut menjadi pertimbangan sebelum sistem prasmanan diterapkan. Siswa nantinya akan diminta pendapat apakah lebih menyukai makanan yang disajikan menggunakan ompreng atau melalui sistem prasmanan.
2: Nah, kita lagi koordinasi dulu dengan SPPG-nya, karena di situ SPPG sebagai kepala daripada dapur tersebut, dan kita tanyakan juga kepada anak-anak kita, nah, kalau anak-anak kita sukanya nanti ada omprengan ataupun dia prasmanan, ya kita serahkan kepada penerima manfaat. Mungkin kita akan koordinasi dengan gurunya juga di sana.
1: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura berharap hasil koordinasi dan masukan dari sekolah dapat menjadi dasar penerapan sistem prasmanan dalam distribusi makan bergizi gratis atau MBG, sehingga sistem MBG prasmanan dapat mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, penerapan prasmanan perlu dipersiapkan dengan baik. Pengaturan antrian, kebersihan tempat makan, ketersediaan fasilitas, dan pengawasan guru harus diperhatikan agar kegiatan makan berlangsung bisa tertib dan juga nyaman.
3: Beranda Asta Cita.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: di Beranda Astacita terkait dengan MBG ya, dan rencana penerapan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis yang direncanakan mulai tahun 2027, pendengar, mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat ya, terutama pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam informasi dan opini publik pada pagi hari ini.
1: Tadi berita pagi mengenai kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional, Mbak Liza, mengenai penyajian MBG secara prasmanan. Saya sih melihatnya begini, ompreng saja itu sebetulnya sudah merepotkan, sudah juga mencuri waktu belajar tuh, Mbak Liza, ya. Kemudian kalau sekarang kita ganti model prasmanan ini kan, bayangan kita kayak acara hajatan tuh ya, kita ngantri makan, nah tuh. Di kelas-kelas itu berapa lagi banyak waktu belajar yang akan tersita ini, Mbak Liza? Kalau muridnya dalam satu sekolah itu mungkin 100 atau di kelasnya itu 20 orang, mungkin saya kira nggak tuh. Tapi ada sekolah yang hari ini itu hampir 2.000 orang, itu kan udah sama kayak hajatan besar tuh. Ketika sajiannya prasmanan, berapa banyak waktu yang tersita? Jadi saya kira untuk BGM, SPPG, juga pemerintah yang terkait ditinjau ulang. Ini Mbak Liza betul-betul mengganggu waktu belajar gitu. Mohonlah kebijakan ini ditinjau ulang. Tujuan pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Menginginkan anak-anak kita itu menjadi harapannya anak-anak Indonesia emas tuh di tahun 2045 nanti. Tapi kalau skemanya seperti ini, cobalah pikirkan. Coba kita yang orang bodoh aja, Mbak Liza, bisa melihat itu, bakal antriannya tuh lama, belum siapa yang akan mengawasinya, terus sajiannya apakah masih pakai ompreng atau diganti dengan piring, belum anak-anak kelas 1 itu, kelas 1 SD, itu kan nggak stabil ketika mengambil makanan itu, masih melihat menu mana yang akan dia ambil, tentu dia ada yang suka, mungkin belum lagi anak-anak yang kadang ada anak degil itu, bisa mengambil lauk itu bisa 2-3 potong, ini coba tolong dikaji ulang. Saya kira janganlah kembali membuat kebijakan-kebijakan yang ya Allah kontroversi lah seperti itu. Saya sendiri guru, Mbak Liza, jadi sih kita tahu hari-hari kegiatan distribusi apa MBG ini kita melihat di sekolah gitu loh. Jadi tolonglah. Jadi jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh. Kalau sudah ompreng ya sudah itu saja. Cepat dibagikan, anak dapat satu-satu. Jangan lagi ganti ini dan itu. Kalau memang khawatir adanya keracunan dan sebagainya, ya pengawasan di dapurnya itu ditingkatkan, saya kira seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi opini yang juga diperhatikan oleh BGN, oleh SPPG.
2: Masalah MBG mau diprasmanankan ya. Ya, rencananya. Saya apa yang dikatakan Ibu Pratmini tadi itu, saya setuju sangat. Karena pola anak ini kan tidak sama. Kalau anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 harus ngambil sendiri masing-masing, dia bingung, kadang-kadang dia bingung. Kita yang tua-tua ini kadang-kadang bingung, apalagi anak-anak begitu kan. Nanti malah jadi berantakan nanti, ya. Mendingan kalau sudah disediakan sih lain. Sudah disediakan tinggal bagi itu enggak apa-apa. Mode piring boleh, tapi sudah disediakan. Jangan sampai anak-anak itu ngambil sendiri. Terrepot jadinya. Bingung enggak? Kalau bisa yang sudah jalan itu jalankan aja lah dengan baik dan sempurna. Kita dukung tuh apa yang sudah jalan itu dengan baik dan sempurna. Masalah gizi dan lain sebagainya, kesehatan dan keselamatan itu tergantung pengelola daripada dapur MBG itu sendiri. Jadi banyak sangat perubahan-perubahan ini menimbulkan satu kerancuan. Khawatir tidak tercapai maksud dan tujuan yang baik dan sempurna.
3: Prasmanan dan ompreng, satu sistem pembagian untuk makan siapa saja. Sekolah ke, di acara pesta ke, di acara ulang tahun ke, sistem ini selalu ada. Tapi buat untuk di sekolah, saya rasa ini merepotkan sekali kalau prasmanan itu tetap dilaksanakan. Apa sebab? Ompreng saja dapur MBG itu sudah repot. Ditambah lagi dengan prasmanan yang harus dihidangkan. Kalau dihidangkan setiap lokal satu meja, itu sudah menambah meja berapa banyak. Kemudian waktu untuk menghidangkan itu berapa lama? Budak-budak yang akan makan siang itu antri dia berapa lama? Belum lagi mereka berurau dan apa semua. Ini membuat waktu belajar mereka terbuang. Karena ingin menikmati hidangan secara prasmanan tadi. Jadi tolonglah sistem seperti ini ditinjau kembali. Karena kerepotan dua belah pihak itu sangat tinggi. Kalau acara makan bergizi itu dilakukan hanya sekali seminggu atau sekali sebulan, itu mungkin masih boleh. Tapi ini setiap hari, Bapak Ibu, mereka harus berhadapan dengan waktu yang harus mereka atur. Jadi prasmanan saya rasa tolonglah ditinjau kembali, dan omprengnya pun harus tepat waktu. Yang penting bapak-bapak penyelenggara di provinsi atau di mana saja, yang penting itu isi dari ompreng itu yang disukai oleh anak-anak. Walaupun sistem prasmanannya dibuat, walaupun memakan waktu lama, kalau hidangannya kurang diminati budak-budak, sama aja bohong. Jadi yang penting itu isi daripada hidangan itu yang digemari anak-anak.
4: Bu Erna juga tidak setuju jatah MBG itu untuk anak-anak dengan cara prasmanan. Memang betul kata Bu Rasmini tadi, waktunya tidak ada, Liza. Karena istirahat aja anak-anak cuma 15 menit. Kan Liza udah merasakan juga sekolah dulu. Di 15 menit saja. Tapi kalau kita makan secara prasmanan itu, ya Allah Liza, waktunya lama. Liza, anak-anak ini, anak-anak ini lah, bagus saja di tempatnya sudah, yang kayak biasa aja lah. Kalau memang ingin kerjanya lebih praktis, kemudian tidak makan waktu yang lama, kemudian kan biayanya juga tidak bertambah gitu. Tapi kalau kita buat lagi secara prasmanan itu, semuanya itu kan kita siapkan juga. Nah, guru-guru pun bagaimana tuh guru-guru? Jadi semuanya, segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah itu pasti semuanya kena, semua kena imbas, semua bekerja seperti itu. Jadi kita mengharapkan lah, bukan Bu Erna ini bekas guru juga, jadi memang nggak usah lah secara prasmanan itu. Kalau bisa wakil gubernur harus mengetahuinya.
5: Randa Astacita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Ya, peringatan ini sudah kita dengarkan tanggapan dari masyarakat terkait dengan perencanaan, ya, rencana penerapan metode prasmanan untuk MBG, ya, pendengar. Tadi ada tanggapan dari Ibu Rasmini, ada dari Pak Ahmad, ada Pak Batu, dan juga Bu Erna. Ada juga tanggapan dari Ibu Mia di kilometer 11 yang katanya saya sangat mendukung penerapan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis. Karena menurut saya, cara ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Selain itu, sistem prasmanan juga mengajarkan anak-anak untuk mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap makanan yang diambil. Jika pengelolaannya baik, kebersihan tetap terjaga, dan kebutuhan gizi terpenuhi, saya yakin sistem ini juga bisa membantu mengurangi sisa makanan, sekaligus membuat program MBG berjalan lebih efektif. Dan dilansir dari rri.co.id juga, pendengar, penerapan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis dinilai berpotensi menekan jumlah makanan yang terbuang atau istilahnya food waste, ya, di sekolah. Akademisi Program Studi Agribisnis Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu Ali Kamdi STPMP, mengatakan sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan dan selera. Hal ini berbeda dengan sistem makanan dalam kotak yang porsinya sudah ditentukan. Menurutnya, pada sistem makanan siap saji dalam kotak, makanan yang tidak disukai atau tidak habis dikonsumsi siswa berpotensi langsung menjadi sampah makanan. Ia menilai dari sisi manajemen rantai pasok, sistem prasmanan juga memberikan peluang bagi pengelola, khususnya untuk menyesuaikan jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi siswa. Meski demikian, penerapan sistem tersebut juga membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Pengelola SPPG dan sekolah juga perlu mengatur mekanisme penyajian serta pengambilan makanan agar lebih tertib, ya, dan kebutuhan siswa tetap dapat terpenuhi.
1: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar program Makan Bergizi Gratis, MBG, bukan sekedar menyediakan makanan saja, tapi juga memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan. Apapun metode penyajian yang nantinya diterapkan, tujuannya tetap sama, yaitu mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus membangun kebiasaan menghargai makanan dan mengurangi pemborosan. Demikian Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani dengan topik rencana penerapan sistem prasmanan dalam program MBG mulai 2027. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan, dan sampai berjumpa lagi di Beranda Asta Cita di lain kesempatan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda,

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dan meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, mendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
4: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
4: Oh, ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
4: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
7: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Alamak.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar dimana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dengan beredar di media sosial X, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan, kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027. Faktanya dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut tahun 2027. Klaim tersebut keliru, menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Cek fakta kedua, beredar di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo. Judul dan tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan masih banyak lagu-lagu pilihan yang akan kami sajikan untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan kami informasikan dulu pendengar, tadi sempat ada off sebentar ya untuk Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 di siaran radio ya di FM karena ada perawatan antena dari tim Jakarta dan sedang ada maintenance ya atau pemeliharaan antena di pemancar. Namun untuk saat ini Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 sudah mengudara kembali di frekuensi. Namun untuk sementara Pro 3 masih tidak bisa mengudara. Kita off dulu karena di frekuensi 88,6 sedang ada pemeliharaan ya dari tim teknik kami pendengar. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda dan kita kembali ke lagu lagi untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya mungkin lagi dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, jangan lupa untuk menggunakan masker kalau Anda ingin bepergian karena cuaca sepertinya mendung, tapi bukan mendung, itu adalah kabut pendengar. Seperti yang disampaikan oleh perakirawan BMKG tadi, ada Mas Robi yang menyampaikan bahwa sampai hari ini kualitas udara kita masih tidak sehat pendengar.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

katak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, hari ini tanggal 10 Oktober yang merupakan hari kesehatan mental. Mendengar, kesehatan mental menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi persoalan ini masih sering dianggap sepele dan dibicarakan dengan stigma. Karena itu pendengar, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai hari kesehatan mental sedunia untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong perhatian terhadap kesehatan mental di berbagai negara. Satu lagu untuk Anda yang mungkin juga sekarang sedang berjuang ya untuk mempertahankan kesehatan mentalnya masing-masing, ada Dodo, Kuat Mental.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mendengar lagu Rosa merupakan lagu terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani dari pukul 5 tadi hingga saat ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza akan ada rekan Erita Fitra Insani akan melanjutkan siaran menemani di Tanjung Pinang Siang. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami di siang hari ini. Ada saya Rita Fitrensa nih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu, hari ke-10 di bulan 10 tahun 2026. Tanggal cantik ini ya, 10/10/2026. Ya, mungkin bagi Anda yang hari ini menikmati suasana bahagia merayakan ulang tahun ataupun juga melangsungkan pernikahan, ulang tahun perkawinan, apapun itu, kami ucapkan selamat ya untuk Anda yang merayakan hari kebahagiaan tentunya ya. Di siang hari ini di cuaca masih terpantau berawan dan juga berkabut pendengar, meskipun tidak separah beberapa hari belakangan ini, namun tetap jaga kesehatan. Penyakit ISPA mengintai kita dengan kondisi cuaca saat ini. Mau menghirup udara agak susah gitu ya. Kalau tidak menghirup udara nanti kita bisa meninggal. Kan gak lucu ya. Jadi memang harus tetap jaga kesehatan kita di kondisi cuaca saat ini. Dan jangan lupa tetap perbanyak minum air putih, gunakan masker saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tetap jaga kesehatan karena keluarga kita tercinta menanti kita dan ingin selalu berkumpul bersama kita tentunya. Baik, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada Denanda, Tiba-tiba Kau.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Ya, pendengar, kita ketemu kembali di Jendela Kepri di siang hari ini ya. Dan saat ini memang kita masuk pada hal yang sangat penting, bagaimana cara kita memang untuk bisa ya, untuk bisa memberikan ya, benar. Di siang hari di Aku Bisa Jendela Kepri, kita akan membahas terkait dengan bantuan sosial dan juga kemandirian bagi penyandang disabilitas. Karena memang ketika mendengar istilah bantuan sosial, tentu mungkin yang langsung terbayang adalah bagaimana bantuan berupa uang, kebutuhan pokok, dan berbagai bentuk dukungan dari pemerintah. Bantuan ini tentu memiliki arti penting sendiri, dan bantuan ini tentu khususnya bagi keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ada hal yang penting untuk kita bicarakan, bagaimana agar bantuan sosial tidak hanya membantu seseorang bertahan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga membuka nih kesempatan yang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, bekerja, berusaha, dan menjalani kehidupan dengan lebih mandiri lagi. Dan tentunya juga di program Aku Bisa, di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita akan sedikit mengupas ya, bagaimana sebenarnya arti dari bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Nah, bagi sebagian orang tentu menjalani aktivitas sehari-hari mungkin terasa terbiasa, bangun pagi, menyiapkan makan, pergi bekerja, berbelanja, terus menggunakan transportasi umum atau juga mengurus berbagai keperluan di luar rumah. Namun bagi penyandang disabilitas, aktivitas ini tentu menghadirkan tantangan tambahan, terutama ketika lingkungan belum menyediakan akses yang memadai. Artinya kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak selalu sama. Ada yang membutuhkan alat bantu, pendamping, akses terhadap layanan kesehatan, dukungan pendidikan, dan juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan dalam kondisi ini tentu bantuan sosial dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dukungan dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang menghadapi hambatan dalam memperoleh penghasilan. Tentu juga yang perlu kita pahami bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang memiliki kondisi kebutuhan seragam ya. Ada penyandang disabilitas yang bekerja, menjalankan usaha, menempuh pendidikan, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Ada pula yang membutuhkan dukungan lebih intensif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu ketika membicarakan bantuan sosial, kita perlu melihat kebutuhan setiap individu secara tepat. Bantuan harus diberikan berdasarkan ketentuan program, kondisi penerima, dan juga hasil pendataan yang sesuai. Dan bantuan sosial juga bukan sekedar persoalan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Lebih dari itu, tapi bantuan merupakan salah satu bentuk dukungan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh kesempatan yang lebih baik lagi.

Ya, pentingnya pemberdayaan ekonomi bisa dimulai dari hal yang sederhana sesuai dengan minat, juga kemampuan, dan juga kondisi masing-masing individu tentunya. Misalnya, seseorang memiliki kemampuan menjahit nih. Kemudian keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan, penyediaan peralatan yang sesuai, dan juga kesempatan menerima pesanan. Ada pula penyandang disabilitas yang tertarik pada dunia digital, maka mereka dapat mengembangkan keterampilan desain grafis, penulisan, pengolahan media sosial, atau pemasaran produk secara daring. Dan apabila tersedia pelatihan dan juga aksesibilitas yang mendukung, maka bagi peminat yang memiliki di bidang kuliner juga ada usaha makanan ringan, kue, ataupun juga produk rumahan yang dapat menjadi pilihan. Sementara bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang kerajinan juga dapat nih mengembangkan produk sesuai dengan keterampilannya. Tentu, kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Tidak semua penyandang disabilitas ingin menjadi pengusaha, dan tidak semua orang cocok menjalankan usaha. Sebagian mungkin lebih tertarik bekerja sebagai karyawan, melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, dan menekuni bidang lainnya. Sama seperti kita lah ya. Karena itu, program pemberdayaan sebaiknya memberikan pilihan, bukan memaksakan satu bentuk kegiatan kepada semua penerima. Nah, bagaimana dengan bantuan modal usaha? Memang bantuan modal usaha dapat juga menjadi salah satu bentuk dukungan, tetapi modal saja belum tentu cukup. Seseorang juga mungkin membutuhkan pengetahuan mengenai nih pengelolaan keuangan, kemudian juga penentuan harga, ada juga pelayanan pelanggan, pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran serta pemasaran. Nah, tanpa perencanaan yang baik, usaha berisiko mengalami kesulitan meski sudah memperoleh modal. Karena itu pendampingan setelah bantuan diberikan juga penting. Penerima juga perlu mendapatkan informasi yang jelas, kesempatan berkonsultasi, serta dukungan untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang di Aku Bisa. Sekarang kita mungkin bisa melihat nih tantangan yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika ingin memperoleh bantuan dan juga mengakses program pemberdayaan. Nah, salah satu tantangannya adalah informasi yang belum tentu mudah dijangkau oleh semua orang. Bayangkan ya, jika informasi mengenai bantuan disampaikan hanya melalui tulisan yang sulit diakses oleh penyandang disabilitas netra atau melalui penjelasan lisan tanpa dukungan komunikasi yang dibutuhkan, maka penyandang disabilitas tuli gitu umpamanya. Informasinya sebenarnya tersedia bisa saja tidak tersampaikan dengan baik. Karena penyampaian informasi juga perlu nih mempertimbangkan beragam kebutuhan. Informasi dapat disediakan dalam format digital yang aksesibel, tulisan yang mudah dipahami, serta bentuk komunikasi yang lain-lainnya yang sesuai. Tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Persyaratan dokumen, proses pendataan, dan juga prosedur pengajuan bantuan terkadang juga membingungkan bagi masyarakat yang belum memahami tentang mekanismenya. Nah, bagi penyandang disabilitas sendiri yang menghadapi hambatan mobilitas ataupun juga komunikasi, proses tersebut dapat menjadi lebih sulit apabila layanan belum menyediakan penyesuaian yang diperlukan. Nah, di sini nih pentingnya pelayanan publik yang ramah dan juga mudah diakses. Tentu petugas perlu memberikan penjelasan yang jelas, membantu masyarakat memahami prosedur, serta memastikan layanan dapat digunakan tanpa diskriminasi. Ketepatan data penerimaan bantuan juga perlu diperhatikan. Data yang akurat membantu program menjangkau orang yang memenuhi kriteria. Karena itu tentu pembaruan data dan penyampaian informasi mengenai persyaratan menjadi bagian penting dalam proses penyaluran bantuan. Dan kita sebagai masyarakat tentu ingin mengetahui bantuan untuk penyandang disabilitas. Maka langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mencari informasi melalui dinas sosial setempat, pemerintah, kelurahan ataupun desa, maupun kanal resmi instansi yang menyelenggarakan program tersebut. Baik pendengar, kita berada di perjumpaan terakhir di Aku Bisa di edisi kali ini. Pembahasan kita terkait dengan bantuan yang bisa diperoleh oleh bantuan sosial dan juga kemandirian bagi disabilitas. Tentu kita sebagai masyarakat dapat mendukung program ini agar penyandang disabilitas kita dapat juga memaksimalkan mendapatkan perlakuan yang sama ya seperti kita biasa. Kita berjumpa kembali di Aku Bisa di edisi selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan menemani siang Anda di hari ini. Kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua. Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan. Transundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita dengan Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sampai juga angin dan rumput yang rata-rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
3: on some crosses, and that's it. I think you don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah

0: melakukannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. More in the first half,
2: saya senang dengan kemenangan ini. Kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa

0: Dari kabar Arena.net, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena.net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun.

0: Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Temu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagonya? Ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya. Di selfie sama siapa aja?
4: Banyak.
2: Banyak. Siapa-siapa aja?
4: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hatun Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya, berikut masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Betapa Ku Cinta Padamu, lagu milik dari Siti Nurhaliza ya. Penyanyi pop asal negara jiran Malaysia, dan kemudian dinyanyikan ulang, salah satunya dinyanyikan oleh ataupun di cover ulang oleh Fanny Fabiola. Dan mendengar masih bersama saya Erita Vita Insani di siang hari ini di Tanjung Pinang Siang, menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan hingga nanti pada pukul 11.53 waktu Indonesia Barat, itu masuknya Fardu Zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Masih kami hadirkan kurang-dengar Anda lagu pop Indonesia dan informasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada Pasto, Aku Pasti Kembali, saya hadirkan kurang-dengar Anda.

Ya, Blinger, ada pengalaman wisata unik nih ya dari negara Jepang yang memadukan kuliner dengan perjalanan keliling kota. Namanya Bus Sushi, sebuah bus wisata bertingkat dua yang memungkinkan bagi penumpang untuk menikmati sushi sambil melihat pemandangan kota Tokyo. Nah, bus berkapasitas 20 penumpang ini mulai beroperasi pada 10 Oktober hari ini ya. Dan menariknya, sushi sendiri disajikan menggunakan sistem ban berjalan seperti di restoran sushi pada umumnya. Dan penumpang bisa memilih nih aneka sushi sambil menikmati pemandangan kawasan Ginza hingga Menara Tokyo. Wah, seru sekali ya, weekend ke Jepang menikmati makanan sushi sambil naik bus. Dan memang perjalanan ini akan berlangsung kurang lebih 70 menit ya, 1 jam lebih ternyata. Dengan harga tiket mulai dari 16.000 yen, ya, 16.000 yen pendengar ya, atau sekitar 1,8 juta rupiah. Penggagasan ini dilakukan oleh Tomoyuki Yana yang mengatakan bahwa konsep ini dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang berbeda. Dan proses pembuatannya membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun, termasuk juga pengujian sistem dan juga berjalan agar piring sushi tetap aman selama bus bergerak. Nah, kalau ada kesempatan ya, semoga kita diberikan umur panjang, rezeki yang berlimpah, mungkin kita bisa nih mencoba menikmati suasana yang ini di tengah kondisi ekonomi kita saat ini.

0: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sampaikan untuk Anda informasi masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantar kita pada pukul 11.48 menit, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
3: Ih, takut.

0: Musuhin Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita Olahraga sepekan.

0: Sejumlah fasilitas di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP Tanjung Pinang, salah satunya lapangan takraw, akan dibenahi agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar dan nyaman bagi atlet.
1: Sudah kita lihat kondisi lapangan, alhamdulillah untuk lapangan itu karpetnya ada dua yang perlu kita perbaiki.
2: Pekan Olahraga Provinsi Perfop ke-6 Kepulauan Riau akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga 8 November 2026 di Kota Tanjung Pinang. Sejumlah fasilitas di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Tanjung Pinang akan dibenahi agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar dan nyaman bagi para atlet. Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Kepulauan Riau Syaiful Bahari mengatakan, hasil peninjauan menunjukkan kondisi lapangan secara umum sudah baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu mendapat pembenahan sebelum pertandingan dimulai.
1: Sudah kita lihat untuk penerangannya, nanti akan kita coba benahi penerangannya, karena secara penerangan kita butuh lampu nanti yang agak kurang, karena belum terlalu terang di dalam itu. Kemudian satu lagi nanti untuk kamar mandi akan kita siapkan tanggul untuk air, jadi biar nanti atlet bisa untuk lebih nyaman lah layanan satu juga akan kita benahi.
2: Pria yang akrab disapa Ipul Moro itu menjelaskan dua karpet lapangan akan diperbaiki karena memerlukan perawatan. Selain itu, penjahitan dalam gedung juga akan ditingkatkan agar memenuhi standar pelaksanaan pertandingan. Ia menambahkan fasilitas pendukung termasuk ketersediaan air bagi atlet juga akan disiapkan. Seluruh pembenahan dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada peserta selama mengikuti pertandingan. Venue juga akan mulai disterilkan menjelang pelaksanaan perfop mendatang. Reporter RI Tanjung Pinang, Hasniatur Ramadhani melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepri 2026. Target tersebut didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menargetkan kontingen Tanjung Pinang mampu merebut gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPRO Kepri 2026. Target tersebut didukung persiapan atlet dari 30 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan para atlet saat ini mulai menjalani pemusatan latihan atau training center. Secara resmi, pelaksanaan training center dimulai pada awal Oktober 2026, meski beberapa atlet telah lebih dahulu berlatih secara mandiri.
1: Teman cabur, kemarin ada 30 cabur, kita ada 8. Jadi mereka itu udah masuk fase TC ya, training center, pemusatan latihan. Jadi dimulai di tanggal 4 kalau saya nggak salah. Nah, yang rata-rata tanggal 4 udah mulai TC, ada juga yang sudah mendahului. Nah, cuman mandiri lah, ya. Karena kita Pemko mulai di sekolah itu hanya menanggung biaya TC itu aja 1 bulan.
0: Ruli menjelaskan pihaknya telah meminta masing-masing cabang olahraga menyampaikan kesiapan serta target yang ingin dicapai pada PORPRO Kepri. Dari evaluasi tersebut, para atlet dinilai cukup optimis untuk memberikan hasil maksimal. Ruli menyebutkan Tanjung Pinang awalnya mempersiapkan keikutsertaan pada 35 cabor. Namun setelah dilakukan evaluasi oleh KONI Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, jumlah tersebut ditetapkan menjadi 30 cabor. Reporter RRI Tanjung Pinang Bandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelar turnamen merupakan salah satu upaya Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kota Tanjung Pinang menjaring atlet-atlet berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi PORPRO Kepri 2026.

0: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang Hengki Rahlan mengatakan turnamen 3 lawan 3 yang telah dilaksanakan menjadi salah satu cara untuk menjaring atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Porprov Kepri 2026. Menurutnya, melalui turnamen ini Perbasi bisa melihat langsung kemampuan pemain dari berbagai klub termasuk mereka yang berpotensi memperkuat Tanjung Pinang di nomor 3 lawan 3 yang juga akan dipertandingkan pada Porprov November 2026 mendatang. Hengki menambahkan penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan pemain mencetak poin. Perbasi juga melihat kerjasama tim, komunikasi, kedisiplinan, serta konsistensi pemain selama pertandingan. Atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan performa terbaik akan dipertimbangkan untuk masuk dalam tim Porprov Kota Tanjung Pinang dan selanjutnya mengikuti proses seleksi serta pembinaan.
1: Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk pengembangan atlet? Karena kalau 3x3 ini sangat menguji fisik, ketahanan fisik para pemain. Jadi dengan adanya kita adakan kategori KU, para pelajar kita yang masih bisa berlaga di portal, kemungkinan berlaga di portal November ini, mudah-mudahan dengan pertandingan ini bisa kita jadikan ajang untuk membentuk fisik yang lebih bagus, jam terbang yang lebih banyak, dan itulah pengalaman pertandingan.
0: Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Tanjung Pinang Hengki Rahlan menargetkan tim yang dibentuk nantinya tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memberikan hasil terbaik dan membawa prestasi bagi Kota Tanjung Pinang di ajang Porprov Kepri 2026. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah

menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
1: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
2: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini ya. Di hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu, dilimpahi rezeki dari Yang Maha Kuasa. Di line telepon 2710 dan di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami undang dan kami sapa kembali Anda mendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat siang. Halo. Oh baik, terputus. Saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang. Baik, terputus. Ya, hari ini kita memang mixer baru ya. Jadi mungkin agak-agak gimana gitu ya. Untuk di 27100 ini sepertinya saya masih butuh penyesuaian nih. Karena mixer kita juga baru, tombolnya ini juga masih bingung. Oke, okay. Kita sapa dulu yang di WhatsApp ya, yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mbak?
0: Sehat. Oma.
1: Alhamdulillah. Saya juga sehat, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Salam Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Saya mau minta itu sakit tak bertepi, Judika, Mbak.
0: Boleh? Ma, kenapa sakit tak bertepi?
1: Cuman lagu loh, Mbak.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh dong.
1: Mau senggol-senggol nih.
0: Mm-hmm.
1: Yang lucu.
0: Yang lucu.
1: Putri Merica. Ilek. Yusuf. Hamzah Yusuf. Kak Deli. Teh Dinda.
0: Mm-hmm.
1: Bang Udin. Siapa lagi ya? Pak Kumis. Ini aja lah. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali lah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak, Mbak. Salam tugas.
0: Selamat bertugas, selamat bertugas.
1: Ngantuk, jadi agak ngelantur nih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa mengucapkan selamat bertugas untuk Oma Sulami ya? Maksud selamat bertugas untuk bertugas di rumah kali Oma ya, menjaga cucu. Oke, okay, saya sapa nih, coba di 27100 yang sudah tersambung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia. Apa kabar, Arita?
0: Kabar baik, Bunda. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sehat juga semuanya.
0: Amin, alhamdulillah. Amin. Oke, Bun. Bagaimana kualitas siaran kita hari ini?
2: Apanya?
0: Di radio.
2: Ini nyaman rasanya?
0: Nyaman rasanya. Soal kita ganti alat nih, ha, makanya kami butuh penyesuaian ini.
2: Kali yang sekarang ini enak rasanya.
0: Aduh.
2: Dengarnya rasanya enak lah.
0: Kayak rasa
2: yang biasanya susah.
0: Oh, syukur alhamdulillah.
2: Nah, ini alhamdulillah lah nih, pokoknya nyaman kata orang Melayu.
0: Betul, nyaman benar.
2: Arita, lagu
0: apa tuh?
2: Apa-apa-apanya dong.
0: Apa-apanya dong dari siapa maunya? Mau serius?
2: Yang cewek aja lah.
0: Yang cewek atau cowok?
2: Cewek aja, serah lah pokoknya apanya dong.
0: Oke, okay. Arita carikan, Arita putarkan.
2: Alamnya untuk Arita sama tugas, saya selalu keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Ini Oma Sulami apa? Sulami.
0: Oma Sulami.
2: Oma Sulami. Mm-hmm. Terus putri bungsu. Mm-hmm. Deli, Kak Deli, sama Mas Prabu, sama Bang Uya, sama apa Pak Demang, sama Mak Dani, Ilek, sama siapa lagi ya? Sama ini apa Dang Merdu, sama Mak, sama Nyang Ucu, sama siapa Mak Rosi. Ini apa? Apa namanya yang di Papua tu siapa namanya?
0: Papua.
2: Siapa namanya di siapa namanya tu?
0: Mas Krispati.
2: Iya, Krispati.
0: Di NTT.
2: Di NTT. Terus satu lagi Bang Bog apa? Nog apa Bog Nog Bog Bugar apa? Kawannya Pak Sule.
0: Pak Sule?
2: Iya, kawannya Pak.
0: Oh, yang di Wonokwari.
2: Iya.
0: Oh, siapa ya, lupa lagi namanya.
2: Iya, okay. Itu. Untuk satu untuk semua lah.
0: Oke.
2: Okay. Pertama sampai selesai semuanya di Senggol. Bang Udin selama terus sekali. Pak sama siapa lah itu, Pak. Lagi Amadi, semuanya satu untuk semua Mak Berian.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, masih kami terima dan kami undang Anda kembali yang bergabung. Silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat siang. Oke, baik, maafkan saya yang 27100 yang terputus. Ini agak membingungkan sedikit. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia. Apa kabar? Lama tak dengar suara di sini.
0: Iya ke?
1: Oh, ke mana?
0: Adalah.
1: Pergi nostalgia ya?
0: Mana ada?
1: Takut nostalgia, pergi nostalgia.
0: Nostalgia, nostalgia tak, tapi nostalgia adalah.
1: Janganlah nostalgia. Bahaya tu nostalgia.
0: Aduh, masa ada. Ada je.
1: Ada. Tak dengar suara di sini pun.
0: Tak hidup radio. Macam mana nak dengar?
1: Setiap pagi sampai tertidur-tidur. Sampai pagi, subuh. Sampai tertidur-tidur, subuh dengan ceramah.
0: Allahuakbar. Tak, hari tu cuti, ya, tiga hari.
1: Cuti ya?
0: Tiga hari cuti.
1: Itu makanya dicari ke mana.
0: Si bungsu demam.
1: Nengok tak nengok tadi tu di story Facebook ada. Bilang Pak Boh, Pak tengok ni happy ni, Pak.
0: Okey lah, Kak Bunda nak lagu apa?
1: Lagunya 1, 2, 3.
0: Oh, dari Gama.
1: Satu atau dua, tiga.
0: Oh iyalah, satu atau dua, gitu kan? Pilih aku atau dia, dia yang kamu suka.
1: Aku tak tahu.
0: Okey, kita bungkus.
1: Salamnya tadi adik Oma Sulami, ada Bunda Bermata, ada Makcik Mah yang lucu, ada Mama Muda, ada Puteri Bungsu, ada Kak Comot, ada Kak Marica, ada Pak Demang, Pak Umar, Pak Mzah Yusuf, Bang Udin, ada Yusuf, ada Kang Irwan, ada Bang Aye, ada Terinda, ada siapa lagi ya? Bunti di sini, ada Kak Deli, Bang Bayu. Siapa lagi? Semua aja lah yang mendengarkan di Pro 1 Tanjung Pinang. Buat Erita, selamat bertugas, selamat siang, sihat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Erita sapa kembali yang bergabung ini ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Indonesia 1.
0: Iya, tadi nelfon kah? Terputus kah? Bukan.
2: Tak, baru ini nelfon.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Marika. How are you today? Marika kan ni?
2: Iyalah. Marika ada banyak adik, tak dapat masuk. Pijak-pijak tak masuk, pijak-pijak tak masuk.
0: Coba pakai ni tu, doa mau makan. Masuk nanti dia tu.
2: Apa Marika, api jatuh dari tangan, rusak. Dua hari tak buat banyak ini.
0: Aduh, beli baru emang tu nampak dia. Mak, lagu apa mak malam siang ni, mak?
2: Lagu apa ya? Lagu apa aja yang ada ni?
0: Oh, banyak. Mak nak lagu apa? Ada Marcel, mau buah kemana? Atau Slang? Atau mau dipilihkan ya?
2: Mau dipilihkan.
0: Naik semangat ke naik slow?
2: Ya agak-agak semangat sikit lah.
0: Yang agak semangat, baik. Oke. Salam tu siapa nih mak sampai kita cariin?
2: Pertama sama Erika, sama petugas, semoga sehat selalu keluarga. Lancarkan rezeki.
0: Amin.
2: Yang barusan ni tadi siapa? Mak.
0: Kak Berlian.
2: Buat Mak Berlian. Buat Mak Cik Mah, buat Mama Muda. Mama Muda dah masuk?
0: Belum.
2: Masuk Mama Muda, Mak Cik Mah. Buat Kak Derli. Buat Bang Bayu, buat Bang Yusof, buat Amzah Yusof, buat Bang Ilek, buat Bang Maun, buat Bunda Pemata, buat Kak Sarina, buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Bang Udin, buat Bang Lukman, Bang Herman, buat Awang Janggut, buat Bang Ali dan Mak Lisa, buat Siti dan Bang Damak. buat Mak Penara, buat Nek Pania, buat Mak Ia, buat Putri Coklat, buat Mak Ngari Coklat, Putri Buncu, Putri apa lagi, pokoknya semua Putri Senggol semuanya.
0: Okay.
2: Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, buat Mak Ngak Aida, buat Mak Dini, siapa Mak Nora, Mak Indah, buat siapa lagi ya?
0: Pokok mak-mak semuanya.
2: Mak-mak semuanya disenggol semuanya. Buat Bang Kemalai.
0: Okey.
2: Itu aja ya.
0: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rika, lagunya Jamilah ya, Erita ini ya, siapin untuk Mak Rika di Pulau Ladi. Oke, kita ke lagu dulu. Sudah ada 4 penelpon. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di siang hari ini di Persada Indonesia, 100% Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, pendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini. Masih bersama Erita ya. Erita sapa kembali nih yang bergabung. Selamat siang.
1: Selamat siang, sayang.
0: Siang-siang, yeay.
2: Siang ada Pak Gombang, nih. Kakak Adi, Kakak sama Alika.
0: Benar sekali, tapi saya terkejut. Kakak, how are you today?
2: I'm fine, and you?
0: I'm good.
2: Kita cukup aja deh, jangan panjang-panjang ya bahasa Inggrisnya.
0: Benar sekali. Oke, cuaca di sana gimana Kak, kabarnya?
2: Kabarnya tadi sempat mendung sih, tapi udah cerah kembali.
0: Oke, karena mendengar suaraku kayaknya cerah kembali gitu ya Kak?
2: Iya, kayaknya begitu. Dengar, pas balik badan gini udah lelap ya, pas balik badan. Yang seperti bilang kakak,
0: aduh, geger, ya, geger sekali ya.
2: Iya, ada sesuatu lah.
0: Aduh, jangan katakan sesuatu dari Sarini, enggak.
2: Ada sesuatu, sesuatu itu apa ya? Ada aja.
0: Oke, apa mau diputar lagu siang hari ini Kak? Referensinya apa nih?
2: Gimana deh kalau Kak sama Ali bikin romantis?
0: Apa itu?
2: Biar panas-panas tapi bikin romantis aja.
0: Oh,
2: gitu.
0: Dari Malik ya?
2: Ya,
0: kita itulah. Bikin romantis, itu ya?
2: Asik dong kalau bikin romantis panas-panas gini.
0: Biasa tuh dingin-dingin ya romantis.
2: Ya romantis kan ada cara toh.
0: Oke, salam tuh siapa nih Kak?
2: Salamnya pertama-tama untuk Ali tersayang, Ali tercinta, termanis, tercantik, terbaik dan tadi menadmu, tidak pernah buang sampah di tempat yang dilarang. Lengkap deh.
0: Oke, thank you.
2: Yang berikutnya ada Bunda Permata. Bunda siapa?
0: Bunda Permata, benar.
2: Bunda Permata di Pulau Penyengat ya?
0: Benar.
2: Iya, Bunda ini tidak pernah lupa, walaupun kadang-kadang Kris Pati sudah ada di Papua lah, bukan di NTT lah.
0: Iya lagi, tadi. Benar.
2: Tapi tidak apa-apa, yang penting kan Bunda Permatanya kan ingat Kris Pati, walaupun alamatnya.
0: Iya, untuk cuma satu Kris Patinya ya.
2: Yang penting Kris Patinya.
0: Baik.
2: Berikut ada Mama lagi, Mama cantik, Mama gaul ya, yang diwakili oleh siapa? Marosi deh. Terus ada Kahani, Jamadani, siapa lagi, ada Bu Yeni. Bu Yeni udah pernah masuk kalau siang ya?
0: Udah, ya sama Eta udah agak lama juga sih gak masuk ini.
2: Gitu ya. Siapa lagi, ada Bang Udin, Pak Umar, Pak Demang, apa, Mas Prabu, oh itu loh, Sarina Kiu-Kiu. Berikutnya ada lagi tuh Putri Merica. Putri Merica kayaknya tanggal 9 kan katanya ada check up ya, check up.
0: Oh iya, kemarin katanya.
2: Kemarin berarti sudah.
0: Ingat aja ya.
2: Tenang, tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Ini dari Putra Ketumbar nih dari NTT, salam salam sehat aja deh.
0: Oke.
2: Oke Ali.
0: Oke.
2: Oke Alika.
0: Oke.
2: Pokoknya ini Rita ingat ya, kalau KA itu lawannya Ali.
0: Oke, siap.
2: Jadi kalau Bang Kris Pati bilang Ali itu berarti Adinda, sama Adinda gitu.
0: Oh, oke.
2: Oke.
0: Oke, siap.
2: Tambah sayang deh.
0: Oke, itu aja ya, Kak.
2: Itu aja Ali.
0: Oke. Sayang. Sama-sama, ada KA di NTT. Oke, atas apa lagi yang di WhatsApp ya? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Persada Indonesia. 100% Indonesia.
0: Benar.
3: Apa kabar Mbak Rita, sehat?
0: Alhamdulillah, berkat doa Yusuf, sehat. Alhamdulillah, wa syukurillah.
3: Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat di tengah kondisi yang jerbu ini.
0: Iya, kirain di tengah kondisi perekonomian kita saat ini.
3: Wah, kalau itu udah apa ya?
0: Udah no comment deh gitu ya. Oke, apa mau lagu siang hari ini?
3: Apa? Saya minta lagu cover bisa nggak ya?
0: Yang mana dulu?
3: Penyanyinya Ilham YT dan Apin Putra.
0: Judul lagunya?
3: Judul lagunya Mimpi Manis.
0: Mimpiku. Ini nggak dangdut kan?
3: Enggak, dia cover dari lagu dangdut itu.
0: Ya, mimpiku, mimpi-mimpi manis.
3: Ya, lagu dangdutnya kan yang nyanyi kan Dewi Persik.
0: Benar.
3: Cuma dia lebih ke covernya, lebih ke lagu pop gitu. Dijadikan pop gitu.
0: Oke. Kayaknya nggak jumpa deh aku, Sob. Mimpi manis. Tidak ketemu. Nanti boleh jadi PR nggak sih? Nanti kami cari ganti lagu dulu.
3: Boleh deh kalau misalnya lagu itu nggak ada.
0: Nanti kami cari ya. Erta cari nanti. Tapi ganti lagu dulu boleh ya?
3: Boleh boleh. Kalau gitu saya minta lagu dari ini aja, dari Tulus boleh.
0: Tulus yang mana?
3: Judul lagunya Monokrom.
0: Monokrom. Baiklah, aku selalu tulus kepadamu untuk memutarkan Tulus.
3: Tapi cariin dulu lagu yang tadi ya, kalau nggak ada nggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Salam yang pertama buat Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
0: Amin.
3: Salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Dengan ucapan jaga kesehatan. Udah itu aja.
0: Oke. Okay.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 27100 kembali Erita Sapa nih yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Baik, sebentar ya. Ini mohon maaf. Ini kan alat baru, masih agak tombolnya lupa ini dipencet. Oke, kita terima kembali. Selamat siang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuklah, pintu tak kunci.
4: Pintunya kok bukanya sedikit, nggak muat nih.
0: Banyak makan sih.
4: Makan biasa-biasa sebetulnya, tapi perutnya buncit. Carita.
0: Saya.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik.
4: Persada Indonesia, Nusantara, Nusantara. 100% Indonesia. Carita.
0: Saya.
4: Lagi apa? Lagi duduk?
0: Tak lagi ngunyah.
4: Ngunyah apa?
0: Ngunyah kata-kata.
4: Oh iya iya. Oh, kok hari ini tadi saya lain suaranya.
0: Oh, agak clear ya. Kita
4: anu agak ini. Enggak, ketawanya penyiarnya sedikit, biasanya agak banyak gitu.
0: Oh iya, lagi kalem ini alat baru jadi banyak agak-agak kalemnya, takut salah pencet.
4: Oh, gitu. Lagu saya dapat.
0: Dapat lagu apa?
4: Selam Seven boleh lah.
0: Cih, yang mana tuh? Mana nih Salon Seven?
4: Yang mana terserah. Dan boleh, Sevia boleh.
0: Sevia siang-siang, aduh.
4: Ya nggak apa-apa.
0: Nggak lanjut usia gitu? Saat lanjut usia.
4: Nah, salam ya.
0: Oke, jadi Sevia nih lagunya?
4: Boleh, boleh.
0: Oke.
4: Yang ada salam aja, salam ya, salam ceria, salam ceria, salam panggil-panggil, salam kopi, tetes gitu.
0: Baik.
4: Dari Erita yang ada di sana, selamat bertugas, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bang Grespati, ada Usop lah ya. Ada Mak Dani, ada Oma Selami, rumah itu Gang Jalan Guantan ya, kalau nggak salah Gang SD masuk itu. Kemudian ada Kak Deli kemarin mantap tuh.
0: Oke. Okay.
4: Di itu pakai bahasa Jerman nih, pandai dia.
0: Oke, itu aja.
4: Ada Bang Yusof, ada Bung Bayu di kilometer 5 ya. Mm-hmm. Mas Prabu kayaknya nggak bisa masuk, entah kok kemana dia. Saya ngucu, ada Mak Berlian, ada Mak Dani, ada semuanya yang lagi mendengar gitu lah ya kak ya.
0: Oke.
4: Okay. Supaya selamat siang, semoga terhibur, semoga sehat selalu semuanya. Kak Rita.
0: Saya.
4: Makasih ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Demang ya di Yudowinangun. Di belakang Pak Demang 27100 RT Sapa. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang. Erita.
0: Iya, selamat siang apa juga.
5: Kemudian di siang hari ini.
0: Kabarku baik saja.
5: Alhamdulillah. Besar Indonesia, starter fan Indonesia. Cici.
0: Cici, kok pakai cici pula?
5: Ya, Li. Tidak biasalah, anak-anak gaul. Oh.

0: Lagu angin dingin meniupun sekam
1: di bulan Desember.
0: Nah, itu
1: Yuni Sara ya, boleh dong.
0: Isi baru nih.
1: Ah, dari siapa yang barunya?
0: Karena aku lupa namanya isi baru itu. Yang cowok.
1: Yang cowok nyanyi.
0: Desember.
1: Oke, nanti coba kita cari ya.
0: Coba yang cowok enak.
1: Oke, oke. Nanti tak cari. Karena
0: kan bulan Desember kan.
1: Baru bulan Oktober loh, nah akhir tahun aja.
0: Ya, Desember kan ada acara-acara apa namanya? Acara apa? Nataru.
1: Oke, salam itu siapa nih?
0: Ada kan?
1: Kita cari ini. Ini yang ada cuman keluarnya Desember Kelabu Yuni Sara sama Riem Jamain. Tapi Riem Jamain ini tahun 80-an.
0: Ngejar sih, wait. Pernah di hotel. Ya ini wo.
1: Oke, di malam hari.
0: Hah?
1: Rika setel di malam hari.
0: Siang hari.
1: Siang, oke. Okay. Nanti kita cari coba.
0: Oke, lah sama-sama.
1: Oke.
0: Selamat dong kita. Untuk berita cerita Isa nih. Ini tugas ya, siang ini kesehatan rezeki doa tangga segini modal mereka ya.
1: Amin.
0: Nah, untuk tuan para penyiar, dari Imam Lati, Rika Bertiwi, Iza Andriani, Mas Indra Barat, Riki, setelah hari kaya lah. Mengenal usaha itu Mbak Ida. Mereka 6 jam di Sina.
1: Oke.
0: Untuk ini jauh-jauh. Kak lu yang menggunakan kesempatan itu susah. Kespati, BDT, Yudin Loisi, Dino Bogor, Bandung, Rai, Rang Yusuf. Kak Abad Balai, Mas Kiteng Batu, Mas Prabu, Sengai Kucu, Mak Cikmah, Yang Micu, Mak Muda, Putri Bungsu eh. Baru-baru Putri Bungsu, Mak Danyu, Depan Sia, Putri Pondok, Acomo, Deli, Mak Balap, Mak Rosi, Kak Demang. Tadi Bunda Sulami, Wani, Bunda Permata, Berlian, Pak Udin, Kak Eman, Kak Bumi, Kak Madi, Kak Melas, Bukman, Kak Bakau, Alik, Kak Bulu, semua-semuanya lah. Telepon, satu-satu, kesehatan, rezeki. Umur panjang berkatnya heran. Oke, Mbak Rita ya.
1: Baiklah.
0: Assalamualaikum, Mbak Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sapa kembali di belakang Bang Ile ya. Siapakah gerangan di sana? Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum, Prasada Indonesia, 100% Indonesia, saya Mbak Rita.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Udah makan?
1: Udah makan tadi?
2: Udah makan apa belum?
1: Sudah.
2: Sudah minum es apa belum?
1: Sudah.
2: Es, makan dulu.
1: Sudah.
2: Panasnya Mbak Rita.
1: Iya, dia tak panas, tapi hawa dia panas ya.
2: Iya, ada tadi mendung juga, tadi itu panas sekali. Itu susah nak, baring-baring pun susah, saking panasnya. Kipas angin pun tak mempan ya.
1: Aduh, kipas angin tak mempan.
2: Kipas angin itu apa? Tak mempan. Padahal dah bolak-balik. Tak mau juga dia bergerak. Kamu juga dia lelap matanya nih, repot. Ngopi aja lah.
1: Oh, itu harus itu.
2: Kalau ngopi baru segar lagi. Oke lah, lagu apa Mbak Rita?
1: Lagu kita lagu pop Indonesia seperti biasa. Mama mau lagu apa?
2: Jomblo aja lah, nggak tahu aja lah sudah.
1: Oke, jomblo. Oke.
2: Nggak tahu aja judulnya. Salam-salamnya terutama Mbak Erika, selamat bertugas. Semoga saya sekeluarga murah rezekinya. Pulang hati-hati ya, jaga keselamatan. Banyak simpang siur Tanjung Pinang Mbak Erika.
1: Benar.
2: Nah, tadi ada Pak Demang, ada Bunda Sulami, Gilek, banyak Kak Berlian, banyak Mas Cikma, Mak Rika, buatnya Kang Irwan, Mbak Dinda, Kak Ani, apa Bu Ani?

0: Buatnya putih merica. Buatnya semuanya lah tanpa terkecuali. Tak lupa juga buatnya Bung Aye, semoga sehat menjalankan tugas di Bengkulu.
1: Okay.
0: Buat Krispati juga, semoga sehat. Makasih ya Mbak Erita.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani di Kijang, dia kayak gitu memang. Harus setelah Bang Ilek pasti masuk Mama Dani. Harus warga Kijang tuh tarik-menarik ya. Kita ke lagu dulu ya. Nanti akan kita buka kembali untuk Anda yang bergabung setelah 3 lagu berikut ini. Ada Jamal Mirdad untuk Mak Rika, Erta hadirkan, kemudian KA dan juga Yusuf ya lagunya. Ditunggu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, mendengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini, saya bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk, ini cukup banyak. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Mbak Erita, request lagu dong, Bukan Rahasia dari Dewa 19. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang. Semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Erita, selamat bertugas. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Mbak Erita, siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri, jelas sekali suaranya. Oke, terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf. Kemudian saya sapa kembali yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request kah lagunya Ungu Untukmu Selamanya, dikirim buat Kak Deli, Pak Bayu, Eyang Ucu, Pak Demang, Kak Rahma. Salam set sekeluarga. Buat Mbak Erita, selamat bertugas. Saya selalu, thank you. Bang Nabil, udah lama gak dengar suara Bang Nabil ya. Erita sapa kembali yang bergabung di siang hari ini di WhatsApp ya. Halo, di 27100. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Persada Indonesia 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Erita.
1: Waalaikumsalam. Kak Rahma. Cuaca gimana di sana di Batu Sangkar?
2: Aduh, udah mau turun hujan, ini udah gerimis.
1: Oke, semoga hujan ya, supaya kabut-kabut hilang gitu ya.
2: Betul. Kalau di sana gimana?
1: Tanjung Pinang masih berawan dan berkabut.
2: Iya, di sini juga berkabut juga beberapa hari ini kan.
1: Iya.
2: Tapi belum lolos juga hujan nih, udah bunyi-bunyi itu atap rumah tadi kan. Nah, mudah-mudahan ini lancar juga hujannya.
1: Amin.
2: Dan buat tanda latar aja, buat semua di manapun orang yang mengharapkan hujan akan turun hujan.
1: Oke. Okay. Ya. Pengen lagu apa nih Kak Rama?
2: Apa ada rekomendasi dari Erita?
1: Oh, ada Project Pop, Jatuh Cinta Berjuta Rasanya.
2: Mau? Mau dong. Keceriaan dong.
1: Oke, ditunggu lagunya.
2: Kita cuma sekali, tidak berkali-kali.
1: Asik.
2: Kalau berkali-kali itu namanya selingkuh.
1: Ah, aduh, haha.
2: Iyalah, cuma sekali.
1: Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Salamnya, yang pasti sehat, susah sebagai selalu buat Rita, bisa keluarga tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin, terima kasih.
2: Satu cinta buat keluarganya sampai dunia akhirat ya.
1: Amin.
2: Amin. Buat Bang Kristati dari NTT yang telah bergabung tadi, buat Kak Deli, buat Marosi, buat Pak Bayu, Pak Umar, Pak Udi, Pak Hamzah Yusuf, buat Mas Prabu di Batam, buat Kak Henny, salam sehat selalu, buat Ucu, buat Deona, buat Tanjudin, buat Pedinda, buat semua-semua yang tidak tersebutnya, yang nyalamin karamah, selalu dalam dunia Allah SWT.
1: Amin.
2: Terima kasih banyak, Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma di Batu Sangkar. Di WhatsApp RT Sapa kembali yang bergabung. Halo.
3: Halo.
1: Eh, Anda. Yuhui. Anda kok tumben di WhatsApp?
3: Susah kali tadi di anu 2700.
1: Kakak sempat nelpon ya? Terus termatiin.
3: Iyalah, ini. Tadi ketutup sama Madani.
1: Maafkan saya karena tombolnya nih masih agak ini. Alat baru jadi masih penyesuaian.
3: Masih susah diatur lah ya.
1: Kepencet salah, aduh matiin lagi gitu kan.
3: Makanya ada tadi aku dua kali kan, kena serobot sama Kak Rahma tadi.
1: Aduh, silahkan.
3: Katanya pakai WA.
1: Pengen lagu apa?
3: Kayaknya enaknya lagunya dari Samson ya.
1: Samson yang mana?
3: Kenangan Terindah.
1: Asik, boleh. Salam untuk siapa nih?
3: Iya, salamnya. Thank you. Yang dari Palu. Kakak Nabil, sekeluarga sehat semua lah ya.
1: Oke.
3: Iya. Ada Bu Farida juga di sana ya. Sepupu aku juga ada di Palu. Semoga sehat semua di sana. Mm-hmm. Yang ada di Manado juga sehat semua. Bapakku tersayang. Yang di asrama AL Madidir, sepupu aku ada di sana, keluarga Tilaar. Damon, mamiku di sana sehat selalu, Iqbal. Mm-hmm. Tadi ada Kak Rahma.
1: Uh-uh.
3: Oh iya, Berita.
1: Saya.
3: Tadi Nenek Yasmin di RRI Jambi loh.
1: Oh.
3: aku mau masuk tak bisa masuk. Aduh, udahlah baliklah ke Pinang lagi lah.
1: Emang tempatmu emang ditanya Pinang aja, nggak usah kemana-mana. Udah di sini aja.
3: Abis kaca tadi kan tak. Jelek-jelek tanding Pinang. Ya betul, balik lagi ke Pinang kan. Aku deh Nenek Yasmin. Ya udahlah, tak jadilah, turun lagi lah aku. Tak bisa masuk. Okay. Ya. Untuk Pak Umar, saya selalu Pak Umar sama Bunda. Semalam disalamin loh Pak Umar, bukan enggak disalamin, salamin semalam tuh. Pak Umar yang tak dengar mungkin. Ada Pak Mudin. Awal tadi ada Oma Sulami, sehat Oma ya. Ada Bunda Permata juga. Awal Bunda Permata ya.
1: Oh enggak, Oma Sulami.
3: Ayo Oma Sulami ya. Bunda Permata tadi suaranya kencang banget.
1: Yang kedua. Mixer baru. Mixer baru.
3: Makanya aku lagi, ih tumben Bunda naik di atas meja kali ya nelponnya. Biasa susah betul Bunda suaranya. Nah, Bunda sehat selalu Bunda ya, tetap semangat Bunda ya.
1: Oke.
3: Pengingat sana. Ada Mak Berlian juga tadi. Mama Rika, Mamut, Mak Cikma, Putri Pondok, Putri Cikolek, Putri Bungsu, Putri India, Putri Merica masuk.
1: Masuk pokoknya, bumbu dapur masuk.
3: Masuk apa Bang Lukman juga Bang Herman tak pernah dengar suaranya ya.
1: Semoga sehat selalu lah beliau.
3: Ya sehat selalu ya Bang Herman ya. Ada Pak Demang tadi ya.
1: Iya Pak Demang ada tumben ya.
3: Pak Demang nanya pisang goreng ya. Sehat selalu ya Pak ya sekeluarga. Ayo. Bang Uya juga, ada Bang Ilek juga tadi ya. Bang Bayu, Mama Dani sehat selalu. Bu Sinta sehat selalu juga. Putri Bungsu juga tadi ya. Siapa nama Penaram gabung sini. Oke lah kita tunggu lagunya ya. Spesialnya lagunya saya bingkiskan untuk yang di Palu aja.
1: Asik.
3: Iya, untuk Mbak Erita sehat selalu, sukses selalu. Luinya meni-meni.
1: Oke deh.
3: Ya kan. Isi. Kalau sudah meni-meni itu enggak bisa, tak usah di, aku tak mau minta lah. Mak Ucu lupa. Mak Hitam juga. Iya, sehat sekeluarga ya Mbak Rita ya. Sukses okay. Selalu. Tuhan berkati keluargamu di mana saat ini pun berada lah ya.
1: Oke, okay, thank you.
3: Oke, okay. Buat di pos 1 RRI Tanjung Pinang tetap jaya selalu. Kita tunggu lagunya.
1: Baik.
3: Oke, okay, thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye. Oke, okay, baik. Ada Kak Deli ya. Pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat diberdengar. Sepertinya kita tutup nih ya untuk Persada Indonesia kita siang hari ini, karena lagu sudah masuk list sampai jam 3. Nanti bisa ini nih, gak enak sama rekan saya Rika Pertiwi ya kalau lagunya keputar kelewatan dari jam 3. Saya pamit sekaligus juga untuk Anda, untuk lagu yang sudah di request silahkan ditunggu. Dan untuk Bang Ilek, mohon maaf Erita cuma bisa mengeluarkan mutarkan lagu dari Yuni Shara ya Bang ya, Desember Kelabu. Yang penting ada Desember Kelabunya ya Bang. Nanti kita coba cari yang Desember Kelabu yang versi laki-laki. Selamat siang dan sampai jumpa.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Allah.

0: الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali taruh depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini uangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni.

0: dah terbalik.
1: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
0: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
1: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2020

BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda

0: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
1: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara.

0: www.bapenda.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kembali kami bersama dengan Anda dalam program siaran Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026 bersama saya Rika. Dan dalam program Beranda Asta Cita pendengar, untuk hari Sabtu tema kita adalah tentang Green Radio yang mengajak kita lebih peduli terhadap lingkungan. Pernahkah kita melihat sampah berserakan di jalan, menumpuk di selokan, atau bahkan mencemari pantai kita? Nah, kita sering mengeluhkan lingkungan yang tidak bersih, tetapi terkadang lupa bahwa kebersihan juga dimulai dari kebiasaan diri sendiri. Lalu sebenarnya sampah tanggung jawab siapa pendengar? Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha? Nah, melalui pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana semua pihak memiliki peran dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat.

0: kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Mendengar berbicara tentang sampah, persoalan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari sisa makanan, bungkus jajanan, botol plastik, hingga barang-barang yang sudah tidak digunakan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menyumbat saluran air, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mengganggu ekosistem laut. Apalagi bagi kita yang tinggal di wilayah Kepulauan Riau, menjaga kebersihan pantai dan laut sangatlah penting. Laut bukan hanya menjadi keindahan daerah, namun juga sumber penghidupan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Karena itu pendengar, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memerlukan peran dari semua pihak. Masyarakat bertanggung jawab mengurangi dan memilah sampah dari rumah. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan serta fasilitas pengelolaan. Sementara itu, pelaku usaha juga perlu mengurangi dampak sampah dari produk dan kemasan yang dihasilkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memulainya dari hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik. Dan kita juga perlu mendukung upaya dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas kebersihan. Jika pengangkutan sampah belum berjalan dengan baik atau fasilitas masih kurang, masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada pihak yang terkait. Artinya pendengar, menjaga kebersihan bukan hanya terkait dengan menyalahkan pihak lain, melainkan mencari solusi bersama ya. Masyarakat juga perlu disiplin, pemerintah juga perlu menjalankan pelayanan sesuai dengan kewenangannya, dan pelaku usaha perlu ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan bagus Ziki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Demikianlah Beranda Astacita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lintas Berita Kurir. Lintas Berita Kurir menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Rangai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Sabtu 10 Oktober 2026.

0: Sesuai perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi, kontingen pickleball Kota Payakumbu berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 pada nomor tunggal putra melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Berikut laporan Monica Rahmi.
1: Kontingen pickleball Kota Payakumbu meraih medali emas pada nomor tunggal putra pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 melalui atlet Muhammad Arik Saputra. Pertandingan pickleball berlangsung di Kota Bukit Tinggi yang menjadi tuan rumah Porprov Sumatera Barat tahun 2026 mulai 6 hingga 10 Oktober. Pelatih pickleball Payakumbu, Askari Syuhadat, mengatakan Arik Saputra memiliki pengalaman bertanding yang cukup, termasuk pernah membela Sumatera Barat pada ajang PON. Kondisi tersebut menjadi salah satu modalnya dalam menghadapi lawan.
2: Ya, kebetulan di pertanya, dia kebetulan lawannya di final, bukan junior-juniornya juga di PGL, jadi pas pendapatnya junior otomatis kan lebih untuk senior gitu. Ya, kendalanya mungkin masalah lapangan gitu, dan masalah wasit kendalanya. Faktor di lapangan kan udah hal yang biasa, baik itu diuntungkan, dirugikan. Palingan kalau masalah lapangan, itu ke lapangannya ada juga tuh yang permukaan yang gak datang. Kebetulan aset kita kan udah sering ikut kejuaraan juga, tidak langsung sebenarnya udah terlatih gitu.
1: Sementara itu, Ketua Cabang Olahraga Pickleball Payakumbu, Syafrianis, mengatakan pertandingan berlangsung tegang dan sengit. Kontingen Payakumbu menghadapi sejumlah tantangan, namun berhasil memperjuangkan kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya.
3: Kemudian masuk semifinal, kami juga di seperti itu, babak pertama kami kalah, babak kedua ketiga kami menang. Kebetulan skor dari kami dari Payakumbu ada Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Dispora, Kepala Dinas Kesehatan, Kominfo, pokoknya unsur yang terkait PONI

0: dalam menghidupkan mertu bisa.
1: Sufianis menambahkan, kontingen pickleball Payakumbuh terdiri dari 4 orang atlet putra yang turun pada nomor tunggal putra, ganda putra, dan nomor beregu. Manika Rahmi melaporkan.
2: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza miris melihat produk anak Minang sulit tembus pasar nasional. Berikut laporan Joni Marbeta.

bisa pasar nasional. Padahal Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam perdagangan kuliner, kerajinan, fashion, serta berbagai produk unggulan berbasis usaha keluarga. Keprihatinan tersebut disampaikan Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Elvi Yuni Muraza SMM, dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro berlangsung 9 Oktober 2006 di Balairung, kediaman rumah dinas Wali Kota Bukit Tinggi di Jalan Perwira Prakamalo, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Sarullah, Direktur Operasional Bank Negeri Zilfa Erzon mewakili Direktur Utama, serta Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias. Dalam kesempatan itu, Helvi menyoroti besarnya

kelas. Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam festival mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat ekosistem usaha mikro. Namun dirinya mengaku miris selaku putra daerah berasal dari Solo dan Pasaman Barat itu ketika produk yang dihasilkan anak-anak daerah tidak dominan ini justru belum mampu menembus pasar nasional. Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bahwa perjuangan UMKM tidak boleh berhenti pada kemampuan menghasilkan produk-produk yang baik, harus memperoleh kesempatan untuk dikenal, dipasarkan, dibeli, dan dinikmati konsumen dalam jangkauan.

0: perintahkan oleh Tuhan untuk menuju ke semua menjadi suatu kesatuan yang saling mengikuti dari ini sama-sama. Tidak ada program dengan kemudian investasi dan kemitraan yang besar-besar. Kemudian ekspor kita ada dengan kemudian perdagangan UMKM dua ekspor menjadi jauh lebih dari siapa yang pertama masuk ini di bisnis selatan. Dan saya sebagai pejabat daerah yang misalnya dengan kemudian saya guru KKTI wakil ketua umum bidang UMKM. Kenapa hal ini diperlukan?
1: Secara nasional, kredit usaha rakyat KUR saat ini tembus 147,70 triliun rupiah. Peluang UMKM semakin terbuka di sisi pembiayaan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses modal bagi pelaku usaha produktif melalui kredit usaha rakyat KUR. Berdasarkan data disampaikan dalam paham kegiatan realisasi penyaluran KUR secara nasional hingga 28 Juni 2026 mencapai 147,70 triliun rupiah kepada 2,32 juta debitur yang ada di seluruh Indonesia termasuk di

0: Selatan.
1: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dinilai dapat membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
2: Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan dinilai membawa sejumlah perubahan bagi pekerja maupun dunia usaha. Perubahan tersebut mencakup pengaturan hubungan kerja, cuti, serta penguatan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker-Trans Provinsi Kepulauan Riau, Diki Wijaya mengatakan, aturan tersebut telah lama dinantikan oleh para pekerja di berbagai daerah. Menurutnya, sejumlah ketentuan baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.
3: Baik pengusaha dan juga pekerja, kita sama-sama bersyukur bahwa undang-undang ketenagakerjaan yang baru sudah disahkan oleh DPR, dan tentu kita menunggu implementasi turunan yang baik PP-nya, dan segala macamnya. Nah, pelaksananya adalah bagaimana kita membawa perubahan baik dari Indonesia dan juga baik dari lebih mengarah kepada industri yang lebih kondusif dan tentunya lebih kepada perbaikan bagi pengusaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.
2: Dari sisi dunia usaha, ia menilai perubahan regulasi tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap iklim usaha di Provinsi Kepri. Diki mengajak pelaku usaha dan pekerja bersama-sama mendukung penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru setelah disahkan oleh anggota DPR. Dia berharap aturan turunan yang nantinya diterbitkan dapat memperkuat hubungan industrial dan memberikan perbaikan bagi kedua pihak. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana memperluas lahan parkir kendaraan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rifan Badrian.
4: Dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun pasien yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Raja Ahmad Tabib, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperluas lahan parkir kendaraan. Hal ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat berkunjung melihat pekerjaan rehabilitasi rumah sakit tersebut. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, kebutuhan anggaran penambahan lahan parkir ini sedang dihitung. Menurutnya, perluasan lahan parkir ini bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5: Kita juga membahas rencana tambahan lahan parkir di belakang, ya, 1 hektar, dan segera kita ganti rugi nanti ini. Di lainnya nanti mungkin kita tunggu nanti turut, dan ini lagi pembahasan. Ya, mudah-mudahan di akhir tahun depan semua rumah sakit kita sudah berubah.
4: Selain itu, perluasan area parkir juga dilakukan seiring meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit rujukan milik Provinsi Kepri tersebut. Dalam sehari, RSUD Raja Ahmad Tabib melayani 600 hingga 700 pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap.
5: Pelayanan di rumah sakit provinsi ini, apakah itu tanda-tanda kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit provinsi lebih baik, atau memang orang yang sakit lebih banyak sekarang gitu? Maka dua-dua itu treatmentnya mesti berbeda.
4: Ansar Ahmad berharap perbaikan rumah sakit ini dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi RSUD Raja Ahmad Tabib adalah rumah sakit rujukan masyarakat Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkalis. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengimbau sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap. Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Kabut asap yang

0: para sekolah, guru, dan orang tua dapat bekerja sama memastikan kegiatan belajar tetap berjalan selama pembelajaran tatap muka belum memungkinkan dilaksanakan secara aman.
1: Kami yang jelas berharap yang paling penting ini orang tua, Pak. Peran orang tua, tolonglah kalau memang sekolah memperlakukan PJJ, anaknya jangan sampai ada yang main keluar. Jadi betul-betul di dalam ruangan, di dalam rumah, belajar, kalau memang ada tugas selalu diselesaikan. Jadi tolong dikontrol anak-anak, jangan sampai ada yang main keluar.
0: Imbauan serupa juga disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana, Yora Fitriani. Ia mengatakan sekolahnya telah melaksanakan PJJ secara daring sejak Rabu kemarin.

0: punya terlalu tinggi buat 200 lebih dari semalam. Rabu, Kamis, Jumat. Kalau edarannya masih sampai hari Jumat, kami apakan PJJ. Tapi lihat kondisi besok lah. Kalau seandainya besok di bawah 200, kalau memungkinkan, kami mungkin tetap buka secara terbatas.
1: Dia juga menegaskan keberlangsungan PJJ akan kembali dievaluasi sesuai perkembangan kondisi udara apabila kabut asap masih menyelimuti wilayah.

0: Angka tersebut kembali naik menjadi 3.11 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan parameter kritis partikel meter 2.5 atau PM2.5. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Margatin mengatakan, masyarakat dapat memantau perkembangan kualitas udara melalui aplikasi ISPUNET. Menurutnya, data yang ditampilkan pada aplikasi tersebut sesuai dengan hasil pemantauan DLH, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kualitas udara terkini.
1: Ya, karena punya, ya ISPUNET. Lebih, karena kalau data yang di ISPUNET ini, sama dengan data yang alat pemantau kita.

0: bisa akses.
1: Dengan nilai ISPU mencapai 3/11, kualitas udara di kawasan Pemantauan Sungoro masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak kesehatan serius bagi masyarakat, sehingga diperlukan penanganan cepat serta langkah perlindungan untuk mengurangi paparan polusi udara. BLH mengimbau masyarakat untuk konsisten menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi kegiatan di luar rumah. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan kualitas udara melalui ISPUNet dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara masih berada

0: beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus mendorong penambahan sekolah dan fasilitas umum ramah anak pada 2026. Berikut laporan Erik Muhammad.
1: Pemerintah Kabupaten

0: fasilitas pelayanan anak-anak juga gitu Kak.
1: Sementara itu Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra menilai berbagai kegiatan yang belum ramah anak juga perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya persoalan tersebut perlu dicarikan solusi agar pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Pelanggaran hak anak dan banyak kegiatan-kegiatan yang belum ramah anak juga menjadi isu utama rapat kami, misalnya meningkatnya kasus pernikahan dini kemarin, lalu meningkatnya pergaulan bebas oleh anak-anak, dan itu menjadi salah satu fokus kami juga untuk segera menyelesaikan strategi apa yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
1: Melalui kolaborasi pemerintah dan forum anak, diharapkan semakin banyak lingkungan di Natuna yang ramah anak, serta mampu mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari RRI Ranai, harga minyak goreng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan mencapai Rp125.000 per 5 liter. Tingginya harga dipengaruhi mahalnya biaya transportasi laut dan pasokan dari suplier swasta. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
4: Harga minyak goreng mereng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna terpantau masih tinggi. Berdasarkan pantauan pemerintah kecamatan, minyak kita yang diperoleh dari pemasok swasta dijual Rp23.000 untuk kemasan 1 liter, Rp45.000 untuk kemasan 2 liter, dan Rp125.000

0: Rp100.000 untuk kemasan 5 liter. Camat Pulau Seruan, Emil Semana mengatakan tingginya harga minyak kita di wilayahnya dipengaruhi mahalnya biaya transportasi untuk mendatangkan barang ke daerah kepulauan tersebut. Kondisi ini berdampak pada harga jual di tingkat pengecer sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1: Kami sampaikan harga minyak goreng merek minyak kita yang dijual pedagang untuk yang 1 liter harga Rp23.000, yang 2 liter Rp45.000, dan yang 5 liter Rp125.000.
0: Sementara itu, tingginya harga minyak kita di Kecamatan Pulau Seruan juga diakui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Tingginya harga minyak kita di wilayah tersebut dikarenakan untuk persediaan didatangkan langsung dari Kota Tanjung Pinang oleh pihak swasta. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian menjelaskan bahwa minyak kita yang beredar di Pulau Seruan bukan berasal dari pasokan pemerintah melalui Bulog. Menurut Agustian, selama ini pedagang mendatangkan minyak kita dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jauhnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi laut turut mempengaruhi harga jual minyak goreng tersebut di tingkat konsumen.
2: Harga minyak kita yang tertinggi di Pulau Seruan itu lebih kurang 25. Ini mungkin bukannya dari Bulog, dari toko lain dapat mengukurnya dari sisi transportasi yang begitu mahal itu kan, makanya harganya seperti.
0: Tingginya harga minyak kita di Pulau Seruan menjadi perhatian mengingat minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah terkait terhadap kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok di wilayah kepulauan tersebut dapat lebih terjangkau. Demikian Marjani melaporkan.

0: ke RRI Padang. Pemerintah Kota Padang memastikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 untuk tingkat Kota Padang digelar malam nanti di Taman Apeksi Balai Kota Padang. Armen Ramli melaporkan.
1: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI pagi tadi mengatakan persiapan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-42 tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Hari ini seluruh pendukung kegiatan dirampungkan. MTQ Nasional tingkat Kota Padang ke-42 tahun ini diikuti sebanyak 663 peserta dari 11 kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis menjelaskan Musabaqah Tilawatil Quran akan diawali dengan arak-arakan masing-masing kafilah se Kota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ini dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang.
2: Defile akan dimulai pada jam 7, persiapan dari lapangan parkir DPRD. Ada 11 kecamatan, masing-masing 50 kabilah. Ini akan masuk di sini, disiapkan masing-masing satu tenda khusus untuk satu kecamatan. Disambut dengan tari kolosal dari Dinas Pendidikan. Baru ada acara kita mulai pada jam 20 sudah bisa start.
1: Jelas. Lubis menjelaskan.

0: Masih dari RRI Padang, lahan sawah di Kota Padang terus menyusut hingga 171 hektar setiap tahun, berdampak pada penurunan produksi pertanian pada tahun 2025. Produksi pertanian Padang turun 6.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari daerah tetangga. Lengkapnya laporan Dodi Setio.
1: Dinas Pertanian Kota Padang mencatat terjadi penyusutan lahan sawah mencapai 171 hektar setiap tahunnya di Kota Padang. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yuice Yuliani pada RRI Padang pagi tadi mengatakan penyusutan lahan terjadi imbas kebutuhan pembangunan di daerah. Alih fungsi lahan terjadi untuk kebutuhan pembangunan permukiman hingga kebutuhan perkantoran. Mengingat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan serta wilayah Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat.
2: Luas bangunan sawah atau istilahnya dikenal dengan ADS itu adalah 4.358 hektar. Nah, kalau kita melihat luas bangunan sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN di tahun 2019 itu luas bangunan sawah 5.216 hektar. Artinya kalau kita hitung itu ada sekitar 171 hektar lahan sawah menyusut di Kota Padang setiap tahunnya.
1: Yoichi menjelaskan dampak dari penyusutan lahan baku sawah, produktivitas pertanian juga mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencapai 53 ribu ton. Namun pada akhir tahun 2025 hasil tersebut turun menjadi 47 ribu ton, yang berarti terjadi penurunan sebesar 6 ribu ton dalam waktu 1 tahun. UIC menambahkan dengan penyusutan lahan dan penurunan produksi pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan di Padang sangat mengandalkan pasokan dari kabupaten tetangga. Tidak hanya kebutuhan beras, namun juga komoditas hortikultura seperti buah dan sayur. Budi Istio melaporkan.

0: Koni Bata menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 dengan target perolehan medali sebanyak 150 emas dari 30 cabang olahraga yang dipertandingkan. Berikut laporan reporter Bedi Prabu.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Koni Bata menargetkan juara umum pada Porprov Kepri 2026 yang bakal

RI, Wakil Ketua 1 Kontingen Porprov Kota Batam Zulkarnain mengatakan, pada Porprov tahun ini penentuan target medali emas langsung ditentukan oleh KONI kepada masing-masing cabur. Ini hal baru yang dilakukan KONI karena sebelumnya penentuan target emas dari cabur yang kemudian disampaikan kepada KONI. Hal ini dilakukan menurut Zulkarnain untuk memberikan semangat kepada masing-masing cabur agar bisa menampilkan penampilan terbaik dan meraih prestasi. Sementara cabur unggulan Batam yang ditargetkan mendulang emas pada Porprov 2026 ini diantaranya taekwondo 14 emas, kempo gulat

0: untuk termotivasi.
1: Sementara itu, usai membuka pemusatan latihan atau training center bagi atlet Porprov Kota Batam pada Jumat 9 Oktober kemarin, Ketua Umum KONI Batam Rani Rafitriani menegaskan bahwa seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus bekerja keras serta menjaga kekompakan untuk mencapai target tersebut. Menurut Rani, persaingan dalam Porprov mendatang membutuhkan persiapan matang, mulai dari peningkatan kondisi fisik atlet, pemantapan program latihan, pemetaan potensi medali, hingga penguatan mental bertanding. Reporter RRI Batam, Beri Prabu, melaporkan.
2: Masih dari RRI Batam, jumlah aparatur sipil negara ASN di Provinsi Kepulauan Riau Kepri saat ini didominasi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang jumlahnya telah melampaui pegawai negeri sipil. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.

0: 3K di masing-masing OPD sangat strategis. Data ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 51% ASN Provinsi Kepri itu P3K. 6.312 orang dari 12.472. Betapa P3K ini menjadi sebuah kekuatan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Dengan jumlah yang cukup besar, Misti mengungkapkan ASN baik

0: berita Korwil hari ini. Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Riau 2026 bertema asap di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, untuk menyuarakan ingatan masyarakat terhadap bencana kabut asap melalui seni tari. Berikut laporan Haryu Gunawan.
1: Forum Tari Riau menggelar Festival Gerak Tari Riau 2026

sebagai sebuah bencana dan asap sebagai sebuah tindakan. Sudah beberapa kali Riau mengalami bencana asap yang bahkan dalam kondisi yang sangat parah. Kita telah melewati masa itu, tentunya ada memori, memori pikiran, memori tubuh, dan memori lainnya yang sangat melekat pada diri kami mengenai bencana itu. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita tuntaskan. Kami melihat asap sebagai sebuah bencana harus kita bicarakan, harus kita lakukan sesuatu agar ini juga bisa dibaca sebagai sebuah gerakan bersama.

Riau, seorang tari Riau. Dan persiapan ada beberapa kelas yang diikuti seperti kelas pendidikan, terus kemudian ada dramaturgi, koreografi, terus sama juga sama musik. Beberapa kelas yang diikuti, dia dapat pelajaran tentunya mengenai tari-tari kontemporer, sehingga proses ini kurang lebih 3-4 bulan yang jalani bersama teman-teman penari, dan akhirnya pada malam hari ini Rian bisa menampilkan karya yang menurut Rian cukup dekat dengan itu aspek.

Masih dari RRI Pekanbaru, Pemprov Riau sebut pembangunan jalan baru belum jadi prioritas. Pemprov fokus pemeliharaan infrastruktur demi menjaga konektivitas antar daerah dan kelancaran aktivitas ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja.

Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukittinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai.

MHz FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Pendengar Nilo Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan saat ini pendengar kami sudah bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita menyimak informasi perakiran cuaca ya. Sore hari ini bersama saya Rika dan sudah tersambung bersama dengan Mas Hayu, perakirawan kita dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu. Halo Mas Hayu.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Ayu, apa kabar Mas Ayu?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, silakan disampaikan informasinya Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintang sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya berawan dan masih udaranya kabur. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara

0: dan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada adanya potensi sebaran asap karhutla yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara. Selain itu, kami juga mengimbau adanya potensi pertumbuhan awan konvektif yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir, terutama pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu. Ini terkait dengan kabut asap yang melanda kita nih Pulau Bintan. Apakah ini murni kiriman dari wilayah lain atau mungkin dari titik panas yang ada di Pulau Bintan, Pak? Mas?
0: Ya, baik. Jadi untuk kabut asap yang berdampak di wilayah kita untuk saat ini, beberapa hari terakhir, itu dari pantauan citra satelit itu menunjukkan bahwa kabut asap di wilayah kita ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera.
1: Oke, jadi bukan berasal dari titik panas yang terpantau di wilayah Pulau Bintan begitu Mas ya?
0: Ya, itu lebih dominan dari luar Pulau Bintan.
1: Ya, kalau untuk kualitas udara, apakah ini masuk dalam kategori tidak sehat Mas Ayu?
0: Ya, jadi berdasarkan pantauan terakhir di dari alat kami yang berada di Batam, itu untuk sekarang kategorinya tidak sehat, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini jarak pandang di Bandara Tanjung Pinang juga menurun ya saat ini Mas Ayu ya?
0: Iya, betul. Untuk di sini kami berkisar antara 4,5 kilo hingga 6 kilo untuk saat ini.
1: Oke, baik. Deh, apakah juga ada pemantauan Mas? Sebaran kabut asap ini bukan hanya terjadi di Pulau Bintan, tapi juga di Batam dan juga kabupaten lainnya yang ada di Kepri, Mas?
0: Ya, betul. Kebetulan untuk hari ini tanggal 10 Oktober untuk kabut asap berdasarkan dari citra satelit terakhir pukul 13 WIB tadi siang, itu berdampak di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu. Mungkin ada himbauan lagi agar masyarakat lebih waspada lagi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak dari kabut asap kiriman dari wilayah Sumatera dan juga Kalimantan tadi Mas Ayu. Silakan Mas Ayu.
0: Oke, baik. Jadi kami mengingatkan lagi, pertama waspada potensi dampak dari kabut asap kiriman. Kemudian kami juga menghimbau untuk beberapa hari terakhir kondisinya memang meskipun ada hujan, hujannya itu hujan lokal, tapi secara umum dominan cuacanya itu kering. Kami menghimbau untuk waspada adanya potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering. Sekian.
1: Baik, terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas Mas Ayu. Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Terus satu kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lagu dari Angie tadi ya, lagu yang berjudul Bidadari Tak Bersayap ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Angie sendiri di tahun 2017 dan memiliki makna tentang kekaguman yang mendalam, rasa syukur dan juga cinta yang tulus kepada seorang wanita yang spesial yang dianggap ya sebagai jawaban atas doa pendengar. Dan yang pasti pendengar, ia mendedikasikan lagu ini untuk istrinya Wina Natalia. Namun lagu ini juga bersifat universal ya, bagi siapa aja yang ingin mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya.
1: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan judul Dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-Baqarah ayat 21, dilanjutkan dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Dibacakan oleh Rohul Miyati dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmatnya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita meng-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma'naha Allahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya orang seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, "Wa innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "la yatakallamu bi kalimatin," manakala dia mengucapkan satu perkataan, "min sakhatillah," yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, "la yulqilaha balan," meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, "yahwi biha fi jahannam," maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah.

0: Band.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat menikmati malam minggu untuk Anda dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia ya. Malam minggu ini merupakan malam yang ditunggu-tunggu pendengar yang telah tiba tentunya. Ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, jalan-jalan ya bersama teman, atau makan malam bersama orang yang tersayang, atau justru masih sibuk nih dengan pekerjaan Anda ya pendengar ya. Apapun kegiatannya malam ini, kita senantiasa mendoakan semoga semua yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan situasinya juga menyenangkan pendengar. Untuk pendengar yang sedang berada di perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan, gak usah terburu-buru, dan utamakan keselamatan sementara buat yang memilih menghabiskan malam minggu di rumah ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk Anda beristirahat, melepaskan penat ya setelah menjalani aktivitas selama sepekan ini pendengar. Yang pasti kami Prosatu RRI Tanjung Pinang akan terus ya menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihannya yang siap menemani suasana malam Anda.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu naik.

Masih pada malam hari ini ya, kapal patroli Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan PSDKP Batam menangkap speedboat yang ingin menyelundupkan 16 orang termasuk balita ke Malaysia di perairan Bintan Kepulauan Riau. Speedboat tanpa nama itu ya ditangkap ketika menuju ke Malaysia di perairan Lagoy Bintan. Dalam penangkapan itu sempat terjadi kejar-kejaran sehingga harus mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali. Dan setelah berhasil dihentikan, suara balita menangis terdengar yang diduga ikut diselundupkan di dalam speedboat bersama dengan para migran ilegal lainnya. Ya, dikatakan oleh Katimja Sarpras dan operasi kapal pengawas PSDKP Batam Muslani Peningiara, petugas menemukan mengamankan 15 orang migran ilegal dan satu balita yang diangkut untuk diselundupkan di Malaysia menggunakan speedboat tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai anak buah dari kapal itu, penyelundup manusia tersebut. Namun, satu orang yang diduga sebagai nahkoda berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut. Selanjutnya, pendengar yang menerangkan untuk 16 orang yang berhasil digagalkan penyelundupannya ke Malaysia itu telah diserahkan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kepri. Sementara untuk 3 orang ABK dari speedboat, penyelundup diserahkan ke Polda Kepri untuk pemeriksaan yang lebih lanjut, dan informasi ini dilansir oleh CNN Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Mendengar lagu-lagu selingan untuk kita bersama jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita cukupkan. Dan selanjutnya kita nantikan informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas. Penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli

0: hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
1: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
0: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat.

zakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirakulit 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

Ya, peninggalan Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 19.34 menit waktu Indonesia Barat, dan pasti selamat menikmati malam minggu ya. Untuk Anda yang sedang berkumpul menikmati malam minggu di kota Tanjung Pinang, yang sedang jalan-jalan, berburu kuliner, atau bersama keluarga, dan mungkin yang masih bekerja juga, kami ucapkan selamat bertugas pendengar. Apapun kegiatan malam ini ya, jangan lupa tetap menjaga keselamatan kita, terutama bagi yang berkendara. Nikmati malam minggu dengan cara yang sederhana pendengar, karena kebahagiaan tidak selalu harus yang mahal ya. Yang penting hati senang, badan kita sehat, dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Pendengar, informasi selanjutnya yang kami sampaikan ini adalah dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, yang mana pendengar, untuk pameran temporer ya, Wali Kota Tanjung Pinang Lee Stemansyah berharap ini bisa menjadi sarana belajar dan menumbuhkan rasa bangga akan sejarah kita. Nah, sempena memeriahkan hari jadi ya ke-25 Kota Otonom Tanjung Pinang melalui Dinas Pariwisata gelar pameran temporer Jejak Langkah Lintas Zaman Budaya di Museum Tanjung Pinang Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Sabtu 10 Oktober 2026. Pameran temporer ini berlangsung selama 5 hari, dimulai hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026, dan menampilkan lebih dari 100 koleksi artefak, foto historis, naskah kuno, dan juga pakaian adat, serta benda-benda etnografi yang merekam perjalanan panjang peradaban Tanjung Pinang dari masa Kerajaan Riau Lingga, masa kolonial, dan juga masa kemerdekaan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lee Stemansyah, mengatakan pameran temporer ini hadir sebagai jembatan informasi yang menyajikan rekam jejak panjang perjalanan sejarah dan dinamika budaya masyarakat Tanjung Pinang. Ya, melalui narasi visual dan artefak yang disajikan, kita dapat menyaksikan bagaimana seni dan juga kemasyarakatan berkembang dari masa ke masa. Tanjung Pinang ini, pendengar, ini adalah kota yang memiliki jejak langkah yang sangat panjang ya, bahkan di tengah gelombang modernisasi dan kemajuan zaman. Pameran temporer yang dilaksanakan dapat mengingatkan akan satu hal yang sangat krusial. Ya, kemajuan tidak boleh mencabut kita dari akar budaya, dan kita ini boleh bergerak maju ya, menuju masa depan yang modern, tetapi identitas asli, nilai kebudayaan, kebudayaan Melayu yang menjadi jati diri Tanjung Pinang harus tetap lestari dan terjaga dengan kokoh. Nah, untuk itu Wali Kota menghimbau kepada seluruh kepala sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan juga SMA, serta seluruh masyarakat Tanjung Pinang, khususnya generasi muda, untuk bisa menggunakan pameran temporer ini sebagai sarana belajar dan menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah di Kota Tanjung Pinang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah insecure karena hidung terlihat lebih besar gara-gara selfie? Tenang, mungkin bukan hidung kamu yang besar, tapi kamera yang menipu. Studi dari Stanford University tahun 2018 menemukan kalau foto selfie bisa bikin hidung terlihat hingga 30% lebih besar dibandingkan foto dari jarak kamera normal. Kenapa? Karena lensa kamera ponsel berada sangat dekat dengan wajah, sehingga terjadi distorsi perspektif. Bagian yang paling dekat dengan kamera, seperti hidung, akan tampak lebih menonjol dibanding bagian lain. Artinya, bukan wajah kita yang bermasalah, tapi sudut kamera yang bikin ilusi optik. Jadi, kalau mau hasil foto lebih proporsional, coba deh pakai jarak lebih jauh atau pakai lensa lebar.

Dengar update juga informasi Anda dari berita portal kami pendengar rri.co.id Tanjung Pinang. Salah satu titel beritanya adalah terkait dengan kabut asap selimuti wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kualitas udara perlu diwaspadai. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kualitas udara dan juga jarak pandang, dan kondisi ini menjadi perhatian ya, terutama bagi masyarakat nih yang beraktivitas di luar ruangan dan juga pengguna transportasi. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang Hayu ya mengatakan hasil pengukuran terakhir di Batam menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori yang tidak sehat. Sementara itu jarak pandang di Tanjung Pinang berkisar antara 4,5 hingga 6 km pendengar. Nah, untuk kabut asap yang berdampak di wilayah kita ini beberapa hari terakhir, pantauan citra satelit menunjukkan kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Sementara itu untuk perakiran cuaca ya, pada besok hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan itu diperkirakan berawan dengan kondisi udara kabur pada pagi hari. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal pada siang hari, sedangkan malam hari diperkirakan berawan dan hujan ringan berpeluang turun pada dini hari. Masyarakat diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi yang cenderung kering.

Berikan pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Saya Rika undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya rekan kami Arden Huta Barat yang akan melanjutkan program acara hingga ke penutupan siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati malam minggu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikir di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar di Tanjung Pinang, malam ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani kebersamaan Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengajak Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami dalam segmen atau di program acara kita di Ruang Rindu nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang merupakan lagu-lagu pilihan Indo Manja tahun 1980 hingga 1990-an. Sebelumnya, sebelum kita ke acara berikutnya, kita dengarkan bersama Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama siaran drama radio berjudul Nafas di Ujung Asap, produksi dari RRI Pontianak. Kita dengarkan bersama.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang je dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Eh, Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak... Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda bagaimana badai berbahaya bisa terbentuk? Badai terjadi ketika massa udara hangat dan lembab bertemu dengan massa udara dingin. Udara hangat yang naik menciptakan tekanan rendah di permukaan, mengundang udara di sekitarnya untuk masuk. Proses tersebut membentuk pusaran angin yang semakin kuat saat udara lembab terus naik dan mendingin, menghasilkan awan hujan tebal dan petir. Di wilayah tropis, kondisi ini bisa berubah menjadi badai siklon atau topan. Angin kencang, hujan deras, dan kilat yang menyertainya bisa menyebabkan kerusakan besar. Selalu waspada dan ikuti arahan dari pihak berwenang saat cuaca buruk melanda demi keselamatan kita semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, dengan lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, adat istiadat, seni, dan cara hidup yang berbeda-beda, menjadikan negara ini sebagai tempat yang penuh warna dan keberagaman. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara, masing-masing dengan ciri khas budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. Kalaupun kita menuju ke Papua, tentu kita mengenal suku-suku seperti suku Dani dan Asmat dengan tradisi dan cara hidup yang masih kental dengan budaya lokal. Sementara itu di Jawa, suku Jawa dengan budaya keraton dan bahasa Jawa menjadi salah satu ciri khas yang sangat mempengaruhi kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi alat pemersatu di tengah keragaman bahasa daerah yang ada, namun bahasa daerah tetap dipertahankan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di banyak daerah sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, selain keragaman suku dan bahasa, Indonesia juga terkenal dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Mayoritas penduduk Indonesia mengandung agama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta berbagai kepercayaan lokal yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat. Keragaman tersebut, pendengar, menciptakan dinamika sosial yang khas di mana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. Contohnya adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri di Aceh yang disambut dengan tarian tradisional, sementara di Bali, perayaan Nyepi yang merupakan Hari Raya Tahun Baru Hindu-Bali menjadi ajang refleksi diri dan upaya menjaga keseimbangan alam.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pendengar, setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi seni yang sangat unik dan berbeda satu sama lain. Di Bali dikenal dengan tari kecak dan barong, merupakan simbol dari kekayaan seni budaya yang melibatkan unsur ritual dan estetika. Di Sumatera, seni musik seperti gamelan dan alat musik tradisional seperti angklung, rebab, dan gambus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Selain itu, seni rupa Indonesia juga sangat beragam. Di Yogyakarta, batik menjadi salah satu warisan budaya yang mendunia. Di Sulawesi, ukiran kayu dan tenun ikat menjadi ciri khas kerajinan tangan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan yang luar biasa yang bisa menjadi potensi besar bagi bangsa ini pendengar, baik dalam bidang pariwisata, ekonomi kreatif maupun pendidikan. Keberagaman ini tentunya dapat menarik wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mempelajari budaya Indonesia yang unik, seperti melihat upacara adat di Toraja, mengunjungi desa wisata di Bali, atau menikmati festival budaya di Yogyakarta, ataupun juga berkunjung ke Pulau Penyengat dengan Masjid Sultan, ya, Masjid Sultan Penyengatnya yang bercorak kuning, ya. Namun keragaman budaya juga membawa tantangan, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan. Seringkali perbedaan budaya dan latar belakang sosial menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita selaku masyarakat Indonesia secara umum untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar dan dimanapun berada. Kita kembali berjumpa di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan. Malam ini kita lagu-lagu Indo Manca yang kita mulai dari era 1980 hingga 1990-an ya. Oke. Dari 1980 hingga 1990-an. Dan kita ucapkan selamat malam ya untuk Salmon Girl, Salmon Nigiri ya. Malam Bang, di sana ada lagu Cecilia Grace, Sumpah Mati. Iya, cuman kita malam ini lagu-lagunya lagu nostalgia dan juga sweet memory. Dan juga Bang Tommy Darlius ya, kok dari komunitas penggerak lingkungan. Bang, besok kami kegiatan bersihkan parit depan Permata Galaksi. Liputlah besok. Baik, nanti kita sampaikan ya untuk teman-teman reporter nanti ya. Ada kegiatan bersih-bersih drainase atau parit depan Permata Galaksi ya. Baik. Oke, nanti kita sampaikan ke tim jurnalis ya. Oke, kita lanjutkan yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Ya, halo. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, kita coba kembali ya untuk klien telepon yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan. Oke, sebentar ya. Ya, ingin bergabung bersama kami ya, silakan di line telepon 0771-27100 ya. Yang ingin bergabung, kita coba ya. Ya, iya, sayang sekali terputus ya. Dicoba kembali di line telepon. Kita terima di line WhatsApp saja, ada Oma Sulami di ujung sana ya. Oke, sebentar. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Semoga pengantin sehat juga.
0: Iya, semoga kami juga sehat. Terima kasih doanya, Oma. Okay. Oma, malam ini kita lagu nostalgia dan sweet memory malam ini.
1: Iya. Saya mau minta lagunya Titik Sandora, boleh?
0: Titik merantau. Sandora merantau. Iya, termasuk Oma ya. Oma juga merantau ya ke Tanjung Pinang.
1: Iya, betul. Tak salah lagi.
0: Oh, Jono sing sabar.
1: Merantau. Orang Jawa ke Medan, Medan ke Tanjung Pinang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Lantun jauh campak.
0: Iya, sama juga dengan saya pun merantau kemana-mana juga nih saya, Oma.
1: Iya kan?
0: Iya. Baik, Oma. Lagu pilihannya silakan di salam ya. Bikin salamnya untuk siapa aja nih?
1: Salamnya untuk Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
1: Putri Merica.
0: Putri Merica.
1: Mama Dani.
0: Mama Dani juga.
1: Kak Deli.
0: Kak Deli ya. Oke, Kak Deli.
1: Iya. Pak Demang.
0: Pak Demang.
1: Ilek-ilek. Ya, yang suka ngerasa salah.
0: Juga. Oke.
1: Okay. Terus satu lagi. Ini siapa? Dulu. Udah itu aja lah.
0: Itu saja.
1: Salam untuk semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Salam sehat untuk Mas Andri yang sekeluarga.
0: Iya.
1: Sehat-sehat panjang umur dan rezeki.
0: Anje.
1: Oke, Maliate.
0: Maliate Godang, Oma.
1: Ya, sama-sama. Makasih.
0: Sama-sama, Oma. Iya, dari Oma Sulami tadi, pendengar dan pemirsa. Ya, oke. Kita, oke, tadi kata Bang Tommy tadi katanya kondisi di perumahan Permata Galaksi itu kondisi paritnya parah dan penuh sampah. Oke. Oke, belum ada perhatian signifikan ya dari pemerintah kota. Baik. Oke, kita lanjutkan yang ingin gabung barangkali ya di line telepon kita ya, kami silakan di 0771-27100 ya. Baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ini pendengar dan pemirsa, terutama Pak Umar nih, kita sedang apa namanya itu penggunaan mixer baru. Nah, jadi
2: kita, mixer baru ya?
0: Iya, jadi kita.
2: Oh, pantas.
0: Iya.
2: Agak bersih suaranya.
0: Agak bersih ya?
2: Iya, besar. Agak besar teleponnya itu, terima dengan teleponnya dengan di HP ini.
0: Iya, iya, bagus.
2: Suara baru dia Ardian kecil, suara HP di radio besar suara kami yang menelepon.
0: Iya, sekarang ini gimana suara saya?
2: Agak kecil
0: ya. Masih agak kecil di handphone ya. Baik. Ya. Oke, di handphone. Nanti kita lihat teman rekan kita yang lain lah.
2: Iya.
0: Oke, baik. Pak Umar, malam ini kita lagu-lagunya boleh Indo, boleh Manca, Nostalgia dan Sweet Memory.
2: Kalau gitu cepat bohong aja.
0: Sucat plat bohong. Kalau Sucat plat bohong dia masuk 2000.
2: Oh, tak bisa ya?
0: Iya, sekarang kita 80 dan 90. Oh,
2: kalau 80, 80, 90, gini aja lah.
0: Ya.
2: Tadi, jadi Bunda Selami minta merantau ya?
0: Merantau. Kalau Pak Umar minta apa nih?
2: Kalau begini lagunya agak ngebit sedikit.
0: Agak ngebit sedikit, apa tuh?
2: Demi cinta.
0: Demi cinta.
2: Demi etik sendang,
0: Demi cinta Nie ya?
2: Ya, sekali kan harus ngebit sedikit Bang Udin.
0: Oh iya, demi cinta Nie. Oke. Iya.
2: Kan malam apa lagunya itu kan malam apa tuh? Kan demi cinta uang habis tak peduli kan?
0: Iya.
2: Itu lagunya.
0: Baik.
2: Macam-macam lagi kita bercinta-cinta waktu muda-muda dulu.
0: Iya, waktu muda-muda dulu paham-paham aja lah ya.
2: Paham-paham aja lah dulu.
0: Dengar. Oh, gitu pula.
2: Dijodohkan katanya.
0: Oh iya.
2: Sebenarnya enggak cinta sama saya tadi. Dia kemarin enggak cinta sama saya, sekarang udah cinta sama saya.
0: Iya, pastilah. Kan kita cinta nah. Indonesia.
2: Iya. Cinta itu kan macam-macam, cinta Indonesia.
0: Iya dong. Oke, cinta pasangan. Iya.
2: Pak Umar tuh teringat masa-masa yang muda-muda dulu ya.
0: Masa-masa muda dulu ya.
2: Makan jagung bakar tepi laut kan.
0: Iya.
2: Jatuh tak ada, ya itulah. Uang habis tak peduli, yang penting demi cinta.
0: Demi cinta, baik Pak Umar. Nah. Lagu pilihan sudah ya tadi ya, dari Hetty Kusendang. Yeah. Silakan nih, salamnya buat tadi siapa?
2: Bunda Sulami ya?
0: Iya, Oma Sulami.
2: Oma Sulami ya.
0: Mm-mm.
2: Ilek, kalau Ilek dia bilang pembalap lah nama orang tuh apa. Sunani lah sama orang ini bikinnya Ilek.
0: Iya, biasa lah itu.
2: Tamar utama untuk Bang Arden Buta Barat.
0: Mm-hmm.
2: Dari Bunda Sulami ya.
0: Iya.
2: Jauh tuh untuk Kijang di sekitarnya Ilek ya, Mak Dani, semuanya lah ya. Kijang Ibu Nafsiah ya.
0: Baik.
2: Tambung Tanjung yang Ucu, Mak Ita Manora, semuanya lah ya.
0: Iya.
2: Nah, Datu di Berakit, Bunda Wan.
0: Datu
2: Berakit ya. Datu Putri Merica, Bang Udin Salam Mesra, dan semuanya lah.
0: Iya.
2: Bunda Yeni, Bang Herman, Mbak Mos, Pak Marlis Markan, Bu Sinta, Putra Jawa, semuanya ya.
0: Baik.
2: Datu untuk ini, Mas Prabu,
0: Ustaz
2: Nagiu. Usup, yang di Batam semua sekitarnya ya.
0: Baik.
2: Bang Gapar, Raja Gombal, Tanjung Balai sekitarnya.
0: Baik.
2: Pekanbaru, Bu
0: Iu. Pekanbaru juga.
2: Bu Isal. Datu untuk Lampung, Palu, Bengkulu. Untuk Sulawesi, Kalimantan, Bogor. Di Bang Respati.
0: Oke.
2: Okay. Diona, di apa ya, di Kupang sekitarnya ya.
0: Kupang sekitarnya, baik.
2: Semua-semualah.
0: Ya.
2: Dari penelpon yang pertama tadi sampai terakhir nanti ya.
0: Baik.
2: Tak lupa Ibu Uni Rahma dari Sungai Tarap ya. Orang Padang sekitarnya, Aceh juga ya.
0: Ya.
2: Yalah Bang, dari Sabang sampai Merauke aja.
0: Baik.
2: Yuk, tak ada tema malam ini kan?
0: Tema malam ini kita temanya bebas sih.
2: Bebas.
0: Iya, bebas
2: ini
0: aja.
2: Bagaimana temanya kalau masalah kabut ini?
0: Itu dia. Kabut, semoga saja kabut asap ini tertutup dengan kabut rindu ya.
2: Iya. Jadi marilah kita supaya jangan kabut ini berdatangan lagi.
0: Iya.
2: Kita berdoa sama-sama Bang ya.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Supaya kabutnya berakhir hendaknya.
0: Iya, betul.
2: Iya. Okay. Air pun sudah parah nih Bang.
0: Iya.
2: Sudah menipis. Abang macam mana di sana air?
0: Air kita sebenarnya ini masalah airnya tergantung rezeki masing-masing ya.
2: Iya,
0: tergantung rezeki. Kalau saya
2: ini kan tak semuanya juga kering.
0: Iya, kalau saya alhamdulillah
2: itu banyak air, Bang.
0: Iya, kalau saya di perumahan saya alhamdulillah aman.
2: Malahan orang itu berjual air buat lagi.
0: Iya.
2: 1000 satu ember. Di Masjid Agung itu, dekat
0: masjidnya
2: ya, dekat sekitar Masjid Agung.
0: Oh, gitu.
2: Uh-huh.
0: Iya, luar
2: biasa. Bang ya.
0: Baik, Pak Umar.
2: Yuk.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar tadi ya, kita lanjutkan di line WhatsApp ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik.
3: Lagi ketemu lagi sama Bang Ardian.
0: Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya.
3: Oh, tadi kan Bang Ardian bicarakan mungkin Bang Ardian berasa Sumatera Utara berarti ada di sana makan urusan dengan kerja.
0: Iya.
3: Jadi Umar Sulami itu berasal dari Jawa kan?
0: Itulah katanya Jawa, Medan, Tanjung Pinang ya gitu ya.
3: Sedikit boleh saya. Sedikit ke Bang Ardian baru kali ini. Saya juga sebetulnya ada darah Acehan kan?
0: Iya.
3: Kakek saya kan dulu ketika zaman penjajah ketika katanya di Bogor Rawarusa ke daerah Bogor ketemu dengan nenek saya nikah sama nenek saya di Bogor, lahir bapak saya lahir bapak saya nikah sama ibu saya orang Garut jadi
0: gitu ya,
3: jadi benar tetap apapun juga darah Aceh masih tetap mengkat jadi saya kan yang masih seperti itu diantaranya jadi bagaimana ya, itulah kelebihannya di saling apa, Bang Ardian bahasa Sumatera Utara sekarang memang dekat lah Jombilang ke Sumatera Utara tetanggaannya dengan kalau jauh baru Bandung ke Sumatera, tapi tetap sama lahir mah di Garut, lahir di Garut, besar di Garut, cuman kakek saya waktu zaman penjajah itu kan itu adalah zaman penjajah kan kemana aja kan banyak ya zaman kebayang kan kebayang ke bagaimana ketika zaman Romusa itu kan itu aja itu mungkin sedikit.
0: Iya, Kang Irwan. Sebentar Kang Irwan, saya mau tanya nih, suara saya di audionya aplikasi yang digunakan itu jelas tidak suaranya?
3: Jelas dong, jelas.
0: Oke, jelas baik. Karena kita kami sampaikan nih kita penggunaan perangkat mixer baru, jadi kita perlu adaptasi lah, penyesuaian nih.
3: Enggak, bagus juga.
0: Iya, baik, alhamdulillah.
3: Justru saya sekarang jarang menggunakan digital, yang gunakan sekarang ada online.
0: Oke, baik.
3: Iya. Soalnya kalau online lebih simpel katanya kan, Bang Ardian yang penting ada kuota aja ya, gitu aja.
0: Baik. Oke, lagu pilihan.
3: Kalau kelebihannya pakai digital kan bisa lihat Bang Ardian lagi siaran itu aja kelebihannya itu aja.
0: Baik. Kang Irwan, mau dengerin lagu apa nih kita? Ada Indo, ada Manca.
3: Cuma ada cinta produk dalam negeri apapun juga itu kan.
0: Jadi apa pilihan lagunya?
3: Tahun berapa Indonya?
0: Indo 80 dan 90.
3: Ya kalau saya 80, saya minta sebuah lagu dari Kus Plus aja lah.
0: Kus Plus, kan. Judulnya apa nih Kus Plus?
3: Ya. Itu mah layang-layang aja nggak 80 ya di bawah 80
0: layang-layang itu kalau nggak salah lagu keroncong ya nggak ya
3: bukan keroncong
0: oke kalau itu
3: udah aja lah lagu ini aja jembatan merah lah
0: jembatan
3: masuk
0: merah.
3: Tapi keroncongnya keroncong pop kan bukan keroncong asli gitu aja
0: jembatan merah

0: pun bergabung buat Pak Andristira, buat Mamah Dani sama Bunda Eva Ajijahnya, buat Kak Berlian, ada juga buat Mbak Serina Kiu-Kiu, kemudian buat juga Bunda Yani, ada Bang Kumis, Bang Ilek, Bang Gapar juga, Mbak Mus, Pak Demang, Pak juga Pak Hamzah Yusuf, Pak Yusuf dan Mas Prabu, dan sama semuanya lah yang sudah pada masuk dari Asap Ejet. Kalau yang belum tersenggol mungkin sama yang lain aja dulu pengabdiannya, seperti itu diantaranya. Ya mudah-mudahan tema kan tema apa sekarang tema?
1: Temanya
0: kan
1: kabut, malam katanya. Ini temanya ini apa bebas sih? Cuman kita kalau soalnya, kita masih bernuansa kabut asap juga nih terpapar.
0: Ya sekarang kabut asap sampai kan Kak Gubernur itu di Montra, jadi kan di Jambi itu kita gara-gara kabut sekarang. Untuk kabut dan kekeringan sekarang lagi sementara lagi dilupakan karena sedang ribut ijazah palsu gitu. Jadi kabut man tidak belum ini juga belum disentuh, belum terpikirkan kan seperti bahwa kabut yang harus diurusin itu menakutkan masyarakat banyak kan. Kesehatan terganggu, aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu, kesehatan bahkan sampai di dapur makan gara-gara kabut banyak berapa yang korban tuh di kecelakaan lalu lintas di tulang bawang. Saya dengar dari informasi itu bang. Jadi kabut sekarang sementara tidak diurus untuk urus mah kabut tuh itu menyangkut urusan masyarakat daripada ijazah palsu. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kang Irwan tadi ya. Baik, di line telepon barangkali yang ingin gabung bersama kami dan perlu kami sampaikan ya, saat ini kami sedang pertama ya, hari ini pertama penggunaan mixer baru. Jadi mungkin harap informasinya ketika audionya kurang bagus atau kurang antara musik dan suara penyiarnya kurang sinkron misalnya, nanti disampaikan ya. Mohon diinformasikan. Baik. Di live kita di sini kita sapa ada Kak Vera Bawean ya. Selamat malam Minggu juga buat Kak Vera Bawean. ZM Arbardilo katanya requestnya lagu Wajah Kesayangan dari Wajah Kesayangan Hamba Hail Amir ya. Hail Amir, nanti kita cek ya. Ini penyanyi penyanyi Malaysia ya barangkali ya. Kita cek ya. Kemudian juga ada Bu Eldin. Waalaikumsalam Bu Eldin. Sehat-sehat juga dan juga tetap antisipasi ya. Kalau memang kondisi kabut asap yang masih belum mereda ya. Kalau keluar rumah sebaiknya gunakan masker ya. Baik, untuk di line telepon kami juga persilakan untuk Anda ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya. Dan juga ada kita terima telepon ya, sudah masuk nih. Ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik, dari Jambi ya.
2: Iya. Kabar Bang Ardian.
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Bang Hamzah Yusuf apa kabar?
2: Alhamdulillah. Kalau siaran digital cukup bersih.
1: Cukup bersih. Iya. Suara penyiarnya juga jelas ya.
2: Suara penyiarnya lagi baik. Jadi lagunya nih teratai masuk dah ya.
1: Teratai 90-an. Dari siapa dulu penyanyinya?
2: Penyanyinya Inka.
1: Oh, Inka masuk, Inka masuk. Teratai ya.
2: Iya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian, selamat malam sama gue.
1: Baik.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Kemudian tadi ada Bang Ahmad Irwan ya.
1: Iya.
2: Yang pertama tadi ada Bunda Sulami. Ya, semua lapen pro satu tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir.
1: Oke.
2: Ada tadi Pak Umar juga.
1: Pak Umar.
2: Ya, semualah tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Salam semua untuknya Bang Ardian, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Hamzah Yusuf tadi ya. Baik, kita dengarkan dua buah lagu ya di sesi kita yang pertama nih.

0: Demi cintanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, baik pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Dan oke, kita terima saja langsung ya penelpon yang sudah ingin berinteraksi bersama kami malam hari ini ya. Ya, halo Ruang Rindu, selamat malam. Ya, halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Bunda Isal.
2: Bunda Isal, di mana Bunda? Di Berakit ya?
3: Bukan. Di Pasir Pangarayan.
2: Oh, di Pasir. Di Pasir Pangarayan itu di Rokan Hulu ya?
3: Iya.
2: Oh iya, baik. Sepertinya sudah lama tidak berinteraksi nih bersama Bunda Isal.
3: Sudah lama nih absennya.
2: Iya, sudah lama absennya.
3: Absen kabur.
2: Iya, oke, di Rokan.
3: Ini siapa nih? Si Adrian atau si Ricky?
2: Malam ini dengan saya, Ardian.
3: Oh, Ardian.
2: Iya, dengan Ardian.
3: Sehat, Ardian.
2: Alhamdulillah sehat. Bunda juga sehat ya bersama keluarga.
3: Alhamdulillah sehat. Iya.
2: Kalau di Rokan Hulu terdampak kabut asap juga enggak?
3: Kena.
2: Oh, kena juga.
3: Itu udah hujan tadi malam sama subuh, itu udah agak kurang kan.
2: Oh, karena sudah turun hujan. Terbantu lah ya.
3: Agak kurang lah. Malam kurang. Itu kemarin kuat kali asap.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Oke, baik.
3: Bunda,
2: malam ini kita lagunya boleh nostalgia, boleh sweet memory atau lagu-lagu barat.
3: Nostalgia tahun berapa? 80-an?
2: Iya, 80-an.
3: Oh, dari siapa bisa enggak? Lola Drakel.
2: Lola Drakel. Ada Lola Drakel, ada judulnya atau bebas lagunya?
3: Judulnya. Kalau bisa judulnya Untuk Apa Engkau Menangis.
2: Untuk Apa Engkau Menangis ya.
3: Kalau enggak ada ya yang ada aja lah.
2: Iya, baik. Untuk Apa Engkau Menangis nanti dari Lola. Kita carikan nanti lagunya. Salamnya buat siapa ini Bunda Isal?
3: Oh, kena udah lupa nama-nama teman-teman, enggak ingat lagi ya, Brian. Salam-salamnya untuk semualah ya, pendengar RI dari Pinang. Semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiar-penyiarnya juga ya, sehat selalu.
2: Baik.
3: Dan untuk Adrian, semoga sehat selalu sekeluarga, Adrian. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Adrian.
2: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Bintan, ada Mama Muda di sana ya, sudah tersambung. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan
4: apa kabar, Bang Ardian?
2: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Kalau MMD, Mama Muda, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat ya? Juga semuanya.
2: Baik, jadi gimana nih suasana di tempat tinggalnya Mama Muda? Tidak begitu terpaparkah dengan kabut asap atau seperti apa?
4: Kalau Bintan, kayaknya kalau hari ini ya cukup terpapar lah kabutnya. Kalau semalam agak mendingan.
2: Nah, kalau sekarang lebih dari mending.
4: Kalau hari ini agak parah daripada semalam lah.
2: Jadi belum ada perubahan.
4: Iya, kayaknya belum ada perubahan. Anak-anak pun masih sekolah di rumah kan?
2: Iya, masih sekolah, masih daring ya. Kita lihat dulu nih informasinya Senin ya, belum tahu nih bagaimana nih, apakah anak-anak sekolah masih daring atau tidak?
4: Iya, masih sama-sama menunggulah kayaknya juga nih.
2: Tunggu informasi juga nih. Silakan Mama Muda, malam ini kita nostalgia dan sweet memory.
4: Nostalgia, lagunya dari ini, bisa nggak ya? Tak Ingin Sendiri, dari yang cewek itu Dian Pesesa ya?
2: Oh, yang malam ini tak ingin aku sendiri.
4: Ya, betul. Okay. Mas Ardian boleh juga lah nyanyi. Ya, jadi Mama dengerin.
2: Oke, baik-baik. Nanti dari Dian Pisces aja.
4: Iya. Dian Pisces. Salam-salam ya.
2: Silakan, salam ya.
4: Buat tadi ada yang barusan masuk, salam kenal dari Mamut. Terus dari yang di Bintan ini ada Mak Rika, buat Cik Ma, buat Kak Berlian, Kak buat Nek Manda, buat Nek Balkis juga, buat Bang Udin, yeah, buat Bang Bayu, terus buat Kak Deli, masuk Kak Deli, Kak Wir juga, masuklah Kak Wir, udah lama lo nggak dengar suaranya. Terus buat siapa lagi ya? Mak Nora masuk, Mak Nora, buat Mak Ucu juga, buat Mak Indah, buat Mak Ros, terus yang di Karas ya, ada Mak Dini,
2: baik,
4: ada Kak Dia, ada Bang Kemale juga, ada Bang Ali Golek-Golek, terus buat Bang Awang Janggut,
2: Bang Awang Janggut,
4: buat semua-semua lah Bang Ardian yang baik, monitor Pro 1, Mahmud Senggol semua. Buat Bang Adir, makasih. Selamat tugas sampai selesai. Baliknya hati-hati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Muda ya di Bintan ya. Kita lanjutkan untuk penelpon di 27100 ya. Oke, kita menuju ke Batam aja deh ya. Oke, lanjut. Halo, selamat malam.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Yusuf?
0: Sehat, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bang Dia sehat?
2: Saya juga sehat, alhamdulillah. Ini Bang Yusuf, saya nggak sendirian nih, ada Mas Sulistianto juga nih, baru datang beliau, ingin menemani kebersamaan kita malam hari ini. Mungkin boleh disapa.
0: Tapi Bang Ardian sama Pak Sulis ya.
2: Iya, ini beliau baru datang.
0: Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat lah Bang Ardian dan ya Pak alamin. Sulis ya.
2: Iya, amin.
5: Mas, okay. Siapa? Mas Yusuf, gimana kabar nih?
0: Sehat Pak Sulis ya.
5: Alhamdulillah sehat. Gimana kabut asap di tempat Mas Yusuf nih?
2: Di Batam ya.
5: Batam, apakah ada juga?
0: Iya, hari ini kabut asap cukup parah, maksudnya cukup cukup tebal hari ini.
2: Kemungkinan barangkali kalau tidak ada hujan ya, Senin bakal daring lagi nih untuk anak-anak sekolah nih.
0: Gitu ya, betul. Di Batam juga demikian, Mardian.
2: Iya, baik. Ya, di Batam beberapa hari ini juga belum turun hujan nih.
0: Tadi sempat gerimis, sempat cuma gerimis ya, tapi, kalau dengan intensitas gerimisnya kayaknya nggak mengurangi lah.
2: Iya, belum cukup ya.
0: Belum, masih jauh dari kata cukup. Tapi alhamdulillah udah mulai ada tanda turun hujan.
2: Iya. Baik, kalau gitu pilihan kita malam ini kita nostalgia dan sweet memory nih.
0: Saya minta lagu ini aja Bang Erdian.
2: Dari siapa?
0: Right Her Waiting boleh?
2: Right Her Waiting.
5: Right dari You Waiting.
2: Yang Richard Mark itu ya, atau Bryan Adam?
0: Iya. Yeah. Dari Richard Marx aja.
2: Richard Marx ya, bukan dari Karl Marx ya, itu buku ya.
5: Bang Yusuf, apa sih? Kok pengen muterin lagu, pengen didengerin lagu
2: Right Here
5: Waiting.
2: Right Here Waiting. Ini kan.
0: Iya, sejujurnya sih memang kalau dari liriknya, dari nadanya tuh lagunya enak sih Pak Sulis.
5: Iya betul.
2: Cuma kalau untuk menunggu dengan baik-baik aja, menunggumu gitu kan, menunggu seseorang yang kita rindukan gitu ya.
0: Iya, menunggu di waktu yang tepat aja mungkin.
5: Menunggu di waktu yang tepat. Oke, benar.
0: Iya. Oke. Bukan yang cepat ya, tapi yang tepat yang gitu tepat, Pak Sulis.
5: Iya, udah ketemu belum? Menunggu yang di waktu yang tepat. Sudah
0: disegerakan Pak Sulis.
2: Oh, disegerakan. Baik. Kalau gitu. Silakan
0: salamnya. Tidak baik kan menunda.
5: Oh, tidak baik.
0: Menunda gitu. Hal-hal yang baik kan.
5: Tidak baik kalau menunda.
2: Menunda
5: kalau,
2: ibadah itu enggak baik.
5: Kalau memang sudah dapat ya gas aja sudah.
2: Iya.
0: Gas. Semoga dimudahkan dan
5: betul.
0: Diberkahi tentunya.
5: Betul.
2: Silakan.
0: Oke, saya salam dikit Pak Ardian ya. Iya. Ya, salam yang pertama tentunya buat Bang Ardian Huta Barat bersama Pak Sulis yang di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Di tengah kondisi cuaca yang kurang menentu ini, di tengah kabut asap juga.
5: Iya.
0: Ya, salam juga salam buat juga. Tadi kalau nggak salah dengar ada Pak Umar tadi ya.
2: Iya, Pak Umar tadi.
0: Ada Pak Umar, ada Mama Muda tadi ya.
2: Iya, Mama Muda.
0: Ada buat orang Bang Krispati juga, Bang buat Krispati. Bunda Putri Marica. Ya. Buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat bersama keluarganya, buat Ilek.
2: Kemudian
0: Bang Lukman, Kak Bang Deli juga ya.
2: Oke, luar biasa nih.
0: Buat Bunda Sulami, Bunda Yeni. Ya. Buat Kak Dang Merdu, Kak buat Dang Merdu. Ibu Napsia, dan buat semua aja Bang Ardian. Okay.
2: Bang Yusuf, suara saya seperti biasa kan? Maksudnya baik-baik aja kan? Tidak kecil gitu di
0: kalau di ya kalau di handphone saya sih alhamdulillah bagus Bang Ardian.
2: Baik, karena kita tadi saya bilang kita masih beradaptasi dengan perangkat baru, jadi barangkali ada sesuatu yang kurang mengena, barangkali bisa disampaikan nanti. Oke, terima kasih Bang Yusuf.
0: Iya, kalau untuk detik ini alhamdulillah masih bagus, lancar Bang Ardian.
2: Lancar, baik, terima kasih infonya.
0: Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, udah ada mau masuk ini. Halo. Iya. Ruang Rindu, selamat malam. Ah, oke, okay, ya. Terputus ya. Karena dari tadi nunggu nih. Iya, nanti coba kembali ya di 27100 untuk di live chat kita, nanti kita bacakan. Kita terima dulu line telepon ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Oke, okay, ini ruang ya.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Dari Sumba
5: ya. Oh, dari Sumba.
2: Ya, betul.
6: Kenal ya langsung ya.
2: Iya.
5: Gimana kabar Sumba ini? Mas Krispati.
6: Kabarnya api-api ya, Mas.
5: Oh, api-api wae. Syukurlah,
2: luar biasa.
6: Nunggu siapa, Mas?
2: Nji. Beliau juga baru datang nih, temankan saya di studio malam ini.
6: Mas Tulis itu di Jawa mana, Mas?
5: Saya Jogja, Mas.
2: Jogja.
5: Jogja, Mas. Jawa Timur. Tapi dulu pernah tinggal di Surabaya waktu masih sekolah dulu.
2: Waktu masih sekolah ya.
5: Ya Jawa Timur lah. Ya opo rek?
6: Iya, aku ya pada tahun yang Malang.
5: Oh, pernah di Malang.
2: Pernah di Malang
5: rupanya. Oh iya iya iya. Tahun, iya.
6: Tak pikir ya sampean di Jawa Timuran ya.
5: Iya, Jawa Timur iya tahu, Mas.
6: Tapi ya wong Jawa iku nendi-endi ae
5: ono. Oh iya,
7: ono
5: ya.
7: Ora apa-apa.
6: Kenal perantau,
5: perantau. Iya, perantau, Mas.
6: Neng gen kowe nang Sumba iki wake wong Jawa.
5: Wake ya.
6: Tapi ana peguyuban.
5: Peguyuban Jawa ya. Sing penting guyub rukun, Mas.
2: Tuh sing penting.
6: Oke, Mas.
2: Baru nampak nih.
6: Saya mau aku melo acara dewa Bang Ardian.
5: Oleh.
2: Oke, rapopo. Baik, Bang Kris. Sehat ya, Bang Kris?
6: Sehat, Bang Ardian.
2: Iya, Sumba, bagaimana nih kabar cuaca di sana?
6: Cuacanya cerah.
2: Cerah. Belum turun hujan kah di sana?
6: Sudah mulai hujan ya kemarin.
2: Selamat.
6: Kalau kabutnya nggak ada kabut.
2: Iya.
5: Oh, iya.
6: Kabut terungu yang ada.
2: Bang Ju, oke. Okay,
5: untuk terungu ya.
2: Oke. Okay, untuk Bang Junet nanti sebentar ya, Bang ya. Nah, kita lanjut, Bang Kris. Oke. Okay. Silakan Bang Kris, lanjut
6: ya.
2: Lagu pilihan kita malam ini.
6: Lagu kalau boleh My Love.
2: My Love Westlife ya.
6: Rosie and Andre. Rosie and Andre.
2: Oh, sebentar. Kita di sini My Love ada dari Westlife, kemudian siapa penyanyi sebentar?
6: Rosie and Andre.
2: Andre. Sebentar kita cari nanti ya lagunya ya. My Love ya.
5: Kok okay. Malam ini lagi seneng dengerin My Love, yeah. Kenapa nih, Mas?
6: Kenapa, Mas?
5: Kok seneng lagi dengerin lagu My Love malam ini? Ada cerita apa nih? Punya kenangan apa?
2: Kenangan apa nih?
5: Mungkin Dek Malang biyen ono cerita apa gitu kan.
6: Iling-iling sing biyen-biyen iki
5: lho. Oh, gitu ya. Sip lah. Apa sing dieling-eling nih, Mas?
6: Opo ngono
5: lho. Oh gitu ya.
2: Iya. Oke, rapopo.
6: Kayak Bang Ardian nih lho, kayak Bang Ardian kan biar kan pasti asik
5: tuh. Oh iya.
2: Asik.
5: Pokoknya kenangan terindah pasti tidak terlupakan.
2: Tidak terlupakan.
6: Apalagi waktu yang Jawa itu asik.
5: Asik ya. Pokoknya nang Malang ya, nang Batu.
6: Yang Jawa itu lepas ono kanu duit yo.
2: Oh iya.
5: Nah, kalau duit kan iso ngamen juga kan.
6: Iya, kenal.
5: Iya, ngamen.
6: Salamnya untuk salamnya. Bang Adir yang sementara tugas. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
2: Iya.
6: Mas Sulis.
5: Oh iya, Mas.
6: Selamat malam juga.
5: Selamat malam, ya.
6: Selamat menjalankan apa ya istilahnya tanggung jawab sebagai kepsta di Tanjung Pinang.
2: Yeah. Baik.
6: Sehat-sehat dan betul-betul membawa visi misi RRI yang yang baik lah.
2: Yang baik ya. Oke, baik.
6: Terus ada siapa? Ada Mama Muda.
2: Mama Muda. Oke.
6: Okay. Mama Muda dari viral sampai Sumba nih. Berikutnya ada saudara saya Bang Yusuf di Batam tadi ya.
2: Di Batam.
5: Betul.
6: Selamat malam Bang Yusuf. Terus ada Mas Prabu
2: juga.
6: Ada Mbak Sarina, Kiu-Kiu. Ada Putri Merica.
2: Iya, Putri Merica.
6: Ada yang lucu. Ada Madani. Terus apa lagi ya?
2: Siapa lagi?
6: Ada Rahma di Kota Sangkar.
2: Oke.
6: Okay. Ada Bang Udin, Ile,
2: Bang Udin.
6: Umar.
2: Ya.
6: Bang Bayu. Dan semua-semua saja.
2: Baik, ya. Semuanya ya. Oke. Okay.
6: Ya. Makasih Bang.
2: Sama-sama.
6: Ada lagunya.
2: Ada. Aman itu.
5: Pokoknya kalau My Love tuh ada.
2: Ada lah tentang love-love ya. Atur baik. Iya. Oke, kita menuju Surabaya nih Mas Ulis.
5: Siapa nih Surabaya?
2: Iya, silakan disapa.
5: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
7: Sugeng Dalu.
5: Oh, Sugeng Dalu, Ji. Waduh, siapa ini Surabaya nih?
7: Sane kita teng Banyuwangi nih.
5: Oh, teng Banyuwangi. Kados pundi Banyuwangi pawartosipun?
7: Banyuwangi genteng.
5: Genteng.
2: Genteng itu apa tuh?
5: Daerah Genteng.
2: Oh, daerah Genteng.
7: Kecamatan, Mas.
2: Kecamatan. Genteng.
7: Iya. Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, iya. Negara Indonesia.
5: Iya, betul. Berarti masih di perjalanan nih? Atau sudah menetap di Banyuwangi?
7: Sekarang stay at
5: home. Oke deh.
7: Rencana besok ke Surabaya.
2: Ke Surabaya. Ini pulang pergi ya? PP ya?
7: PP ya, PP terus.
2: PP terus pokoknya. Semoga lancar, ada penumpang.
5: Asik loh perjalanan Banyuwangi Surabaya.
2: Travel ya.
5: Iya, asik loh perjalanannya, bagus. Berarti lewat hutan itu apa? Yang di situ Bondo itu?
7: Baluran.
5: Hutan.
7: Oh enggak.
2: Oke, terputus. Nanti dicoba kembali. Kita lanjut nih, ada penelpon. Tadi kita menuju ke Teluk Bakau.
5: Oke.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
8: Ruang berbagi rindu menyewak lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Sama Pak Sulis juga.
5: Iya. Gimana kabarnya Mas Lukman? Teluk Bakau.
8: Alhamdulillah sehat kok.
2: Sehat ya, alhamdulillah kalau begitu. Bang Lukman, gimana di Teluk Bakau? Masih berasap kah?
8: Ya, tadi pagi asapnya agak-agak tebal di jalan.
2: Iya. Belum turun hujan yang mungkin bisa paling tidak mengurangi kabut asap.
8: Udah lama turun hujan yang di Solo kali.
2: Udah lama ya. Iya. Ya, sama dong Tanjung Pinang juga, kita berharap nih bisa memudar lah kabut asapnya gitu.
8: Iya betul.
2: Jadi malam ini sembari mendengarkan siaran kami. Oh ya, sebelumnya di Teluk Bakau bagaimana nih siaran audio kami saat ini? Apakah semakin baik atau seperti apa?
8: Alhamdulillah baik yang.
2: Baik. Oke, kalau gitu. Iya. Baik, Bang Lukman, lagu pilihan kita malam ini kalau memang ada waktu bisa nih di request lagu pilihannya malam ini.
8: Yang kalau bisa. Miss You My Love.
2: Ngeri kali lagunya tuh. Berat lagunya tuh, Miss You My Love.
5: Kena di hati semua nih.
2: Iya, Miss You My Love katanya. Nah, dari siapa penyanyinya?
8: Dari Ray P.
2: Ray
8: P.
2: Oke, nanti kita carikan ya lagunya Miss You My Love ya.
8: Iya. Ya,
2: salamnya buat siapa nih salamnya?
8: Nah, salamnya pertama buat Ardian sama Pak Suruh juga, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
2: Iya.
8: Nah, terus
2: kemudian
8: dari Rabu.
2: Ya.
8: Terus ada juga Pak Irwan juga tadi.
2: Iya.
8: Ada Edina juga, ada Damar juga, ada yang itu juga, ada Ile, ada Mak Dami juga,
2: baik.
8: Ada Pak Kumis, kemudian teman juga, pokoknya buat semua lah ya.
2: Oke. Okay. Kalau
8: pertama sampai terakhir,
2: macam
8: Pak Sulis, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar
5: biasa.
2: Teluk
5: Bakau tuh di daerah mana ya, Mas?
2: Teluk Bakau tuh apa namanya tuh sebelum Trikora ya?
5: Oh, sebelum Trikora.
2: Jadi kalau mau Trikora ke Teluk Bakau dulu.
5: Berarti apa namanya? Kawal ya?
2: Dari
5: Kawal itu ya.
2: Iya. Lewat Kawal. Ada Mak Cimah di Balai Rejo arah Uban nih. Sekarang kita ke arah Uban. Ruang Rindu, selamat malam Mak Cimah.
9: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Yan.
2: Waalaikumsalam Mak Ci, saya sama Mas Sulis di studio nih.
9: Ya. Mas Sulis.
5: Halo Mak Ci, selamat malam Mak Ci. Bagaimana suasana malam hari
9: malam.
5: Ini?
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Sulis.
5: Waalaikumsalam. Sehat Mak Ci.
9: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah wa syukrillah kalau gitu. Silakan nih. Apa namanya tuh?
9: Yan. Masih bisa lagu.
2: Nah, nanti kita usahakan lagunya. Lagu pilihannya Mak Ci Ma. Apa Mak Ci?
9: Ini lagunya lagu apa ya?
2: Boleh Indo, boleh Manca, Nostalgia dan Sweet Memory 80 hingga 90-an.
5: Apa yang disuka Mak Ci ini untuk malam hari ini?
9: Kalau lagu ini bisa enggak lagu apa? Buih Jadi Permadani.
2: Buih Jadi Permadani.
9: Oh.

0: di Permadani.
1: Asik.
2: Itu ya, yang itu ya.
3: Asik, iya. Oh, oh, terus aja, Za.
2: Yang ada. Cukup aja. Sorry. Suruh penyanyi asli aja yang nyanyi. Oke, okay, nanti
3: salam ya,
2: lagu mancanegara Malaysia tadi yeah. itu rupanya. Oke, okay, lanjut.
3: Iya, yeah, salam buat Adian sama Mas Uli. Yeah, selamat malam tugas, hati-hati sehat selalu ya.
2: Iya,
3: yeah,
2: baik.
3: Buat Mama Muda, terima kasih udah manggil-manggilin Pak Cima.
2: Iya. Kemudian
3: terus buat barusan tadi ada Bang apa tuh?
2: Bang Junet tadi ya. Bang Lukman, Junet. Bang Lukman di Teluk Bakau. Bang Junet di Surabaya yeah. yang sempat terputus tadi.
3: Iyalah buat Bang Junet juga lah salam kenal. Mm-hmm. Terus buatnya Bang Kumis, yeah. Putri Merica, buat Dang Merdu,
2: yeah.
3: terus buatnya Mas Prabu, yeah. Kak Sarina, mm-hmm. terus buat Mama Rika, terus buatnya Yang Ucu, buatnya Mbak Deli, terus okay. Terus buatnya ini siapa tuh? Mm-hmm. Kak Berlian.
2: Kak Berlian.
3: Pokoknya penelpon yang buatnya ilik juga. Buat penelpon yang pertama yeah. sampai yang akhir aja mas ya.
2: Baik.
3: Ya semuanya disenggol ya.
2: Iya.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan untuk terima penelpon ya dan juga di WhatsApp kita karena di live chat nih rame banget
1: dulu, iya.
2: Kita sapa nih dari atas ke bawah. Betul. Nih udah
1: banyak ya,
2: banyak banget nih yang menyapa kita. Ada tadi ada Kak Juju katanya salam kenal semuanya. Lanjut ini apa nih, sengketa pembayaran RSUD Raja Ahmad Thabib, pertanyaan yang belum mendapat jawaban Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Baik, mungkin ini berbeda segmen ya. Mungkin kalau di dalam dialog dengan topik yang sama mungkin bisa ya disampaikan. Ada Bang Alfariski, waalaikumsalam. Boleh request lagunya Ama Albar, Rumah Kita. Buat Ardian dan juga Mas Ulis, selamat malam dan sehat selalu. Lanjut, Mbak Marta Yosep Loisa di Tanjung Balai Karimun ya. Ucapannya selamat malam. Request lagunya dari Maria Carey, Without You. Salam untuk Bang Ardian dan Pak Sulis ya. Lanjut Bang Junet tadi katanya lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Wih, ya.
1: Keren ya.
2: Oke. Okay.
1: Tiada Indah Seindah Namamu yeah. gitu ya.
2: Tiada Nama.
1: Oh, Tiada Nama Seindah Namamu.
2: Kemudian juga ada ZM Armadillo di Johor.
1: Johor ya. Bagaimana Johor?
2: Nah,
1: apakah juga kabut asap di Johor?
2: Itulah kata ini disampaikan minggu depan sekolah di Johor. Minggu depan. Seminggu akibat kabut asap.
1: Juga online ya.
2: Iya, seminggu. Kalau di sini dibilang seminggu cuti.
1: Oh, cuti. Berarti libur.
2: Iya.
1: Oh iya iya.
2: Berarti
1: iya,
2: seminggu
1: iya.
2: cuti. Sebelum ini cuti 2 hari Kamis Jumat sebelumnya
1: di Johor. Ya?
2: Di Johor. Iya. Oke, okay. Asap berkabut bukanlah debu menutup pandangan mata. Sayangi ayah dan ibu, kasih mereka tiada dusta. Dari Bang Junet tadi. Kemudian daun selasih di Mataram.
1: Bukan Mataram NTB.
2: Dari Bang Junet tadi bikin pantun.
1: Oh,
2: daun selasih di Mataram.
1: Oh iya.
2: Bukan pepaya di Surabaya. Ibu menangis siang malam hanya demi kau berjaya.
1: Iya.
2: Oke, nanti ya Bang Junet. Ada Kak Maharani Kartika Putri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Mas. Salam sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Oke, nanti kita lagunya lagu ini aja ya. Tiada Nama Seindah Namamu tadi ya. Ado Teko Surabaya kok pedot mau apa nih ya?
1: Oh, putus maksudnya dari Surabaya kok putus.
2: Iya iya, nanti coba lagi Bang Junet kalau mau ngobrol sama kita-kita ya.
1: Tadi di Banyuwangi ya,
2: iya,
1: saat ini ya.
2: Iya. Juga katanya Mas Ulis salam kenal dari Surabaya.
1: Oh, is,
2: tadi
1: kenal
2: yang Bang Junet tadi.
1: Ya.
2: Oke, kita dengerin lagu aja ya.
1: Oke.
2: Dari Inka Kristi dan juga Mus Mulyadi dengan
1: Inka Kristi apa ini?
2: Judulnya Teratai.
1: Oh, Teratai.
2: Dan dari Mus Mulyadi, Jembatan Merah.
1: Wih, Jembatan Merah gitu?
2: Iya.
1: Okay.
2: Gitu. Kita dengarkan bersama.

0: Ya baik, pendengar masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita menuju ke WhatsApp ya.
1: Kita siapa dulu nih?
0: Tadi Bang Kris Pati tadi nih, dia titip salam buat Mbak Martha Yosep Loisa.
1: Oh iya.
0: Ucapannya selamat malam, sehat selalu, dan salam. Oke. Pak Demang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Ardian, salam untuk semua, terkhusus untuk tetangga Pak Sulistianto dan Bang Ardian. Oh gitu ya. Oh, ada tetangga ya Pak?
1: Iya, Pak Demang kemana? Klaten ya?
0: Klaten, iya.
1: Tetangga itu.
0: Tetangga. Lanjut, ada Mbak Ika di Jambi. Jambi hadir, lama gak dengar suara Mas Ardian dan Mas Sulistianto sampai ketiduran. Semangat buat Mas Ardian, sehat dan sukses selalu dari Mbak Ika di Jambi. Lanjut, Mama Muda. Bang Ardian, salam sama orang ganteng ya, Mamut juga Jowo. Mama Muda juga Jowo katanya.
1: Oh, Jowonya mana tuh?
0: Belum tahu nih, salam.
1: Oh, belum tahu.
0: Okay. Salam juga sama Mas Sulis. Iya, kalau Mama Muda Jowonya Neng Di ya. Oma Sulamis, salam sehat buat Mas Sulistianto sekeluarga. Saya juga asli Blitar.
1: Oh, Blitar.
0: Dekat sama Malang.
1: Iya, betul. Blitar Malang dekat tuh.
0: Oh. Iya, baik. Oke, Mama Muda nanti lagi ngetik nih, dia di Jawa di mana. Bang Junet katanya Jembatan Merah di Surabaya sudah jadi mall, namanya JMP, Jembatan Merah Plaza. Kemudian juga Okay, untuk kita nanti kalau masalah yang lain, selamat malam untuk pejuang sejati ya. Kita malam ini segmen kita request lagu nostalgia dan sweet memory. Nanti kalau ada dialog, boleh nanti disampaikan opini atau pendapatnya ya. Kita menuju ke mana dulu, line WhatsApp ya, kita sapa. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ardian.
0: Selamat malam juga kakak. Apa kabar kakak?
2: Alhamdulillah.
0: Ini di kilometer
2: Tetap di rumah.
0: Tetap di rumah. Kak Gadis ini di Batu 10 Tanjung Pinang.
1: Batu 10. Oke deh.
2: Tak jauh deh Pak Ardian.
0: Tak jauh.
1: Tak jauh ya.
2: Sama Mas Sulis ya.
1: Iya. Ya, Kak ya,
2: selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Kak ya, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
2: Bertemu Ruang Memori. Memori Lagu malam ini ya.
1: Iya.
2: Penting sehat semua lah.
0: Sehat semua. Jadi malam ini.
2: Walaupun.
0: Malam ini. Bagaimana suasana
1: di Batu 10 ya?
0: Di langit seperti apa? Berkabut kah atau
2: di langit tak biru lagi. Lebat meteru
0: Mayu. Langit tak biru gelap. Lagi dan bergelap.
2: Itulah, bergelap. Abang bilang di Moco kan, tak ada orang berani datang. Jadi cepat balik. Cepat pulang. Apa ya, jerebu kata orang Malaysia kan.
0: Oke.
1: Jerebu itu apa?
2: Gimana ya, perjelaskan apa ya?
1: Jerebu
2: debu apa? Jerebu.
0: Oh, iya.
2: Kabut asap. Iya.
1: Oke deh.
0: Orang Melayu bilang
1: jerebu ya.
2: Ya, sekarang orang bilang di mana-mana pun dibilang jerebu. Anak-anak sekolah bilang jerebu. Jadi ikut. Mudah-mudahan cepat berakhir lah ya.
1: Iyalah, cepat berakhir, betul.
2: Iya. Kerja pun jadi gimana, napun nggak bisa sekolah kan?
1: Jadi harus pakai masker tuh kalau kemana-mana.
0: Iya, kemana-mana pakai masker. Kami aja Pak Kak Gadis kemana-mana pakai kain sarung nih.
2: Bro, jangan ngomong gitu juga.
0: Iya, jadi biar jadi kayak ninja gitu.
2: Rencana kayak gitu juga kan, selubung kayak nampak mata aja kan?
0: Iya, tapi malam-malam bawa senter.
1: Sambil ronda ya,
2: takutnya salah pukul nanti.
0: Iya, takutnya salah pukul pula.
2: Nah itu.
0: Baik.
2: Malam ini kita bernostalgia ya.
0: Iya, bernostalgia dan bersweet memory.
2: Kalau minta lagu Malaysia bisa nggak?
0: Malaysia bisa. Tadi ada yang request juga Malaysia.
2: Yang lagu dia minta kemarin itu apa?
0: Apa tuh? Siapa merebut? Itu ya.
2: Dari siapa ya?
0: Dari Rahmat. Rahmat Eka Matra.
2: Boleh. Kalau lagu Malaysia tuh pokoknya enak didengar lah. Sama lah pokoknya sweet memory itu lagunya enak didengar semuanya.
0: Enak didengar ya.
2: Yang apalagi Ardian nyanyi, langsung enak didengar. Iya. Sama Pak Sulis, Mas Sulis.
0: Itulah.
2: Iya lah yang salam sedikit yang ya.
0: Iya betul, Rahmat Eka Matra. Oke. Tadi ada dari Malaysia betul. Nih. Nih salam dari ZM Armadillo di Johor nih Kak Gadis.
2: Iya.
0: Ah, beliau senang banget kalau di request lagu Rahmat Eka Matra nih.
2: Alhamdulillah. Sama dengan tempat Pak siapa tuh ya? Bang Junaidi.
0: Bang Junaidi, sudah lama ya Bang Junaidi. Apa kabar? Saya selalu ya buat Bang Junaidi.
2: Mungkin dia monitor ya. Kemarin dia pernah salam untuk Mak Jana, Mak Olia.
0: Oh iya.
2: Kakak enggak dia kan dengar kadang-kadang mungkin ya di mobil atau apa ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Mudah-mudahan sehat.
2: Yalah salam kembali yang dari siapa tadi?
0: ZM Armadillo di Johor.
2: Ya, salam persaudaraan ya.
0: Salam persaudaraan.
2: Salam Melayu. Kang.
0: Iya.
2: Apa ya?
0: Iya, serumpun Melayu.
2: Betul. Ya. Salam ya, terutama untuk Abdian yang bertugas ya selalu keluarga sama Mas Ulis ya selalu sukses selalu.
1: Makasih yo.
2: Terus ada tadi Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
2: Ada Bang Udin nanti, Bang Gafar juga, Yusuf ya.
0: Bang Yusuf juga.
2: Yusuf apalagi di Batam lagi teruk katanya tuh. Terus ada Bang Pak Hamzah Yusuf. Tadi ada Mak Cimah kan sama Mama Muda ya.
0: Iya, Mama Muda.
2: Sekali aja lah Pak Sulis main tempat Mama Muda tuh. Banyak kebunnya segala macam lah tuh.
1: Oh, berkebun. Boleh. Kita berkebun nanti.
0: Nanti
1: oh.
0: Enak loh. Kasih tahu aja alamatnya Mama Muda. Nanti umumnya Mama Muda udah WA nih dan.
2: Iya, bisa tuh apa ya? Refreshing di sana loh, enak loh tempatnya.
0: Oh, gitu. Ada kolam renang, maksudnya ada ada tempat pemandiannya enggak? Soalnya kami mau mandi
2: ada
0: nih.
2: Ada semua. Nantilah lewat WA dia kan ada kan, tanya lah. Di situ kan bisa lihat tempat-tempatnya kan.
0: Oke.
2: Okay. Mama Muda nggak marah lah ya. Kita kan wali setelahnya ya. Terus ada tadi siapa ya? Kita salam ada Mama Brilian. Ada yang Ucu lagi sibuk, nanti kan Nariha tak lama lagi kan. Nanti dikasih tahu lah mungkin tuh. Terus tambah ada si Kean ada. Nanti masuk orang Kara, salam. Siapa ya? Oh, Mak Rus tak dengar malam Yan.
0: Oh,
2: ada ini Bunda Yeni. Tadi ini. Ada Oma Sulami salam kenal ya.
0: Iya,
2: Bang. Bu Sinta, Pak Umar, pokoknya fotokopi siapa yang masuk? Bang Udin ya, sama Bang Lukman ya.
0: Oke, Bang Lukman tadi.
2: Mama Rika semua lah Yan ya.
0: Baik.
2: Ada Mang Iman juga nanti ya.
0: Iya.
2: Mas Prabu juga, Kak Sabina, Pak Kumis. Makasih atas waktunya dia sama Mas Sulis.
0: Iya.
2: Oke, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Gadis di kilometer 10 ya. Tanjung Pinang. Okay. Baik, Dilan telepon kita buka di 0771-27100 dan juga di line WhatsApp. Oke, ada penelpon. Kita sapa dahulu. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu
0: dari Bau Deli Kak Deli di kilometer 5.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Kak Deli bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Ada kejeduran gara-gara jembatan merah.
0: Oh iya Kak. Ini berarti suka main-main di jembatan nih.
3: Iyalah.
1: Berarti dulu juga pernah main di Jembatan Merah Putih ya. Jembatan Soekarno-Hatta
0: di Manado ya?
1: Mm-mm.
0: Oh, ada di sana namanya ya,
1: iya. Nama
0: Jembatan Soekarno-Hatta.
1: Kalau di Ambon Jembatan Merah Putih.
3: Heeh. Mm-hmm. Enak tuh jembatan. Dekat mana itu yang mau ke arah mana itu ya? Mungkin
1: ke pelabuhan.
3: Ke sana lah. Iya, ada pelabuhan.
1: Pelabuhan Manado, iya Jembatan Soekarno-Hatta.
3: Yang ke dimana itu yang baru-baru bikin itu yang tinggi kali itu kan banyak orang terjun situ.
0: Oke.
3: Dekat lorong itu.
0: Oh iya.
3: Lewat situ kemarin tuh disuruh muter.
0: Oke.
3: Serem tuh jembatannya tuh.
0: Oh iya.
3: Iya, Bang Ade yang kita minta lagu lah.
0: Oke, nanti kita usahakan lagunya Kak Deli nanti berdasarkan request kita.
3: Banyak sih yang tadi request tadi.
0: Rame nih yang request juga rame nih. Oke.
3: Okay. Iya, kalau bisa sih nak minta I just called
1: to say I love you.
0: To gitu say ya. I love you.
3: I just called to say
0: I just called. Oke, memang udah lama tuh nggak. Yang jarang sih yang request itu ya.
1: Yang Steve Wonder ya atau yang mana?
0: Sebentar nih, yang mana?
3: Yang mana ya? Itu?
1: Steve Wonder.
3: Kemarin
0: itu bentuk I kemarin. Just call, you
1: say. I just call to say I love you.
0: Oke.
1: Okay. Enak tuh lagunya. Yeah.
3: Lagu-lagu lama tuh.
1: Iya betul.
0: Oke oke.
3: Oke kita salam.
0: Salamnya.
3: Ya untuk itu sehat selalu.
0: Iya.
1: Iya.
3: Keluarganya semangat di Tanjung Pinang walaupun jauh dengan keluarga.
1: Iya.
3: Saya keluarga. Iya, semoga dalam keadaan sehat selalu lah ya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Oh, tadi ada Pak Demang ya tadi ya. Ada Oma Sulami juga tadi. Ah, selamat malam yang ada di Palu. Semoga monitor selalu Banabi di sana selalu. Alfa Rizky sering nggak nyenggol, dia barang sering kita manggil Alfa Rizky.
0: Oh iya iya. Lupa.
3: Dia lewat aja tuh.
0: Lupa berangkat.
3: Lupa sama tetangga tuh.
0: Iya, lupa sama tetangga.
3: Iya, ada di mana ada juga biasanya buat Papa. Itu lagu kesayangan Papa itu.
1: Oh iya.
3: Iya sama gitu, Don't Forget itu suka dia tuh.
1: Don't forget to remember me gitu ya.
3: Suka kali lagu itu. Iya, moga Papa sehat selalu lah ya. Yang di apa asrama angkatan laut Madidir, saudara aku di sana, adikku semoga sehat selalu lah ya. Sama Mami juga sehat. Oh ya, nah kita salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Baik.
3: Oke, lagunya kita terputar. Perhatian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari... Oke, sebentar ya. Oke. Sampai bingung saya nih, yang mana nih feedernya? Belum belum hafal sangat. Kita menuju ke Bogor.
1: Oh, Bogor, ya.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Ardian Huta Barat Horas.
0: Horas Mauliati Godang, terima kasih ucapannya. Kita dengan Mas Sulistianto nih, Kak Dinda.
4: Malam Pak Sulis, malam Pak Kepsa.
1: Iya malam juga nih Mbak Dinda. Gimana Bogor?
4: Kabar baik pastinya ya.
1: Iya, sudah hujan kah Bogor?
4: Sudah ada tapi belum rutin, tapi dalam satu minggu minimal satu kali ada gitu.
0: Oh, asik ya. Oh, enak lah ya. Minimal satu kali kita minimal. Menunggu-nunggu nih kami di sini nih.
1: Pasti malam minggu ini Kota Bogor ramai.

0: dan Pak Kevsta juga loh di Facebook.
1: Iya betul, nonton tuh. Jadi waktu itu sempat yang sempat ditonton itu yang ngobrol sama Pak Junaidi ya. Eh Pak siapa tuh?
2: Siapa?
0: Yang mana tuh?
1: Iya, Ardian ngobrol sama ada penelpon namanya Pak Junaidi atau siapa itu?
0: Bang Junet.
1: Bang Junet, betul Bang Junet.
0: Di Surabaya Junet, itu ya. Iya.
1: Ngobrol sama Bang Junet.
0: Oke. Di scrolling aja nanti kita ada beberapa.
2: Nanti kita
0: itu.
2: Scrolling lagi nanti.
1: Aku emang senang sih scrolling supaya akhirnya ketemu. Terus kapan hari itu? Juga siapa tuh? Elisa kah atau Rika? Apa? Ada juga tuh.
0: Oh iya kah?
1: Oh, nah, iya, Pak Kepsa juga dong, Pak Kepsa. Muncul juga dong, Pak Kepsa.
0: Ada
1: halo.
0: Dong. Halo, muncul
2: iya.
0: Juga. Beliau muncul, ada. Tinggal ya, Kak Dinda scroll aja ke bawah gitu. Ada tuh.
1: Oh betul, iya.
0: Scroll aja ke bawah.
1: Akhirnya gitu senang hati bisa nonton. Jadi ulang-ulang gitu nonton nih.
0: Bisa obrolannya tahu, ini kabarnya semua baik.
1: Itulah kalau gitu. Malam ini lagu tahun Mas Uli sehat ya?
2: Sehat ya, sehat Teh Dinda.
0: Alhamdulillah gitu. Teh Dinda.
1: Soalnya malam ini kedengarannya agak-agak melo gitu.
0: Iya,
2: ya, memang lagi pengen melo nih.
0: Iya, malam ini kita melo rindu gitu, melo-melo
2: lagi
0: manja.
2: Pengen melo nih kalau malam-malam nih.
1: Biasanya kan pakai Kepsa enggak melo gitu biasanya.
2: Iya, enggak tahu nih lagi pengen melo nih,
0: Iya.
1: 2026.
0: Bisa aja.
1: Lagu dong boleh.
0: Baik.
2: Apa lagunya nih?
0: Lagunya kita usahakan ya.
1: Ed Sheeran boleh?
0: Ed Sheeran apa judulnya?
1: Betterman.
0: Betterman. Oke, nanti kita usahakan lagunya ya, Kak Dinda.
1: Diusahakan ya karena ditunggu ya.
0: Iya, baik.
1: Udah jauh-jauh menuju Tanjung Pinang tunggu-tunggu betul, lagu betul. Kan kalau mengudara lagunya kan senang hati betul. Kan gitu kan.
2: Kok jangan di PHP pokoknya
0: iya,
2: ya.
0: Mudah-mudahan lah ya soal banyak hari ini antrian lagunya. Antrian lagu kita panjang.
2: Jangan di PHP sama Ardian nanti.
1: Jangan di PHP. Aduh, ya sudah lah kalau gitu. Doa terbaik ya. Untuk Ardian Huta Barat, iya. Juga untuk Pak Kepsa dan pastinya untuk RRI Tanjung Pinang terus.
2: Sip.
1: Terus mengudara untuk Indonesia kan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke lah kalau gitu menyapanya untuk Pak Umar, untuk Mak Dani, ada Ile, ada Bang Udin, dan siapa lagi? Yang Uncu juga, dan next time deh untuk yang lainnya. Karena kalau Ardian itu nggak suka yang panjang-panjang menyapanya. Sudah kebaca itu. Oke, karena gitu. Ardian dengan Pak Kepsa dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam,
2: Bapak. Selamat malam juga. Bye-bye.
0: Dari Kak Bogor, Dinda. Ya.
2: Jadi ingat kota Bogor nih.
0: Ingat kota Bogor. Mungkin ini ada mama muda nih jadi ingat nih nama tempat nih.
2: Ah, betul.
0: Katanya mama muda di Genteng ya. Apa namanya? Genteng. Jowo Genteng ya. Mama muda di Jogja juga.
2: Oh iya, di Genteng. Oh gitu. Oh pernah di Genteng ya.
0: Oke. Oh ini katanya ini Genteng Banyuwangi.
2: Oh iya, Banyuwangi juga ada Genteng.
0: Oke, maksudnya Genteng apa nama tadi?
2: Genteng
0: Banyuwangi. Karena anak mama muda itu ada di Pondok Darussalam.
2: Pondok Pesantren Darussalam.
0: Baik. Oke, terima kasih nih mama muda ya. Baik. Kita lanjutkan putarkan lagu deh.
2: Iyalah.
0: Iya nih.
2: Biar apa yang tadi pesen bisa terputar semua.
0: Iya
2: ya.
0: Nih. Panjang sekali nih Mas Ulis ya. Playlist kita malam hari ini ya. Kita tunaikan aja nih untuk ZM ya. ZM Armadillo tadi. Oke. Malam Bang Ardian dari Mbak Elika Manis ya. Waalaikumsalam nih Mbak Elika Manis di Natuna.
2: Oh Natuna.
0: Iya Natuna.
2: Kamu juga mungkin sana ya.
0: Iya. Ini Ini saya sekarang di Genteng Banyuwangi.
2: Oh,
0: luar biasa.
2: Iya, iya, iya.

0: Iya.
1: Ini Bang Junet tadi katanya nih. Waduh, saya lagi kena. Kenapa? Oke. Bang Junet katanya kalau Pondok Pesantren Darussalam bukan di Genteng tapi di Blok Agung. Oh, begitu pula ya. Ini macam-macam nih. Bang Junet kan di Surabaya ya. Oke, kalau gitu kita tunaikan aja permintaan dari Bang ZM Armadillo di Johor. Ya, Johor, Malaysia. Dengan lagunya dari Hail Amir, Wajah Kesayangan Hamba. Dan juga lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.

0: Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung malam hari ini, kami ucapkan selamat bergabung. Dan oke, katanya Kak Alika Mani, salamnya buat Mas Sulistianto. Salam kenal. Oh,
1: salam
0: dari
1: kenal balik. Natuna,
0: Alika
1: Manis ya?
0: Di Natuna.
1: Waduh, bagaimana suasana Natuna
0: ya,
1: malam
0: Natuna,
1: ini?
0: Ya, Natuna kabut asap juga kayaknya.
1: Oh iya, kayaknya ya.
0: Iya. Cuman dia kawasan ini ya, Ranai ya.
1: Ranai ya.
0: Ranai kawasan.
1: Dan juga tampaknya di Natuna juga indah tuh apa panorama alamnya ya.
0: Iya, panorama alamnya.
1: Batu-batu dekat pantainya itu ya.
0: Iya,
1: kalau
0: enggak
1: salah.
0: Iya, kalau enggak salah ya tetanggaan lah dengan Pak Elvi.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Yang beliau kemarin di RRI Ranai ya.
1: Betul.
0: Oke, kita sapa sini ada Bang Wawan. Bang Wawan katanya kopi-kopi lagunya apa nih lagunya yang sedih-sedih
1: apa?
0: Kenapa lagunya yang
1: sedih-sedih? Kenapa yang sedih ya?
0: Ditunggu. Oke, Bang Wawan ya. Oke, okay, nanti kemarin jumpa di warung kopi.
1: Oh, di Tanjung Pinang.
0: Iya, beliau di Tanjung Pinang tadi. Kak Rosnirin, Kak Rosnirinarin, waalaikumsalam. Selamat malam Ardian, request lagu kepada alam dan penciptanya dari Rita Ruby, nanti kita usahakan. Natuna Jerubu juga, Bos. Terus panas juga katanya.
1: Oh, panas juga.
0: Okay.
1: Ya, ya,
0: ada
1: ya.
0: Line telepon. Oke, okay. Ruang Rindu selamat malam. Halo, Ruang Rindu selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Rian dan Bang Sulis.
1: Mas Sulis. Iya, siapa nih?
0: Oke.
2: Okay. Rio dari Pekanbaru.
1: Pekanbaru Rio. Ya. Bagaimana nih suasana Pekanbaru Rio nih malam ini?
2: Kalau Pekanbaru kabut asap kuat.
1: Oh, kabut asap kuat. Semua berkabut ya.
0: Semua berkabut. Iya. Lanjut.
2: Kabut asap lagi. Tapi udah hujan 2 hari dah.
1: Oh, sudah hujan.
0: Udah hujan.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya, tapi kabutnya udah sudah.
2: Nggak mau pergi.
1: Oh, udah mau pergi.
2: Ya.
1: Oh.
0: Oh, gitu. Kabunnya nggak mau pergi ya. Masih betah berarti ya.
2: Iya, lagunya apa tuh? Apa?
0: Iya, lagunya kalau dari Ibu Yuswi, lagunya pilihan apa? Karena kita luar biasa nih.
2: Kalau cool. Bisa Endang Estorina ya, lagunya hujan.
1: Oh, Endang Estorina.
0: Hujan datang lagi. Baik. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mas Sulis, juga buat Deli,
0: lanjut,
2: siapa tuh Udin, Pak Demang, Usup, Man, Sarina, Pak Herman, Leman juga, Wia juga ya,
0: baik.
2: Mama Dani. Buat semuanya lah, istimewanya buat Rian
0: baik.
2: Sama Mas Ulis.
0: Iya, baik, Ibu Yusni.
1: Baik, Bu Yusni.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan,
1: okay. Sudah hujan juga ya?
0: Sudah hujan di Riau atau Pekanbaru. Oke, okay. Bang Wawan katanya walau RRI Tanjung Pinang sudah keren, penelpon sampai Riau, sekarang semoga sampai Riau sekarang katanya semoga sukses mengudara RRI Tanjung Pinang. Terima kasih Bang Wawan ya. Sukses juga buat Bang Wawan dengan aktivitas dan juga usahanya ya. Kita menuju ke Tembeling Tanjung nih.
1: Oh iya. Ada siapa di sana?
0: Oke.
1: Kita sapa nih.
3: Halo.
1: Wah, halo. Woi, cerah ceria nih semangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam Mas Ardian.
0: Selamat malam.
3: Sama Bapak Sulistianto.
1: Selamat malam nih yang Ucu.
3: Ya. Baru monitor nih, Pak.
1: Baru monitor. Kemana aja nih?
3: Iya, tamunya baru balik, Pak.
1: Oh, ada tamu ya. Salam buat tamunya ya.
3: Insya Allah lah nanti kita bisa ngumpul ramai-ramai nanti, Pak ya.
1: Oh iya, boleh. Kapan nih bisa ngumpul lagi nih?
3: Ya maksudnya tamu yang datang tadi ngajak kita rame-rame nanti di tempat Eyang nanti.
0: Baiklah.
3: Insya Allah, Pak. Bulan 11 nanti, Pak ya.
1: Boleh.
3: Atau nanti di undangan nanti dikirim lewat HP kan bisa kan?
1: Oh, bisa.
3: Mas Ardian kan?
0: Bisa.
1: Boleh.
3: Bisa, ya. Boleh ya?
1: Boleh.
0: boleh.
3: Ya insya Allah nanti dikirimin undangan nanti ya. Iya, insya Allah Pak ya.
0: Iya. Jadi lagu
3: seperti biasa lah Pak.
0: Seperti biasa.
1: Seperti biasa.
3: Bapak pilihin. Bapak kan milihnya kan enak-enak semua lagunya Pak.
1: Iya. Sudah dipilihin oleh Mas Ardian nih. Tadi sudah kita apa diskusi nih. Lagunya enak.
0: Diskusi nanti ya kita diskusi.
1: Lagu Indonesia atau manca nih yang cukup.
3: Apa-apa aja Pak, pokoknya walaupun lagu manca kalau Bapak yang milih.
1: Siap.
3: Enak Pak?
1: Boleh.
3: Kemarin lagu apa itu kan Bapak pilihin lagu tuh? Yang Michael Bolton kemarin itu lagu apa tuh yang Bapak pilih kemarin tuh? Enak tuh kan?
0: Oke. Ini nanti.
3: Tapi cari yang lain Pak ya.
0: Cari yang lain.
3: Yang salam tadi barusan ibu siapa tadi Mas Ardian?
0: Yang di mana?
3: Ibu Yus ya.
0: Ibu Yuswi di Pekanbaru.
3: Buat Bu Yus ya. Pokoknya yang udah gabung, disalamin semua. Ini yang mau lagi beres-beres rumah nih Pak, lagi bersaira Pak.
1: Siap.
0: Luar biasa.
3: Sambil dengar radio kan. Iyalah. Pokoknya yang udah gabung instalamin semua Pak ya.
0: Baik.
3: Iyalah pokoknya semua yang ada di lab chatnya Mas Ardian ya, Mas Ardian ya.
0: Iya nih.
3: Instalamin semua.
0: Ya
3: lagi aja Pak ya.
1: Oke. Yang lucu.
3: Buat Bapak Sulis dan Mas Ardian sama petugas ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat weekend di situ Pak ya.
1: Iya.
3: Selamat weekend.
1: Iya, selamat weekend juga Mak Ucup.
3: Iyalah.
1: Ya.
3: Ya kita aja Pak ya sama Mas Ardian ya.
0: Baik.
3: Ditunggu lagunya.
0: Iya.
3: Yuk, selamat malam.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga buat Eyang ya, Eyang Ucu dan Opung ya di sana. Di live chat kita sapa di sini kata
1: siapa lagi nih?
0: Kak Elika Manis di Natuna katanya. Kapan nih Mas Sulis ke Natuna? Oh, nantilah. Mungkin nanti dengan
1: ditunggu nanti.
0: Ditunggu aja ya, nanti kita kabarin. Oke.
1: Di Natuna di mana di siapa tadi?
0: Elika Manis di Natuna.
1: Mbak Elika di Natuna di mana ini?
0: Nanti mungkin
1: daerah mana ini?
0: Ketawa beliau. Ya, Kak Elika Manis Natuna di mananya nanti kita ini ya. Apa namanya itu?
1: Kita survei.
0: Survei. Diranai Pak Bos.
1: Diranai.
0: Deket lah. Maksudnya dengan RI Ranai berarti ya. Iyalah, kita kan di sini ada juga nih apa namanya sebutannya ya apa yang tuh? Dari Ranai ke sini. Ini Pak Evi.
1: Kabak TU
0: dari Ranai. Dari RRI Ranai ya, pindah tugas ke RRI Tanjung Pinang. Iya, Pak Elvi namanya. Baik, kalau gitu kita putarkan aja lagu ya.
1: Asik nih.
0: Oke.
1: Apa tuh
0: ini dari ini? Richard Mark.
1: Richard Mark, Reggie Waiting ya. Oke.
0: Dan juga kita tunaikan permintaan Bang Junet di Surabaya.
1: Oh iya, apa tuh?
0: Tiada nama seindah nama.
1: Oh iya, tiada nama seindah nama.
0: Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Iya, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih memonitor siaran kami ya. Baik, luar biasa nih buat Bang Junet, Kak Ilika Manis dan Ibu Yuswidia nih ya. Kalau terpantau di sini kita yang menonton itu 281.
1: 281
0: iya.
1: Ya. Luar biasa nih.
0: Iya,
1: cukup,
0: luar biasa.
1: Cukup ramai nih ya.
0: Tapi ini terdata lewat visual.
1: Oh iya.
0: Kalau untuk terestrial kita hanya bisa memperkirakan aja.
1: Oke. Okay. Kalau TikTok terdata secara visual ya.
0: Iya, terdata secara visual, secara langsung live-nya ya. Kita lanjutkan untuk penelpon dan juga pendengar yang ingin berinteraksi, silakan ya di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0771 2700. Dan juga kami ucapkan selamat malam ya untuk Anda yang malam hari ini sedang berkendaraan barangkali ya, baik itu menuju ke arah Uban atau Bintan maupun sebaliknya dari Bintan ke Tanjung Pinang ya. Dan untuk Anda yang juga saat ini sedang bertugas ya, baik itu bagi rekan-rekan kita selaku petugas security keamanan ya, baik itu di bandara, di pelabuhan, di rumah sakit ya, kita ucapkan selamat malam. Bahkan rekan kita security di LPP RRI Tanjung Pinang ya, yang kita sama-sama ada petugasnya ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya Mas ya. Baik, silakan nih untuk penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya, kita coba nih. Oke, terputus ya. Coba di line telepon 0771 2700 ya. Dan oke, kalau kita menyikapi nih Mas Ulis, kita boleh membahas mengenai tentang beberapa akhir-akhir inilah ya, yang terjadi seperti kabut asap di Riau, Sumatera dan juga melanda di daerah lain. Bahkan tadi informasinya di Sumatera Barat terjadi banjir, gitu ya.
1: Karena hujan ya.
0: Karena hujan, mungkin kita juga ingin tahu nih rekan-rekan kita atau pendengar kita yang mungkin saat ini berada di lokasi kejadian ya.
1: Bisa melaporkan,
0: bisa menyampaikan informasi secara langsung atau bisa bercerita di live chat kita malam hari ini, gitu ya. Oke. Kita langsung saja nih Mas Ulis ya, putarkan lagu selanjutnya karena memang waktu kita juga kurang lebih sekitar 5 menit.
1: Iya.
0: Oke, kita mungkin kita boleh lewat sedikit lah ya acara kita di malam hari ini di Ruang Rindu, karena asik banget nih teman-teman kita bersenda bercanda ria di live chat kita malam hari ini ya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan dengarkan nih lagu dari Rosie dan Andres tadi, My Love.
1: Okay.
0: Dan juga lagu darinya Mariah Carey, Without You, permintaan Without dari You. Mbak Marta. Mbak Marta di Tanjung Balai Karimun. Kita dengarkan bersama. Masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar dan pemirsa,
1: tak terasa ya.
0: Sebenarnya kita masih
1: ingin banyak yang kita obrolin ya.
0: Iya, ingin ingin menemani pendengar terutama di live chat kita malam hari ini di acara Ruang Rindu. Tapi siaran kita akan berakhir sampai pukul 24
1: ya,
0: waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa menggunakan perangkat radio di siaran kita di terestrial ya, di FM 98,3 dan di 103,5. Juga ada informasi dari teman-teman teknik ya.
1: Apa tuh?
0: Untuk siaran Pro 3 itu sedang maintenance.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: antenanya
0: sedang,
1: ya.
0: Iya, sedang maintenance, ada pemeliharaan. Jadi untuk sementara ini hanya bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
1: Pro 3 lewat digital ya.
0: Iya, sedang maintenance. Jadi belum dapat didengarkan juga lewat digital.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: oh,
0: sedang iya. Maintenance gitu. Oke, kalau begitu, kalau digital langsung ke Pro 3, nggak bisa lewat RRI-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan juga kepada teman-teman saat ini yang sedang menikmati suasana santainya sembari mendengarkan siaran kami. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati di malam hari ini. Namun tetap bersama kami, nanti bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital karena lagunya nanti kita tuntaskan aja ya. Baik, sekali lagi saya Ardian Hutabarat.
1: Saya Sulistianto.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Sampai jumpa. RRI
0: terus mengudara untuk Indonesia.

Guhindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dan pemirsa, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kami menutup siaran, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Awirdatul Aini, membacakan surah At-Taubah ayat 103. Kami awali untuk menyampaikan renungan malam. Pendengar dimanapun Anda berada, jika pundak ini mulai terasa berat, hendaklah kita ingat bahwa Allah SWT tidak akan memberikan suatu ujian melebihi kemampuan makhluknya. Percayalah, ada misi tertentu mengapa Allah memberikan ujian itu untuk kita, dan kita hanya perlu berhusnuzon kepadanya. Jika kesulitan hidup membuat kita putus asa, maka ingatlah bahwa hingga detik ini Allah Ta'ala masih memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita. Cobalah bandingkan, lebih banyak manakah antara masalah dan kenikmatan yang telah Allah berikan? Bisa jadi kesulitan yang kita hadapi karena kurangnya bersyukur diri kita. Pendengar, hendaknya kita sadar bahwa hidup ini tidak akan pernah terlepas dari ujian. Allah Ta'ala akan selalu menguji iman hamba-hambanya. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Biarlah Dia yang Maha Perkasa yang menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita hanya perlu berserah diri kepadanya. Pendengar, percayalah wahai insan yang memiliki iman, bukan karena Allah tidak sayang atau tidak tahu kesulitan yang kita hadapi. Hanya saja Allah Ta'ala inginkan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Allah inginkan kita hanya berharap kepadanya, dan hendaknya kita percaya bahwa Allah sayang sama kita. Hendaknya kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Begitupun dengan kesulitan yang kita hadapi, semuanya hanya bersifat sementara. Tetaplah meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi hamba yang taat kepadanya. Maka Dia akan datang dengan memberi kita kebahagiaan yang sejati. Tugas kita adalah menghamba kepadanya, menjadi pribadi yang taat kepadanya. Sungguh, Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Semoga kegiatan di dunia ini yang kita lakukan berorientasi ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026 kembali mudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, kembali saya Arita Fitra Insani, kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang Pagi di edisi hari ini weekend 11 Oktober tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini, di hari Minggu ya, mungkin sudah mulai usai melaksanakan ibadah subuh, kemudian mungkin berencana untuk menikmati suasana pagi dengan berjalan kaki, berolahraga, tetap hati-hati, jerebu, debu masih ini ya, asap masih mewarnai langit-langit kota kita tercinta, meskipun tidak separah beberapa hari belakangan ini. Tapi apapun itu, tetap gunakan masker pendengar untuk antisipasi kita dan perbanyak minum air putih. Dan di pagi hari ini, seperti biasa, sejumlah rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk menemani weekend Anda di hari ini. Dan kita awali perjumpaan kita dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Bagus Aditya. Membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia.

0: filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong, sayang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi yang edisi kali ini kami hadirkan rekaman ulang dari Ustadz Arusman Yusuf berjudul Mengalirkan Berkah Mengikis Kesenjangan Zakat sebagai Katalisator Kesejahteraan Umat.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat, dan keadilan sosial. Kali ini kita beri judul Mengalirkan Berkah, Mengikis Kesenjangan, Zakat sebagai Katalisator Kesejahteraan Umat. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran. Namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan, atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tuthhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakan lahum." Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil zakat dari sehari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka, wahai Muaz, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia, lalu apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek harta hanya berputar-putar di lingkaran orang-orang itu saja, atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan-penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa Taala melarang keras fenomena ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina aghniya'a minkum." Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ketika zakat diabaikan, masyarakat miskin akan semakin terperosok. Tingkat kriminalitas meningkat akibat desakan ekonomi. Dan kemerdekaan sebuah bangsa akan perlahan-lahan sirna. Zakat hadir memotong rantai kemiskinan tersebut dengan memindahkan surplus ekonomi dari muzaki atau pemberi zakat kepada mustahik penerima zakat. Pemirsa yang berbahagia, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif, seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat, atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif. Disinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir. Beasiswa pendidikan sememutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin. Atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Tentu saya berbahagia. Apa tujuan utama dari zakat produktif? Adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat di masa depan. Ketika sistem zakat berjalan secara optimal dan terintegrasi, dampak yang dirasakan umat sangatlah masif. Seperti secara spiritual membersihkan hati muzaki bersifat kikir dan penyakit cinta dunia yang berlebihan atau wahan, sekaligus membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosial, mengikis rasa cemburu dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya, sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real. Uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, mari jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif. Kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para agnia, para pengusaha, ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan. Per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita. Atau zakat profesi kita, setiap kita menerima gaji, upah, kita hitungkan zakatnya 2,5%. Jika belum mampu berzakat, jangan lupa, ada hak lagi di situ, berimpaklah. Berimpak, bersedekah, tetapi impak atau sedekah yang terikat. Artinya, memberikan impak tetap dan terus-menerus sampai kita mampu untuk berzakat. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, kesempatan yang luas, agar kita tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 5 jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Masuk kami Warta Berita Sepekan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, 11 Oktober 2026. Dan inilah Warta Berita Daerah Sepekan selengkapnya. Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang naik jabatan sebagai Kabag Reskrim Mabes Polri.
1: Setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto memprioritaskan langkah awal untuk melakukan konsolidasi internal dan pemetaan berbagai persoalan di tubuh institusi Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, melakukan rotasi di tubuh Korps Bayangkara. Berdasarkan surat telegram resmi yang diterbitkan Mabes Polri, sejumlah perwira tinggi mengalami pergeseran posisi, termasuk jabatan Kapolda Kepulauan Riau. Posisi Kapolda Kepri resmi dijabat Irjen Pol Suhendri menggantikan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Frisiahoe membenarkan adanya rotasi berdasarkan surat telegram Kapolri. Rotasi ini sebagai bagian dari tour of duty dan penyegaran organisasi Polri.
2: Dapat keputusan penting di dalam mutasi jabatan di lingkungan Polri, dan salah satunya adalah Bapak Kapolda Kepri yaitu Irjen Pol Asep Safrudin SIKMH, yang mana beliau mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri.
1: Irjen Pol Suhendri sebelumnya menjabat sebagai teknisi Dibom Utama Korps Brimob Polri. Irjen Pol Asep Safrudin diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri. Kombes Pol Nona Frisia Hohe mengatakan, mutasi jabatan ini merupakan bagian upaya institusi mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri serta menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks.
2: Hal ini sebagai bagian dari upaya institusi untuk mengoptimalkan kinerja di lingkungan Polri dan yang pasti adalah menjawab tantangan Kamtibmas yang semakin kompleks serta sebagai wujud daripada tour of duty dan tour of area dalam pembinaan karir.
1: Pada telegram tersebut juga terjadi pergantian Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabah Hakam Polri. Kapolda Riau dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Astiad, sebelumnya menjadi Pati Bintelkam Polri, penugasan pada BIN. Reporter Rispan Badrian, NRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja SOTK sebelum proses dilanjutkan ke Kemendagri.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemkot Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemkot Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4: Kan tinggal tunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri baru kita lantik, tapi sudah berproses.
3: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnian untuk melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara bulanan atau mantuman Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,27% pada bulan September 2026 jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026. Inflasi terjadi karena kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 112,7 poin pada Agustus 2026 menjadi 113 poin pada September 2026. Pelaksana tugas Kepala BPS Kepri Margareta Ari Anggorowati mengatakan berdasarkan hasil pantauan BPS secara bulanan, semua kabupaten kota IHK di Kepri mengalami inflasi pada bulan September. Kabupaten Karimun mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,54%, Kota Tanjung Pinang mengalami inflasi terendah sebesar 0,12%, dan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%.
6: Inflasi mantuman yang terjadi pada September 2026 lebih rendah dibandingkan dengan September 2025 dan lebih tinggi dibandingkan September 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terdalam adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,88% dengan memberikan andil 0,26%. Pendidikan dengan inflasi sebesar 0,41% dengan memberikan andil 0,03%.
5: Komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara bulanan pada September 2026 antara lain cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, kangkung dengan andil inflasi sebesar 0,04%, cabai rawit 0,03%, kemudian daging ayam ras, akademi atau perguruan tinggi, dan bayam dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pengamat menilai program BSPS perlu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah.
7: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah. Program tersebut diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Haryanto mengatakan, pemerintah perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kondisi rumah yang menjadi lebih layak setelah direnovasi. Kehidupan penghuni juga perlu menjadi perhatian agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara menyeluruh.
8: Program bantuan itu tidak semata-mata hanya membantu secara fisik, ya, yaitu membedah rumahnya dari rumah yang sebelumnya tidak layak ini sekarang menjadi rumah yang layak. Tetapi tentunya kita berharap juga terjadi perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan penghuni rumah tersebut.
7: Rianto berharap BSPS perlu dikembangkan agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat penerima. Dengan demikian, bantuan tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga. Reporter Kerja Ramadan, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI setelah pelapor mencabut laporan dan berdamai dengan dua tersangka.
9: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan.
10: Sudah dilakukan penghentian penyidikan dikarenakan dari pihak pelapor sudah mencari seluruh keterangan-keterangannya yang setelah diberikan kepada penyidik. Dikeluarkannya produk SP3 dari kami untuk perkara tersebut sudah tidak dilanjutkan kembali, sehingga tersangka yang sudah kita lakukan penahanan pun dilakukan pengurangan tahanan dan dibebaskan.
9: Sebelumnya diberitakan, Polres Bintan menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi skrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengingatkan pelaku UMKM, makanan dan minuman untuk segera mengurus sertifikat halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal Oktober 2026. Proses pengajuan kini dinilai semakin mudah, bahkan tersedia program gratis bagi pelaku usaha mikro.
11: Proses sertifikasi halal kini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kebijakan wajib sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menuntut pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal saat ini semakin mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, tahapan pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan produknya melalui sistem online yang telah disediakan pemerintah. Setelah itu, pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga verifikasi bahan dan proses produksi. Oleh karena itu, Vini mengatakan setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh lembaga terkait. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat.
12: Namun perlu diingat, program ini hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu, seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan sudah jelas kehalalannya, kemudian proses produksi dan peralatan yang digunakan ialah sederhana, tidak terkontaminasi najis atau bahan tidak halal, serta produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
11: Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bukan sekedar regulasi, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing lebih tinggi, baik di pasar lokal maupun nasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: mengurangi sampah.
1: Pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan didorong untuk beranjak dari pola lama angkut dan buang menuju sistem yang lebih terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan rancangan peraturan daerah dan perda pengelolaan sampah sebagai payung hukum untuk mengurangi dampak sampah sejak dari sumber, memperkuat pemilahan, sekaligus mengolah sampah agar memiliki nilai ekonomi. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka penyampaian dan perda tentang pengelolaan sampah Senin siang mengungkapkan persoalan sampah di Bintan semakin kompleks. Sebagai daerah kepulauan dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata dan kawasan industri yang terus berkembang, kebutuhan terhadap tata kelola persampahan yang lebih kuat menjadi semakin penting. Robi menegaskan tempat pemrosesan akhir atau TPA ke depan tidak boleh menjadi tujuan seluruh sampah masyarakat. TPA hanya diarahkan untuk menampung residu yang benar-benar tidak lagi dapat dimanfaatkan maupun diolah. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga ranperda tersebut segera menjadi regulasi yang kuat dan aplikatif.

0: Menurut Bupati Bintan Robi Kurniawan, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau juga akan diperkuat melalui pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu TPST dan TPA wajib memperhatikan tata ruang serta persyaratan teknis dan lingkungan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Polresta Tanjung Pinang telah melimpahkan dua tersangka dan barang bukti perkara dugaan pencurian di Batak Udang.
2: Itu pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2006, sekitar pukul 03.30 subuh ya, itu bertempat di Jalan Tambak Udang di Kecamatan Kelurahan Rempang,

0: belakang. Penyidik telah melimpahkan dua tersangka, Sofia dan Agus Budi, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Selain tersangka, penyidik juga menyimpangkan barang bukti di antaranya 4 unit gearbox cincin air dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Dirinya mengungkapkan kronologis kejadian kedua pelaku melakukan pencurian di tambak udang PT Win-Win Ship di Doka, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 2 Agustus 2026 pada dini hari.
1: Dengan tersangkanya dua orang, yaitu Anas Sofian dan Agus Budi. Jadi barang bukti yang kita dan saat ini mau kita lempar kejaksaan itu ada 4 buah gerbong di kincir air dan satu sepeda motor sebagai alat transportasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian ini. Dan ada juga beberapa karung guni yang di sebagai tempat mengangkat beberapa unit gerbong kincir air ini. Nah, hari ini kita penyidikannya kita limpah sudah ke-21 oleh jaksa dan hari ini kita limpahkan.
0: Kedua pelaku ditangkap saat melakukan aksinya. Namun sebelum itu, kedua pelaku juga sudah pernah melakukan aksinya. Sehingga pencurian itu sudah dua kali dilakukan oleh kedua pelaku. Akibat kejadian ini, kedua korban dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kejari Tanjung Pinang melalui kasus intel Kejari Tanjung Pinang belum dapat dikonfirmasi terkait pelimpahan tahap 2 perkara tersebut. Reporter Rispan Bagrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Kampung Iklim Proklim dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan terutama di wilayah pesisir.
3: Program Kampung Iklim Proklim dinilai sangat efektif dalam memperkuat ketahanan pangan. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Umrah Tanjung Pinang Khodijah Ismail mengatakan, sebagai wilayah pesisir dan bukan daerah penghasil, Kepri sangat rentan terhadap ketersediaan stok pangan, terutama wilayah pesisir Kepri yang cukup rentan terhadap bencana dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia dan juga perubahan iklim global. Proklim sebagai program yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan hingga RW. Masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi kerentanan resiko dan dampak perubahan iklim di wilayah masing-masing. Setelah itu, masyarakat dapat menyusun rencana aksi yang meliputi adaptasi dan mitigasi. Dicontohkannya kegiatan adaptasi dan mitigasi seperti kegiatan budidaya ikan, pertanian di perkarangan, dan pengelolaan sampah menjadi pupuk organik, dan lagi sebagainya.
4: Aksi adaptasi dan aksi mitigasi yang sudah berjalan di dalam kampung iklim itu dari hasil penelitian kita itu menunjukkan memang sangat berdampak pada penguatan pangan masyarakat pesisir. Misalnya, jadi memanfaatkan pekarangan walaupun tidak luas, memanfaatkan pekarangan untuk budidaya ikan, untuk tanaman palawija, ya kan? Setidaknya katanya kami tak perlu beli lagi cabai, kami tak perlu lagi beli kangkung, sayur bayam sudah dihasilkan sendiri oleh mereka.
3: Menurut Khodijah Ismail, Proklim juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama bagi masyarakat pesisir, sekaligus membantu masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang sudah berdampak nyata melalui kesadaran pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2026 di Bintan menjadi momentum memperkuat demokrasi dan tingkat desa dengan menjaga kondusivitas selama tahapan berlangsung.
5: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengimbau seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Bintan tahun 2026 harus berjalan aman, tertib, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan. Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa, bukan menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak diminta memperkuat koordinasi sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara hingga penetapan hasil dan pelantikan. Panitia diminta juga bekerja secara profesional, transparan, dan tidak memihak, sementara aparatur pemerintahan harus menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas maupun kewenangan pemerintah untuk kepentingan calon tertentu. Keberhasilan pilkades tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari lahirnya kepemimpinan desa yang memiliki legitimasi dan mampu melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Firman Setiawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan pilkades tahun 2026. Siapapun yang terpilih nantinya merupakan kades bagi masing-masing desa.
6: Sebenarnya kan kita hari ini bekerjasama juga dengan Sampol, bekerjasama juga dengan panitia kecamatan. Karena memang tugas monitoring yang mengawas itu di kecamatan. Di kabupaten pun ada juga tugas monitoring yang mengawasan.
5: Untuk diketahui bersama, pilkades pada 2026, Bintan akan melaksanakan pilkades serentak di 13 desa dan 1 desa melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Direncanakan waktu pencoblosan pada 11 November 2026 mendatang. Sedangkan saat ini masih dilakukan pendataan pemilih sementara. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Usiana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: 98,3 MHz Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Di hari ini, hari Minggu ya, 11 Oktober tahun 2026. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi hari ini. Semoga weekend Anda tetap diwarnai dengan keceriaan dan juga kebersamaan bersama keluarga tercinta dalam melaksanakan aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, kami akan update untuk Anda di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Fadris. Selamat pagi, Mas Fadris.
2: Selamat pagi, Kak Erita.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, itu penting itu. Sehat ya?
2: Betul.
0: Oke, kita ingin update untuk perakiran cuaca di hari ini. Sudah terlihat.

0: Kan sepertinya berawan atau mendung ini ya, juga bingung membedakannya. Karena memang kita masih terpercinya, masih ada kabut-kabut asap gitu ya Mas Fadus ya.
1: Ya, terpantau masih ada, Kak.
0: Oke, kita tunggu nih laporannya. Silakan Mas Fadus.
1: Baik, Kak Erita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, dan pada siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan juga durasi yang singkat, serta pada malam hari diperkirakan untuk Tanjung Pinang diperkirakan berawan, dan pada wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Berikutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan berikutnya informasi sebaran kabut asap serta kualitas udara dan titik hotspot di wilayah Bintan. Terpantau pada hari ini update terakhir di jam 5 pagi tadi, untuk kualitas udara berada di nilai 84,6 mikrogram per meter kubik dan dalam kategori tidak sehat. Sementara berdasarkan pantauan citra satelit Himawari 9, pada tanggal 10 Oktober kemarin pada jam 4, terindikasi untuk wilayah Pulau Bintan, termasuk wilayah yang menerima kiriman kabut asap dari wilayah Sumatera serta Kalimantan. Dan pantauan titik hotspot hingga pagi hari ini di wilayah Pulau Bintan terdapat 5 titik hotspot di wilayah Dompa. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari nanti. Serta masyarakat dihimbau agar dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadus informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Sama-sama Kak, selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Baik, mendengar di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830, kami sapa dan kami undang Anda pendengar yang ingin bergabung berbagi informasi bersama saya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu nih yang sudah bergabung di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erita, Dita Ancania.
0: Siap, Pak Rasino.
3: Apa kabar, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Oh ya, ini ya. Begini, izin gantangnya tanggal sepertan minggu ya, sebetulnya memang cuaca pagi di Bintan Timur pagi hari ini berawan. Itu sebenarnya kan awan dari apa yang menimbul hujan, tapi dari siap ya tentunya dari
0: Pak ini Pak Rasino.
3: Ya,
0: ya, ini seperti jaringan kita kurang baik ini Pak Rasino.
3: Jadi suara saya jelas nih. Gimana?
0: Oke, boleh. Silakan.
3: Oh, ya, untuk prioritas lalu lintas di Kijang ya, di tidak punya pada hari-hari libur ya, berada sekolah ya. Info lain dengan kondisi lingkungan yang kurang baik ini untuk kesehatan, namun di hari Minggu ini masih banyak masyarakat memanfaatkan waktu olahraga ya di Kijang, ada yang jogging, ada sekitar taman kota, dan juga ada yang senam jantung, aerobik, lansia dan lintingkung juga ya. Namun sebab masyarakat ini saya kira ini ada beberapa yang kurang paham terhadap asap yang menyelimuti daerah Bintang Timur ini, karena kalau olahraga ini pakai masker maka udaranya akan terganggu ya, dan kalau dibuka justru lebih banyak asap yang masuk. Ini juga kurang sehat ya, karena bagi orang sehat tidak berapa, tapi bagi orang yang sakit pernapasan, sakit pilek, batuk, alergi, sesak napas, asma, dan juga TBC, saya kira ini dikabungkan tadi disebutkan oleh BMKG bahwa ini pun risiko yang sehat. Oleh karena itu, ada himbauan mungkin dari dinas kesehatan atau dinas lingkungan untuk masyarakat untuk memberi perhatian agar tidak lagi menambah-nambah apa teman-teman lingkungan seperti bakal sampah dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Baik, memang di hari Minggu ini masih banyak masyarakat kita yang memanfaatkan ya pagi hari ini untuk berolahraga. Tetap jaga kesehatan pendengar. Saya sapa kembali di belakang Pak Rasino. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi juga Pak Sony di Sungai Jang. Silakan.
4: Bu Rita Fitra Insani.
0: Ya, silakan.
4: Sisa yang pertama berita duka. Berpulang ke rahmatullah. Ya. Teman saya Oktoyadi Panura. Panggilannya Didi, alumni SMA Negeri 2, Tanjung Pinang. Tadi malam di rumah sakit Angkatan Laut pukul 7 malam. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di belakang Polres Tanjung Pinang, di belakang futsal. Innalillahi wa innalirajiun, semoga almarhum Husnul Khotimah. Mudah-mudahan ada alumni SMA 2 yang mendengar dan sahabat Andai Tolan. Moga bisa memberikan doanya kepada almarhum Oktoyadi Panura. Itu yang pertama dari saya, Mbak Lita. Yang kedua,
0: ya, silakan.
4: Kita mengharapkan udara kita ini bersih, ya, kata Pak Sino. Dengan adanya kabut asap ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama mata dan pernapasan, dan terjadi dampak lalu lintas kecelakaan karena jarak pandang yang dekat. Itu harapan kita. Namun terjadi gap antara harapan dan kenyataan. Artinya masyarakat mengharapkan udara kita ini bersih, tapi nyatanya terganggu dengan kabut asap. Dan ini hanya terjadi di Indonesia saja, karena terlalu banyak kita hutan dan tidak ada upaya untuk pencegahan, apalagi di musim kemarau. Nah, kenapa ini tiap tahun terjadi? Ini artinya dinas-dinas terkait ini terlalu memandang remeh dengan keadaan hutan yang ada di, terutama di Pulau Sumatera, terutama yang gambut-gambut itu tadi kan. Harusnya dengan kejadian-kejadian ini, pemerintah tuh melalui dinas terkait harus lebih waspada lagi dan ada persiapan pencegahan. Tapi nyatanya tidak ada ya, Mbak Elita ya. Ini membuat masyarakat kecewa. Terutama kementerian yang membawahi bidang kehutanan ini tadi dan pihak keamanan. Terus yang ketiga, masyarakat itu mengharapkan harga ikan itu murah dan tersedia dengan harga terjangkau dan segar. Tapi kenyataannya harga tidak terkontrol dan masyarakat merasa kewalahan, Mbak Elita. Nah, ini kan masalah gap, harus dicarikan solusinya. Tapi nyatanya dinas terkait, dinas perikanan, dan pihak aparat pengawas sepertinya tidak bekerja optimal. Hingga harga ikan dari dulu tidak stabil, terutama di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Seharusnya ini kan tak boleh terjadi, Mbak Elita.
0: Baik.
4: Kita punya dinas dan sebagainya yang tugas pokok dan fungsinya untuk mengamankan itu tadi. Jadi ternyata masyarakat kita masih kecewa. Saya berharap semoga dinas-dinas terkait itu bekerjalah dengan baik sehingga harga ikan bisa terkendali dan masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan pendengar masih kami nantikan yang bergabung. Silakan di line telepon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830.
5: Galon, Makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah jeli tahu depan pintu ni.
6: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas, eh? Kena hemat-hemat sikit, Makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
5: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
6: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
5: Tak payah, Makcik. Tak perlu permohonan. Ha, Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
7: Wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
6: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung Makcik nak lunaskan semua.
7: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
0: Baik, dengar masih di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Kami sapa dan kami undang Anda kembali ingin berbagi informasi bersama saya di pagi hari ini setelah tadi ada Pak Rasino dan juga ada Pak Sony di Sungai Jang. Kami nantikan Anda kembali yang ingin bergabung di pagi hari ini. Ya, sebuah informasi kami hadirkan di mana Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menyalurkan 49 ton jagung kepada peternak ayam melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Jagung. Penyaluran ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus juga membantu peternak mendapatkan bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau. Dan Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan bahwasanya jagung pakan ini disalurkan dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Menurutnya program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak dan juga stabilitas pangan di daerah. Secara nasional, stok jagung pemerintah yang dikelola oleh Bulog mencapai 98.442 ton berdasarkan data per 7 Oktober 2026. Bulog juga terus memperkuat penyerapan jagung produksi dalam negeri serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi dapat berjalan dengan lancar.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Baik pendengar, masih kami terima dan undang Anda yang bergabung bersama saya di pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat di informasi publik di pagi hari ini ya, di hari Minggu 11 Oktober tahun 2026. Dan sebuah informasi kami hadirkan di mana Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang telah memeriksa 3.600 warga dalam upaya pelacakan tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Pinang, Rusta mengatakan bahwasannya 1.601 spesimen dahak telah dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan dan dari pemeriksaan tersebut terdapat 8 warga terkonfirmasi positif TBC dan langsung mendapatkan penanganan medis. Baik, kami sapa yang sudah bergabung. Selamat pagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Fitra?
3: Oh, kabar baik Pak Umar. Silakan.
4: Iya. Menyoroti tentang Pak Sony tadi ya. Masalah harga ikan.
3: Oke.
4: Okay. Yang semeraut. Ya harganya tidak jelas ini. Kalau 60-70 itu ya ikan selar itu. Kalau yang sampai 100 lebih itu udang. 150.000 udang yang besar itu siapa mau beli? Berpikir kita mau belanja ikan itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, Tanjung Pinang ini, Kepulau Riau ini, telah 96% lautan, 4% daratan, tapi ikannya yang begitu tidak pernah yang kita rasakan nikmatnya ikan-ikan segar itu. Hanya yang ada pun kalau ada ikan kerapu ataupun ikan merah itu, itu sudah tak segar. Tapi sudah mencoba, istilahnya ada lembek-lembek. Siapa yang mau beli kan? Tapi itulah. Kemarin saya akan bilangkan waktu gubernur sama dialog sama gubernur kemarin. Waktu hari ulang provinsi. Dia bilang, iya pak nanti saya tanggap. Tapi ya ini nampaknya begini-begini juga lah. Kalau saya memang kita makan ayam itu hari-hari bosan pula. Kalau ayam itu 42.000, 38.000, 42.000 itu masih terjangkau.
3: Okay.
4: Harga ikannya lah yang jadi bermasalah. Kadang-kadang maaf cerita ibu-ibu kalau bawa uang 200-300 ribu ke pasar itu sudah bilang ada keteteran. Seperti bunda ini sudah keteteran dia belanja.
3: Baik.
4: Bagaimana pak? Ya bagaimana kita mau ngomong apa? Keadaan sekarang macam gini kan? Ekonomi sekarang ini. Ini air udah beli, apa beli, semua udah beli. Nah, ini udah kacau ini. Udah kacau dunia persilatan. Tapi ya bagaimana, kita harus banyak bersyukur juga lah. ini mungkin yang terjadi kepada diri kita.
3: Baik.
4: Ulah tangan kita manusia, kita yang menanggung akibatnya. Begini kabut asap yang begitu tebal. Anak-anak sudah daring sekolah. Ya.
3: Bakin,
4: jadi cobaan kita tahun ke tahun itu besar. Marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kabut ini akan berakhir. Hujan pun akan turun. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan rahmat dan apanya semuanya.
3: Amin.
4: Nah, jadi kita perlu kesabaran dan ketenangan. Kalau dipikir-pikir, memang pening kepala kita Fitra Insani. Nah, Fitra Insani aja dikasih duit mungkin, aduh nggak cukup kan? Tapi ya pandai lah mengatur ekonomi kita sendiri.
3: Oke, baik.
4: Itu aja.
3: Oke, baik. Terima kasih, Pak Umar.
4: Ekonomi kita ya.
3: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riza, semangat, kata Bunda.
3: Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Umar. Saya selalu untuk Pak Umar dan juga untuk Bunda yang berada di Soekarno-Hatta. Baik, pendengar, di pukul 6.55 menit, nanti kita sambung lagi di pukul 7.30 ya, di Opini Publik dengan topik yang bebas. Masih kami nantikan Anda di Lantafon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830.

Ya, pendengar masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda bagaimana informasi berita terkini melalui siaran Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.